0: menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Ya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato Presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui

0: dan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan ber-

0: kisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengupdate informasi cuaca yang disampaikan oleh forecaster BMKG.
3: Di kabar jadi pagi hari ini?
4: Sehat, Mbak.
3: Dan tentunya tetap semangat ya, Kak.
4: Tetap semangat, Mbak.
3: Nah, Kak Masar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari Sabtu ya, 15 Agustus 2026. Silakan Kak Marcel.
4: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Carto Dinunjo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 15 Agustus 2026. Kelembapan udara lapisan atas yang relatif rendah dan angin yang cukup kuat di sekitar wilayah Kepulauan Natuna menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Natuna. Cuaca di wilayah Natuna hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk malam dan dini hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali buat ya Kak Marcel ya. Dan tentunya kita ucapkan selamat kembali bertugas.
4: Selamat.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Radai dan juga Tawa Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Besok kita masih akan mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Radai bersama pihak BMKG Radai.
5: Pro 1 RRI Radai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
4: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Ranai Pagi ini ya, pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar yang hari ini kebetulan libur ya, mungkin juga sudah punya jadwal kegiatan atau pekerjaan apa saja yang akan diselesaikan ya. Baik pendengar, sejenak kami mohon perhatian Anda, kami sampaikan kembali berita keluarga yang kami terima dari keluarga Ibu Sauliah di Sebakung. Berita keluarga ditujukan untuk sanak saudara dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Salamah binti Saleh. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat di kediaman Ibu Sauliah di Sebakung. Jenazah akan disolatkan hari ini pendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Masjid An-Nasriyah Sebakung dan akan dikebumikan di Pemakaman Umum Sebakung. Kami ulangi sekali lagi, berita keluarga ditujukan untuk sanak saudara dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Salamah binti Saleh. Ibunda dari Bapak Asfandi pada hari Jumat kemarin tanggal 14 Agustus pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat di kediaman Ibu Sauliah di Sebakung. Jenazah akan disolatkan hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat di Masjid An-Nasriyah Sebakung dan akan dikebumikan di Pemakaman Umum Sebakung. Demikian disampaikan atas nama pengirim berita diucapkan terima kasih.

Selamat pagi pendengar, kita bersama kembali di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Ya, sudah di pertengahan bulan ke-8 di tahun 2026 ini pendengar ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga yang lagi kurang sehat lekas pulih kesehatannya. Di Ranai Menyapa pagi ini kami juga mengajak Anda untuk bergabung di 08117033669 pendengar yang ingin memberikan saran, masukan atau tanggapannya berkaitan dengan topik yang akan kami sampaikan ya. Pagi ini topiknya tentang Pemkab Natuna yang memastikan IPSKA atau IPSKA ini siap melayani eksportir pendengar ya. Nah pendengar, instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA siap melayani pelaku usaha atau eksportir yang membutuhkan dokumen asal barang untuk kegiatan ekspor. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, bahwa kesiapan tersebut diperkuat dengan peningkatan kapasitas petugas penerbit surat keterangan asal atau SKA melalui pelatihan yang dilaksanakan beberapa hari lalu oleh Kementerian Perdagangan. Nah, pendengar, IPSKA atau IPSKA ini merupakan lembaga di bawah Kemendag ya, yang punya wewenang menerbitkan surat keterangan asal yang menjadi dokumen penting dalam kegiatan ekspor. Nah, saat ini kan sudah banyak juga masyarakat Natuna ya yang mengekspor hasil perikanan dan yang lainnya, dan sebenarnya ini juga sudah berlangsung lama ya. Jadi untuk mempermudah, nah ini IPSKA pendengar ya, atau instansi penerbit surat keterangan asal ini sudah hadir di Natuna. Nah pendengar, di mana IPSKA ini sendiri sudah diresmikan secara simbolis ya sejak bulan Juni lalu, tepatnya akhir Juni ya, oleh pemerintah pusat secara daring. Tapi sampai saat ini belum ada eksportir yang memanfaatkan fasilitas layanan tersebut pendengar. Padahal pengurusan surat keterangan asal atau SKA ini merupakan melalui IPSKA ya di daerah ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Salah satunya adalah keringanan hingga pembebasan bea masuk menjadi 0% di negara tujuan sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Kami nantikan yang ingin bergabung bisa bergabung juga lewat WhatsApp ya di nomor 08117033669 di Ranai Menyapa untuk hari ini nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kita masih bersama di Ranai Menyapa. Pendengar, kami nantikan yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669 ya. Topik kita tentang pemerintah Kabupaten Natuna yang memastikan instansi penerbitan surat keterangan asal atau IPSKA ini siap melayani eksportir, pendengar. Nah, pendengar, keberadaan IPSKA di daerah ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten Natuna ya untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh surat keterangan asal tanpa harus mengurusnya di luar daerah. Nah, meskipun belum ada yang memanfaatkan layanan itu ya, walaupun sudah di launching sejak akhir Juni lalu, tapi sejumlah pengusaha ini sudah ada pendengar yang mulai berkonsultasi mengenai persyaratan dan juga kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk memperoleh SKA ya, atau surat keterangan asal ini. Nah, jadi pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Natuna ya terus mendorong pemanfaatan IPSKA ini atau instansi penerbit surat keterangan asal untuk para pelaku usaha di Natuna ya, dalam meningkatkan potensi perdagangan dan juga ekspor dari Natuna ya. Jadi harapannya para pelaku usaha yang ingin memproses penerbitan SKA dari Natuna ini akan lebih mudah, seperti untuk komoditas pasir kuarsa ataupun ikan hidup tujuan Hong Kong ya, ini bisa lebih mudah lagi karena sudah bisa ditangani di daerah kita sendiri, pendengar, tidak perlu keluar daerah ya. Seperti apa tanggapan Anda, silakan pendengar. Kami masih bersama Anda di Ranai Menyapa. Kami nantikan yang ingin bergabung di 0811 7033669. Anda juga bisa bergabung lewat WhatsApp ya, di nomor yang sama. Jadi pendengar, untuk instansi penerbit surat keterangan asal sendiri ini memiliki banyak manfaat ya, seperti bisa memangkas birokrasi dan mempercepat pengurusan surat keterangan asal, kemudian bisa memperkuat identitas dan jati diri komoditas asli daerah ya, seperti cengkeh, ikan hidup dan lainnya. Nah, bisa juga untuk meningkatkan daya saing UMKM nih, serta meningkatkan atau menaikkan volume ekspor dan juga pertumbuhan ekonomi lokal, pendengar ya, yang saat ini sudah bisa kita lakukan kepengurusannya di sini, dan ini di bawah naungan atau dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Baik, sambil menantikan yang ingin bergabung, satu lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Hiduplah Indonesia Raya.
1: Edih, ngapain sih kamu Pit? Nyanyi-nyanyi pakai tangannya ditaruh di dada lagi.
0: Apaan sih kamu Dan? Gak ada rasa nasionalisme banget sih.
1: Ya elah Pit, nonton-nonton aja kali. Gak usah dipraktekin juga kan.
0: Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki keseriusan untuk menghargai dengan rasa nasionalisme. Berdiri dengan bangga menyanyikan lagu kebangsaan kita adalah keharusan. Makanya banyakin belajar sejarah biar rasa nasionalismemu bangkit. Jangan banyakin tidur.
1: Ya ampun Pit, segitunya ngatain aku.
0: Ya biarin, kenyataannya kok.
2: Nyanyikan dengan bangga lagu kebangsaan kita, karena itulah cara mengobarkan semangat perjuangan dan sikap nasionalisme bangsa Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ranai Penyapa. Karena informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, sampai di sini dulu Ranai Menyapa untuk hari ini, untuk Ranai Menyapa sesi pertama ya, dan di Ranai Menyapa sesi kedua nanti informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda seputar Astacita. Pendengar, saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Ranai FM
4: 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
5: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Bu, di sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu, ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus kak. Ikan di laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu, yalah saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia. Untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Nah, informasi seputar makan bergizi gratis pendengar ya. Di Rana Menyapa sesi kedua ini kami sampaikan untuk Anda informasi yang kami akses dari Antara News pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN menutup permanen sebanyak 504 dapur makan bergizi gratis atau MBG hingga tanggal 10 Agustus kemarin sebagai komitmen memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional. Pendengar, ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditutup secara permanen setelah dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi berdasarkan laporan Dinas Kesehatan yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan. Selain 504 dapur yang telah ditutup, sekitar 3.000 dapur lainnya saat ini juga masih dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Namun demikian, percepatan proses pemeriksaan ini tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar yang telah ditetapkan ya, karena aspek keamanan pangan dalam MBG ini berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat khususnya anak-anak. Nah, pendengar, BGN juga mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah membantu proses pengawasan dan penanganan persoalan keamanan pangan MBG. BGN menerapkan prinsip nol toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program. Baik, nanti masih ada informasi lainnya terkait dengan MBG ini, pendengar. Lagu-lagu akan kami hadirkan kembali untuk menemani aktivitas pagi Anda.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ini, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Pemuda.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: Ada Glenn Fredly dengan lagunya Kau sudah membawa kita pendengar pada pukul 8.32 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang lagi sibuk-sibuknya nih dengan aktivitas di rumah, yang lagi mencuci atau lagi beberes rumah. Biasanya yang lagi libur nih di hari Sabtu semakin banyak tugasnya ya. Kalau sebelumnya atau hari-hari biasa atau hari lainnya mungkin gak sempat masak dengan banyak menu ya, mumpung libur bisa masak ya, masakan kesukaan keluarga. Baik pendengar, informasi terkait dengan makan bergizi gratis ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menyatakan pemisahan anggaran program MBG atau makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan akan dimulai pada tahun 2028. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pendengar. Disampaikan oleh Mukti bahwa pihaknya telah melakukan rapat gabungan dengan sejumlah kementerian, lembaga terkait pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan. Berdasarkan rapat tersebut, pendengar, pemisahan anggaran akan mulai diberlakukan pada tahun 2028. Nah, menurutnya nantinya komponen lain dalam program MBG yang tidak terkait dengan murid akan dipisahkan dari anggaran pendidikan. Namun ia belum bisa menjelaskan secara detail ya untuk pemisahan anggaran yang akan dilakukan tersebut. Nah, pendengar, sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara serta 5 pemohon perseorangan yang menguji konstitusionalitas ya penjelasan dari pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Baik pendengar, informasi ini kami akses dari Republika.
1: Dari mana pagi-pagi ini, Makcik Joya?
2: Nih, ha,

jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja di kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Ranai pendengar, selamat pagi ya. Nah, masih berkaitan dengan makan bergizi gratis ini pendengar, komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program makan bergizi gratis atau MBG dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah RAPBN 2027 dinilai memiliki niat untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda ya. Namun efektivitas penggunaan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut ini bagi sebagian pengamat ya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Nah, ekonom senior Universitas Indonesia Dr. Nina Sapti Triaswati pendengar menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti pentingnya penerapan performance based budgeting oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya keberhasilan MBG tidak bisa diukur hanya dari jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang dibangun atau fasilitas dapur yang memenuhi syarat teknis ya. Nah, untuk itu pihaknya mendorong adanya mekanisme evaluasi transparan yang melibatkan pihak sekolah, orang tua, dan anak-anak secara langsung. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari Berita 1 ya. Selamat pagi, lagu-lagu masih akan kami hadirkan ya menemani Anda di Ranai pagi ini.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Ranai kembali menggelar RRI PES 2026. Perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Selamat pagi pendengar. Nah, yang hari ini libur, mungkin ada yang sudah sibuk dari pagi tadi, tapi ada juga yang mungkin masih mager ya, mumpung libur pengen santai dulu. Nah, ini hal yang wajar sebenarnya pendengar, apalagi kalau kita sudah sibuk dari awal pekan sampai akhir pekan ya. Dan mager ini juga perlu dibatasi, jangan sampai justru jadi kebiasaan pendengar, apalagi di era serba digital ini, kemudahan teknologi kadang juga membuat aktivitas sehari-hari kita makin praktis ya. Nah, kalau kita terbiasa mager atau malas gerak, para ahli kesehatan ini mengingatkan kebiasaan seperti ini bukan sekedar masalah gaya hidup ya, tetapi ancaman serius yang bisa memicu berbagai penyakit kronis. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat bahwa kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu dari 4 faktor risiko utama kematian global. Seseorang yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk duduk, untuk rebahan, dan meminimalisasi gerakan tubuh berisiko tinggi terhadap penurunan fungsi organ secara bertahap, pendengar. Jadi kalau tubuh kita tidak digunakan nih untuk bergerak aktif ya dalam jangka waktu lama, maka proses metabolisme tubuh kita secara perlahan akan melambat, pembakaran kalori juga menurun drastis, efisiensi kerja insulin juga merosot, dan sirkulasi darah jadi tidak lancar, pendengar. Proses penurunan fungsi ini seringkali tidak menunjukkan gejala awal yang nyata ya. Jadi kadang kita merasa biasa saja, sehat-sehat saja. Nah, tapi kadang kita baru menyadarinya ketika penyakit tersebut sudah ada dalam tubuh kita. Pendengar, lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda masih akan kami hadirkan sudah pukul 9.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Indonesia, surga yang dijatuhkan Tuhan ke dunia. Negeri indah tiada tara. Mutiara Manikam dibelah garis katulistiwa. Negeri majemuk yang tetap bersatu di bawah panji Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, mari berdiri gagah sebagai bangsa besar di tengah bangsa-bangsa lain. Mari satukan jiwa dan raga menjadi negeri Pancasila sejati. Mari kita

RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Nah, tadi kami berbagi informasi tentang dampak mager atau kurang gerak ya, atau malas gerak pendengar ya. Nah, pendengar, dampak dari kebiasaan kurang gerak ini tidak hanya terbatas pada masalah berat badan saja atau rasa pegal di bahu dan pinggang, tapi secara medis dampak buruk mager juga meluas ke sistem organ tubuh ya. Misalnya untuk untuk jantung dan pembuluh darah ini bisa mengalami gangguan. Nah, pendengar, saat tubuh pasif, maka otot-otot tidak memompa darah secara optimal kembali ke jantung. Lemak dan kolesterol lebih mudah mengendap pada dinding pembuluh darah, membentuk plak yang mempersempit jalurnya. Inilah hal yang dapat meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung koroner, hingga serangan stroke mendadak ya. Kemudian bisa berdampak juga ini pada penurunan fungsi otak dan kesehatan mental pendengar. Hubungan antara gerakan fisik dan kesehatan mental memang sangat erat ya, karena kalau kurang gerak ini kan mengurangi aliran darah dan oksigen ke otak. Nah, itulah yang bisa berdampak pada menurunnya daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan kognitif. Selain itu, pendengar, gaya hidup pasif yang kerap dikombinasikan dengan screen time tinggi terbukti memicu peningkatan hormon stres serta risiko depresi dan kecemasan berlebih. Kemudian bisa juga berdampak pada gangguan pencernaan pendengar. Ya, gerakan fisik bisa membantu merangsang pergerakan usus secara alami. Kalau kita kurang gerak, maka seringkali bisa menjadi penyebab utama sembelit kronis ya, dan gangguan pencernaan lainnya, karena sistem gastrointestinal ini bekerja lebih lambat pendengar. Nah, jadi jangan lupa untuk aktif bergerak pendengar ya. Karena bergerak bukan sekedar pilihan gaya hidup, tapi kebutuhan tubuh kita. Pendengar, lagu-lagu kami hadirkan kembali untuk menemani Anda di Ranai pagi ini.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pesona Tembang Persada Minang.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai, pendengar. Selamat beraktivitas saja ya, yang lagi sibuk-sibuknya saat ini. Nah, ini ada informasi terkait dengan renovasi puskesmas, pendengar. Kementerian Kesehatan merenovasi 10.000 puskesmas dan revitalisasi 441 RSUD. Nah, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa transformasi kesehatan nasional ditargetkan rampung pada tahun 2029 atau 2030. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat akses dan mutu layanan kesehatan secara merata. Renovasi puskesmas ini menyasar fasilitas kesehatan yang rusak berat, kemudian wilayah padat penduduk, serta kecamatan yang belum memiliki puskesmas. Langkah ini diambil pendengar untuk memperluas pemerataan akses dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Yang tidak hanya renovasi bangunan pendengar, tapi pemerintah juga akan melengkapi puskesmas dengan sejumlah sarana pendukung termasuk listrik, internet, dan juga ambulans. Informasi ini juga dapat Anda akses di situs resmi kami rri.co.id.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai siang ini. Jendela Negeri.
2: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah, dan saat ini masih ada Martina hingga pukul 11 nanti. Beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan saat ini kita bersama di acara Jendela Negeri. Tema kita di acara Jendela Negeri pagi ini berkaitan dengan ruang disabilitas dan inklusi. Nah, pendengar, berbicara tentang inklusi, seberapa sering kita mendengar atau menemui kata inklusif? Nah, jadi belakangan pendengar, kesadaran tentang pembangunan yang inklusif membuat istilah ini makin nyaring di telinga kita. Nah, beberapa slogan inklusi di berbagai bidang kehidupan pun kian mudah ditemui. Misalnya saja layanan inklusif dalam konteks pelayanan publik, kemudian sekolah inklusi di ruang-ruang pendidikan, sampai kota inklusi dalam pusaran isu pembangunan kota. Nah, ada pula slogan lain yang maknanya masih berkaitan, seperti ruang publik inklusi yang kerap tertuang dalam dokumen perencanaan kota atau teknologi ramah disabilitas dalam pengembangan teknologi informasi. Namun pendengar, di balik populernya terminologi ini, ada satu pertanyaan mendasar. Sudahkah inklusi benar-benar menjadi bagian dari masyarakat kita? Nah, untuk menjawab hal itu, penting sekiranya kita mengetahui terlebih dahulu makna inklusif. Nah, baik pendengar, berbicara tentang inklusif ini, sebagaimana disampaikan dalam diskusi bertajuk Setara Bersuara yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, pendengar ya, seorang koordinator advokasi dan jaringan lembaga Indonesia, Purwanti, menyebut bahwa inklusi tak hanya berarti lingkungan yang terbuka dan ramah, tetapi juga upaya menindak hambatan sekaligus merangkul perbedaan. Maka masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang mampu berbaur dengan segala ragam perbedaan, termasuk ragam kelompok disabilitas. Nah, dan yang juga penting untuk dicatat bahwa ada beberapa tahapan untuk menuju masyarakat inklusi, diantaranya tahap inklusi yaitu ketika individu atau kelompok lain masih dianggap layak ditolak aksesnya, diasingkan, atau bahkan tidak diizinkan berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan. Kemudian yang kedua, segregasi yaitu saat pemisahan terhadap individu berkebutuhan khusus masih terjadi dalam lingkungan tertentu. Nah, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri. Nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, dan tetap bersama kami.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Jendela Negeri.
4: Masih di acara Jendela Negeri, kita berbicara tentang ruang inklusi, pendengarnya. Dan mungkin ada yang sering mendengar istilah inklusi ini, pendengarnya. Dan ada pula kelompok masyarakat yang sudah mengakui keberadaan penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, pendengar, namun masih mensyaratkan standar tertentu. Tahap ini dikenal sebagai integrasi. Nah, jadi semua itu merupakan tahapan menuju masyarakat inklusif ketika lingkungan benar-benar merangkul keberagaman sekaligus mempromosikan kesetaraan. Nah, sayangnya pendengar, jika kita melihat sistem dan kebijakan yang ada, bayangan akan masyarakat yang inklusif itu masih jauh dari ideal. Dan hal ini misalnya tampak pada persoalan data. Memang pendataan masih menjadi persoalan menahun di Indonesia. Jadi bagi kelompok disabilitas, lemahnya sistem ini bisa berujung serius. Tanpa data yang memadai, pertanyaan yang paling dasar seperti siapa membutuhkan apa dan siapa yang harus diprioritaskan seringkali tidak terjawab dengan tepat. Nah, pendengar, berbagai masalah itu nyata terjadi. Nah, jadi pendengar, yang mana selain persoalan data, ada hal lain juga yang tak kalah krusial seperti stigmatisasi. Nah, dan disinilah inklusi yang kita idam-idamkan seringkali runtuh, dan bahkan di ruang yang seharusnya paling aman sekalipun, ya. Jadi jika tidak percaya, maka kita bisa mencari beberapa referensi di berbagai sumber, ya. Dan sama halnya dengan kebanyakan orang, bayangan tentang rumah sakit adalah tempat yang menyediakan ruang yang paling aman, namun realitas yang dihadapi justru sebaliknya, ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita temui itu bukan satu-satunya, ya. Dan kita juga mungkin pernah ditolak layanan kesehatan karena dianggap tidak datang ke tempat yang tepat setelah berkunjung ke rumah sakit khusus, ya. Kemudian orang-orang di sekitar rumah sakit masih ada yang minim pengetahuannya, dan ini memang tidak sesederhana, sangat kompleks. Nah, jadi pendengar, pada disabilitas mental, stigma yang lekat biasanya berupa anggapan bahwa penyandangnya bisa menyakiti orang lain atau sekedar mencari perhatian. Dan sayangnya, stigma ini tidak berhenti pada ucapan lisan. Ia juga bisa berujung pada praktik yang melanggar hak. Nah, baik pendengar, sudah pukul 10.24 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
8: Jendela Negeri.
9: Baik pendengar, masih bersama kami di acara Jendela Negeri siang hari ini ya. Kita berbagi informasi tentang ruang inklusi ya. Dan pendengar, pada disabilitas mental, stigma yang lekat biasanya berupa anggapan bahwa penyandangnya bisa menyakiti orang lain atau sekedar mencari perhatian ya. Dan sayangnya pendengar, stigma ini tidak berhenti pada ucapan lisan, ia bisa berujung pada praktik yang melanggar hak. Nah, baik pendengar, stigma tidak hanya menyasar pada kaum disabilitas mental, dan secara umum penyandang disabilitas masih kerap dianggap lemah, tidak mampu, patut dikasihani, atau hidup hanya bergantung pada orang lain. Dan akibatnya mereka masih menghadapi pengucilan sosial hingga diskriminasi. Jadi bagi mereka yang terkena sasaran, maka dampaknya sangat nyata seperti rasa rendah diri, kecemasan, hingga depresi. Nah, pendengar, pada titik inilah kita harus menyadari bahwa inklusi bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal cara pandang. Dan untuk sampai pada cara pandang yang tepat, itulah edukasi mengenai disabilitas menjadi kunci. Nah, baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk kita, mudah-mudahan kita saling menghormati, menghargai satu sama lain ya. Jadi dengan upaya yang tepat ya, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, pendengar, kerja panjang tentunya akan bisa mengingatkan kita bahwa makna inklusi tidak selalu tercermin dari banyaknya slogan, melainkan dari cara kita berpikir dan bertindak secara adil. Dan itu hanya akan berarti jika kita benar-benar bersedia memulainya bersama-sama. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 10.47 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di acara Jendela Negeri. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya, Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Alfred Gudmundsson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moise Kean mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Sern Daur 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozon Doce, dan Diogo Da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Cesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya. 5 Agustus ya sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang Grand

0: Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
2: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
2: Baik pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan saat ini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selamat siang, kami sapa Anda yang saat ini lagi menikmati hidangan siang. Selamat menikmati hidangan siang. Semoga saja kita bisa menikmati makanan-makanan sehat yang disajikan oleh keluarga kita pendengar ya, karena akhir pekan waktu yang tepat bagi kita untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga. Mungkin ada kesempatan untuk memasak ya, memasak sendiri di rumah, alangkah baiknya. Nah, baik pendengar yang lagi menikmati hidangan siangnya, selamat menikmati hidangan siang. Atur waktu kita sebaik mungkin, ada waktu istirahat, kita luangkan waktu kita untuk istirahat ya pendengar ya. Ada waktu bekerja, kita manfaatkan untuk bekerja. Jadi pendengar, mudah-mudahan dengan mengatur waktu kita dengan baik, maka kesehatan kita juga akan lebih baik pula. Selanjutnya, lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Gratis,
5: gratis,
4: gratis,
5: gratis.
4: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik. Ini adalah
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda siang hari ini. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11:55 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 11:46 waktu Indonesia Barat. Jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu-lagu selingan berikut ini.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 12:13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Semoga sehat dan semangat selalu di siang hari ini. Cuaca sepertinya sudah agak mendung ya. Meskipun mendung tidak berarti hujan, namun untuk siaga tidak ada salahnya bagi kita ya. Mungkin ada jemuran ya, bisa kita amankan agar tidak kena hujan, entah kapan hujan turun ya. Baik pendengar, untuk yang lagi istirahat yang hari ini, kami ucapkan selamat istirahat saja. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik pendengar di siang ini akhir pekan ya, tentu sebagian orang hari yang sangat dinanti-nantikan karena bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kemudian ada juga yang lainnya, kadang akhir pekan ini adalah hari yang sangat melelahkan saking banyaknya pekerjaan rumah tangga yang menanti ya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kembali mengisi ruang dengar Anda siang hari ini, dan tetap bersama kami.

0: tuh lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: oh, iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan pendengar untuk menemani Anda yang saat ini lagi istirahat siang ya. Mungkin ada yang bisa meluangkan waktu istirahat siangnya dengan tidur siang ya. Jadi manfaat tidur siang sangatlah beragam pendengar, termasuk memulihkan energi tubuh dan meningkatkan konsentrasi. Nah, namun untuk mendapatkan manfaat tersebut, tidur siang perlu dilakukan dengan cara yang benar ya. Dan perlu kita ketahui pendengar bahwa manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik tetapi juga mental. Namun tidur siang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan ya. Dan pendengar, tidak hanya mengistirahatkan pikiran dan memberikan efek relaksasi, tidur siang juga bermanfaat bagi kesehatan. Mengutip laman Alo Dokter, di antara manfaat tidur siang yang bisa kita dapatkan yaitu bisa meningkatkan daya ingat ya. Konsentrasi dan kewaspadaan yang meningkat akan membuat otak lebih siap dalam menyimpan informasi. Suatu riset menyebutkan bahwa rutin tidur siang bermanfaat untuk meningkatkan memori dan kemampuan untuk mengolah informasi maupun mempelajari hal-hal baru. Oleh karena itu beringat, jika kita ingin mempelajari atau menghafal materi, sebaiknya dilakukan setelah tidur siang. Hal ini akan membuat kita lebih fokus dan mudah mengingatnya. Nah pendengar, untuk yang lagi istirahat siang, selamat istirahat siang saja. Yang memiliki waktu luang untuk tidur siang, maka luangkan waktu untuk tidur siang. Apalagi bagi kita yang berprofesi menuntut kewaspadaan, nyetir dan lain sebagainya, maka tidur siang ini sangat dianjurkan. Dan pendengar, sebuah penelitian membuktikan bahwa tidur siang dapat meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Jadi manfaat tidur siang ini didapat karena tidur siang mampu memulihkan otak yang lelah karena menerima terlalu banyak informasi. Nah, jadi saat tidur siang, otak akan membersihkan informasi yang tidak perlu dari area penyimpanan sementara otak ya, sehingga otak dapat kembali bekerja untuk menyerap informasi. Selamat istirahat siang saja pendengar, dan untuk lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya.
6: Dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
5: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Kau acuhkan aku di depan temanmu. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Katakanlah membantu tanah di yang membisu jalan. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
7: Sekarang kau pergi menjauh.
5: Bawa dia kembali, Mahalini. Oh,

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Berita lainnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna melakukan pengawasan dan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan atau PSAT di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Bunguran Batu B. Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah desa dapat melakukan verifikasi terhadap data yang ada. Kepala Dinas Kesehatan Natuna Hikmat Aliansyah mengatakan data peserta yang dinonaktifkan akan diserahkan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Hal itu dilakukan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Hikmat, pemerintah desa memiliki peran penting dalam melakukan pendataan masyarakat. Desa dinilai lebih mengetahui kondisi ekonomi dan status kepesertaan warganya. Jika ditemukan data yang tidak sesuai, pemerintah desa diminta segera melaporkannya. Dengan demikian, proses perbaikan data dapat dilakukan secepat mungkin.
1: Sebelum 1 September akan kita sampaikan ke kepala-kepala desa atau lurah, ini orang-orang yang akan dinonaktifkan. Jadi mereka ada persiapan untuk mendaftar BPJS secara mandiri gitu. Karena memang kalau memang tidak punya jaminan itu, kalau sakit itu sangat berat sekali. Yang kita nonaktifkan sekarang ini adalah orang-orang yang dianggap mampu ya. Kita kemarin menyampaikan data-data by name address-nya ke kepala desa untuk dilakukan validasi. Baik. Nah, jadi validasi itu kepala desa itu juga membuat SKTM surat pertanggungjawaban ya, tanggung jawab mutlak, artinya dia itu mengatakan bahwa ini si A ini termasuk kategori mampu, si B ini masuk kategori.
0: Kebijakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda dilakukan berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan sebelumnya. Peserta yang dinilai sudah mampu secara ekonomi menjadi salah satu kelompok yang masuk dalam evaluasi. Dinas Kesehatan Natuna berharap pemerintah desa dapat berperan aktif dalam proses pendataan tersebut. Kerjasama antara pemerintah daerah dan desa dinilai sangat penting untuk menghindari kesalahan data. Hikmat menegaskan bahwa masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah desa. Laporan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa, maksud kami pemerintah daerah. Melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Natuna berharap penyaluran bantuan iuran BPJS Kesehatan dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memberikan keadaan, maksud kami keadilan, bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Natuna melakukan pengawasan dan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan atau PSAT di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Bunguran Batu B. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan bahan pangan segar yang digunakan dalam penyediaan makanan memenuhi standar keamanan yang layak dikonsumsi masyarakat. Petugas DKPP mengambil 3 sampel komoditas pangan, yakni kacang panjang, semangka, dan cabai merah. Ketiga sampel tersebut kemudian diuji untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan residu pestisida. Hasil pengujian menunjukkan ketiga sampel tersebut negatif pestisida. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sazali, mengatakan pengawasan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat tetap aman. Wan Sazali juga menjelaskan pengujian dilakukan sebagai langkah untuk memastikan bahan pangan yang digunakan di SPPG memenuhi aspek keamanan pangan. Menurutnya, pengawasan tersebut juga memberikan jaminan keamanan, khususnya bagi penerima manfaat makanan yang disediakan melalui SPPG. DKPP Natuna akan terus melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan yang beredar dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengawasan secara berkala diharapkan dapat mendorong petani, pelaku usaha, dan pemasok pangan untuk lebih memperhatikan kualitas serta keamanan produk sebelum sampai kepada konsumen. DKPP Natuna terus mendorong peningkatan produksi dan kualitas komoditas pertanian melalui sinergi bersama petani dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pengujian yang dilakukan secara berkala, pemerintah daerah berharap keamanan bahan pangan tetap terjaga dan masyarakat semakin yakin terhadap pangan yang dikonsumsi sehari-hari.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Polres Natuna melalui Satuan Samapta menyalurkan bantuan 8.000 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan, termasuk di lingkungan SD Negeri 012 Kabupaten Natuna pada Jumat pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Jumat Berkah sekaligus bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi cuaca dan musim kemarau. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi mengatakan bantuan air bersih diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan sumber air. Selain untuk warga, bantuan juga disalurkan ke SD Negeri 012 Natuna. Kapolres Natuna menyampaikan ketersediaan air bersih diperlukan untuk mendukung aktivitas sekolah, terutama kebutuhan sanitasi, kebersihan, serta kegiatan sehari-hari siswa dan tenaga pendidik. Pada kegiatan tersebut, personil Samapta turun langsung mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi yang membutuhkan. Melalui kegiatan tersebut, Polres Natuna berharap kehadiran Polri dapat memberikan manfaat dan meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan Jumat Berkah juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat sekaligus mendorong semangat kepedulian dan gotong royong dalam menghadapi persoalan sosial. Polres Natuna memastikan akan terus memantau kondisi masyarakat yang mengalami keterbatasan air bersih serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Baik pendengar, berita lainnya, kegiatan gotong royong Jumat Bersih di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna kembali dilaksanakan kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan Babinsa Desa Kadur bersama masyarakat setempat. Babinsa Desa Kadur, Kopda Andika, memimpin langsung kegiatan hingga selesai. Gotong royong dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat hubungan dengan warga binaan. Kopda Andika mengatakan kegiatan gotong royong menjadi salah satu cara untuk memperkuat silaturahmi antara Babinsa dan masyarakat. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal penting dalam membangun desa. Ia menjelaskan, Babinsa akan terus menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Hubungan yang harmonis diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Selain menjaga kebersihan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana komunikasi antara Babinsa dan warga. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama. Kopda Andika menegaskan bahwa kehadiran Babinsa di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap warga binaan. Babinsa juga siap membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bersifat positif. Dalam kesempatan itu, Babinsa juga mengimbau masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan keselamatan saat bekerja. Kewaspadaan dinilai penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia juga menambahkan kebersamaan akan mempermudah tugas Babinsa dalam membina masyarakat di wilayahnya. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menghadiri pembukaan Jambore Nasional atau Jamnas Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Jambore Nasional ke-12 mempertemukan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia untuk mempererat persaudaraan, bertukar pengalaman, serta mengembangkan kreativitas dan keterampilan. Kegiatan tersebut momentum bagi peserta untuk mendapatkan pengalaman melalui berbagai aktivitas kepramukaan yang menanamkan nilai kedisiplinan, kemandirian, kepemimpinan, dan kerjasama. Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik mengatakan, gerakan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda agar disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Menurutnya, pramuka tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perkemahan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Jarmin menilai nilai-nilai yang ditanamkan melalui kegiatan kepramukaan sangat relevan dengan tantangan generasi muda saat ini, khususnya dalam menghadapi perkembangan zaman. Ia juga mendorong agar generasi muda Natuna terus diberikan ruang untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemampuan kepemimpinan melalui berbagai kegiatan positif. Wakil Bupati Natuna berharap pengalaman yang diperoleh melalui Jambore Nasional dapat diterapkan anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah hingga keluarga maupun masyarakat. Menurutnya, semangat gotong royong, persaudaraan, dan cinta tanah air yang menjadi bagian dari pendidikan kepramukaan perlu terus dipelihara dan diperkuat. Melalui gerakan pramuka, pemerintah Kabupaten Natuna berharap lahir generasi muda yang tangguh, berintegritas, peduli terhadap lingkungan dan sesama, serta siap berkontribusi bagi kemajuan Natuna dan Indonesia. Baik pendengar, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kecamatan Subi dimeriahkan dengan pawai obor yang melibatkan pelajar dan anggota pramuka pada Jumat malam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka sekaligus memperkuat kebersamaan generasi muda dan masyarakat. Camat Subi, Sarifuddin, mengatakan pawai obor melibatkan anak-anak sekolah sebagai ruang bagi generasi muda untuk ikut memeriahkan Hari Pramuka. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat persaudaraan dan kecintaan terhadap gerakan pramuka. Menurut Sarifuddin, keterlibatan pelajar dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan karakter melalui pengalaman langsung di lingkungan masyarakat. Pawai obor juga menjadi sarana membangun kekompakan, kedisiplinan, serta semangat kebersamaan antar peserta. Pawai berlangsung dengan peserta membawa obor dan berjalan bersama mengikuti rute yang telah disiapkan panitia. Kehadiran para pelajar dan anggota pramuka membuat suasana peringatan Hari Pramuka di Kecamatan Subi semakin semarak. Sarifuddin menambahkan, kegiatan kepramukaan memiliki peran penting dalam membentuk sikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Karena itu, momentum Hari Pramuka diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan generasi muda di Kecamatan Subi. Melalui pawai obor tersebut, semangat Hari Pramuka diharapkan terus tumbuh di kalangan pelajar dan masyarakat. Nilai persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap tanah air diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Natuna melakukan pengawasan dan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Bunguran Batu B. Akhirnya, pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Bola lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, selamat siang. Bersama kembali kita di acara Pro Dangdut siang hari ini. Bagi yang ingin bergabung, kami sapa ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Mario Batita.
0: Mario, apa kabar Mario?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Kabar panas. Baik, panas ya hari ini ya?
1: Panas.
0: Oke, silakan Mario, salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya buat Sarina, buat Bu Baida,
0: Mbak
1: Sarina, Mama Nani, Mama Seri,
0: Dah
1: Endang, Rosalina, Fatimah Tanyubang, Barang Termahal di Tanjung Pinang, Bu Idar, Mbak Ana, Mbak Ani, Mbak Gris,
0: Pak
1: Kim, Mami Dun, ada Pak Saki, Pak Zulirman, Pak Nordin, Mama Ridwan, Pak Daud, Tua Daud, Pak Harun, Pak Harman, Bakri, Mbak Marudiah sama Farsol, Mbak
0: Almira,
1: Mbak Marudiah sama Amira, lagunya Permata Hati dari Mas Surya.
0: Oke, Permata Hati ya, ditunggu.
1: Ya, dari Mas Surya.
0: Oke.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mario mau dengar lagu Permata Hati. Baik, yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kembali kami sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Dari Pulau Tiga Barat kita.
0: Oh, sama Suherman. Apa kabar Suherman?
2: Kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau di Pulau Tiga ini lagi musim panas atau gimana?
2: Panas nih, Kak.
0: Oh, lagi musim panas.
2: Angin kencang.
0: Angin kencang. Baik. Salamnya untuk siapa nih, Suherman?
2: Minta lagu, Kak.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
2: Antara Cinta dan Dosa.
0: Antara Cinta dan Dosa, ya. Oke, ditunggu. Salamnya ada?
2: Salamnya Mbak Mario tadi. Pak Zai.
0: Baik.
2: Kasim di Kelari. Mbak Kak Zubaida.
0: Iya, oke.
2: Terus. Buat semualah yang bergabung dari awal sampai akhir.
0: Oke.
2: Dan Saturator.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Makasih, Waalaikumsalam. Ada Suherman dari Pulau Tiga ya. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa di mana? Majais.
3: Memanggis buah pepaya.
0: Sudah
3: menangis. Terus?
0: Apa?
3: Buah manggis, buah pepaya.
0: Ada
3: bawa orang dari Surabaya. Sambung.
0: Buah manggis, buah. Oh, saat ini Mak Jais datang menyapa untuk pendengar semua. Betul.
3: Mantap. Tepuk tangan.
0: Untung tak tepuk muka. Ini Pak Mat Jais ini dari mana? Lupa terus.
3: Kabupaten Kepulauan Meranti.
0: Meranti. Selat Panjang. Baik. Oke, silakan Pak Mat Jais. Salam-salam untuk siapa?
3: Salamnya yang udah masuk nanti, yang belum masuk, yang dapat masuk.
0: Oke.
3: Sikit-sikit aja, sebuah-buat.
0: Kalau
3: jatuh segulik. Menghitung belanja pasti ada salahnya, berkurang asmara cemburu buta. Oke.
0: Dana asmara. Oke, ditunggu ya.
3: Yang ori ya, yang Malaya ya.
0: Yang itu aja, Icu aja lah.
3: Nah iyalah, dia kelahiran dari Rasi Balai.
0: Oh gitu. Oke, standby lagunya.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Mat Jais mau dengar lagu Dana Asmara dari Ice Trisnawati ya. Oke, sudah dua lagu, tiga lagu ya, tiga penelpon ya. Oke, kita ke lagu dulu. Hadirkan dulu permintaan dari Mario tadi ya, lagu Permata Hati dari Mansyur GH.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, Ip Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
3: Aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
4: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
5: Oh,

0: gendut adalah kita. Mendengar masih di acara Pro Dangdut siang hari ini, kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Sama Mak Engah ya Nia?
1: Iya.
0: Apa kabar Mak Engah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, baik. Silakan Mak Engah, Mak Engah Sinar. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Lagu dulu nih.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
1: Racun Asmara.
0: Racun Asmara.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Iya, ketiduran tadi dengar suara Mbak
0: Sian. Ketiduran dengan suara Mbak Rodiah langsung terbangun ya.
1: Iya.
0: Wah, mantap ini ya, membangunkan orang yang lagi tidur nyenyak.
1: Iya.
0: Silakan salam-salam untuk siapa Mak Nga?
1: Salamnya untuk Maria Nyakanjaya. Untuk Bapak Nyakanjaya.
0: Oke.
1: Untuk Pak Joko Nyakanjaya. Untuk Mbak Rusna.
0: Iya.
1: Dari.
0: Baik.
1: Untuk Loe, untuk Romus,
0: yeah.
1: Untuk Kulian, untuk
0: okay.
1: Kak Timah, untuk Kak Sarina,
0: yeah.
1: Untuk Hitung di Kelangan, untuk Ani di Ketubi.
0: Baik.
1: Dan juga semua Kak Amira, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Mak Ngasinar dari Harapan Jaya ya. Baik, Mak Ngasinar di Harapan Jaya mau dengar lagu Racun Asmara dari Iis Ariska. Penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa di mana?
2: Pak Zainudi di Batu Gajah, ini Radiah yang cantik itu.
0: Oke, silakan Pak Zai, salam-salamnya buat siapa nih?
2: Lagu dulu.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
2: Lagu Lilin-Lilin Putih.
0: Lilin Putih, oke, ditunggu.
2: Iya. Silakan. Salamnya sama Rodiah yang cantik itu.
0: Baik.
2: Harus senyum ya.
0: Harus, wajib.
2: Ya, senyum beneran ya. Pelatarnya siapa?
0: Ada Almira.
2: Almira yang cantik itu.
0: Oke, okay. Terus?
2: Senyum Almira, senyum. Udah tuh sama Bang Suharman di Pulau Tiga Barat yang ganteng,
0: iya,
2: itu.
0: Iya, betul.
2: Senyum Bang Suharman, senyum. Dekat Setumo.
0: Okay.
2: Datuk sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum. Purnama Sari tadi malam ada dia bergabung. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi, senyum.
0: Okay.
2: Senyum beneran ya. Sama okay. Kak Berlian di Tanjung Pinang.
0: Baik.
2: Yang cantik itu.
0: Baik.
2: Bangun Kak Berlian, jangan tidur ya.
0: Oke, okay. Itu aja Pak Zai.
2: Saya dengar dia semuanya ya.
0: Baik.
2: Dan baru bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Dengan Asri di Sulsel.
0: Pak Asri dari Sulawesi Selatan. Oke, silakan. Alhamdulillah sehat siang hari ini, tetap semangat Pak Asri. Oke. Salam-salam untuk siapa Pak Asri?
3: Ya, kirim salamnya buat Bang Sai.
0: Baik, Baik.
3: Ada Kadria.
0: Ya.
3: Ada Pak Yudhistira.
0: Baik.
3: Perbagian Bang Rio, Bang Andi di Batam, Bapaknya Cucu, Purnama Pari yang ada di Sulawesi Barat.
0: Iya.
3: Lagunya.
0: Lagu, mau dengar lagu apa nih Pak Asri?
3: Lagunya, apa lagi namanya?
0: Apa tuh?
3: LP Sukaisi.
0: LP Sukaisi, judulnya?
3: Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas, oke, ditunggu ya.
3: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri, mau dengar lagu Epi Sukaisi, Sumpah Benang Emas. Sudah pukul 13:58 57 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan beberapa lagu yang telah direquest. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut yang hari ini. Untuk yang ingin bergabung, silakan kami sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani di Sungai Ulu. Oke. Ya. Silakan Mak Nani, salam-salamnya untuk siapa siang ini?
1: Lagunya dulu, Mbak.
0: Lagu apa tuh?
1: Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar. Silakan salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Zainuddin, Mbak Dinar, Mbak
0: Baik. Adi,
1: Bang Iwan, Mbak Andre. Baru Senar, Ropi Andi Penagi,
0: Baik.
1: Daud Airaya, Visual, Mario untuk Raya, untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mak Nani mau dengar burung dalam sangkar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Sama Pak Idris di Teledu. Apa kabar Pak Idris?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa Pak Idris?
2: Minta lagu dulu lah.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
2: Ada nak lagu kado, kado perkawinan.
0: Kado perkawinan dari?
2: Dari Mustar Kelana.
0: Oke, kita set dulu ya. Silakan salamnya Pak Idris buat siapa aja?
2: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelari. Buat Mario di Batu Hitam.
0: Oke.
2: Buat keluarga di Teluk Buto. Keluarga di Cotwe. Untuk keluarga Teledu semuanya.
0: Baik.
2: Nah, itu aja.
0: Itu aja. Waalaikumsalam. Kado perkawinan dari Muhsin Alatas ya. Baik, penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Kembali Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Dari Penagi.
0: Dari Penagi, Kak Ropiah dari Penagi. Silakan, salam-salamnya untuk siapa nih Kak Ropiah?
3: Salamnya untuk Kak Zariah juga.
0: Baik.
3: Iman, untuk Kak Rudi Tanjung Negara.
0: Baik.
3: Untuk adik juga di Tubi.
0: Baik.
3: Lagu
0: apa nih Ropiah?
3: Lagunya Jangan Merana.
0: Jangan Merana ya, ya. Oke,
3: okay. Salam juga sama Kak Rodia dan operatornya. Makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Ada orang ini ya. Oh, Jangan Merana ini Imam S. Arifin udah nyanyi tadi ya. Waduh, gimana nih, kita ganti aja ya ya. Dari siapa tadi Kak Ropiah? Dari Penagi, kita ganti aja lagunya, nanti kita pilihkan ya. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut siang hari ini, bagi yang ingin bergabung kami sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Kasim. Apa kabar Pak Kasim?
1: Ya.
0: Apa kabar siang ini?
1: Sehat, panas nih.
0: Panas, kami mendung. Oh panas, tapi enggak kekeringan gitu enggak ya Pak Kasim ya?
1: Ya, duduk-duduk nonton ya.
0: Oh, nonton bola. Nonton bola?
1: Ya, main, uang main nih.
0: Oh, jari. Udah main ya? Oke, ya. Sambil nonton, sambil dengar Pro Dangdut ya Pak Kasim ya? Ya,
1: nanti boleh jalan kali ini.
0: Oh, boleh. Nanti kita jalan-jalan Pak Kasim ya? Oke, salamnya Pak Kasim untuk siapa nih?
1: Salam-salam nih. Sama Pak Haji Robian itu.
0: Iya. Ya. Terus?
1: Robian ada desa kita nih.
0: Siapa?
1: Pak Haji Robian itu.
0: Oh, Pak Haji Robian.
1: Ya, kawan lama gitu.
0: Oh, dulu. Baik. Terus Mbak siapa lagi?
1: Ini Pak Zainal di Sempang.
0: Pak Zainal di Sempang. Ya. Terus?
1: Pak Idris
0: juga, terus?
1: Ya. Ini salam loh makcik ni. Lagunya.
0: Lagu?
1: Apa lagu ya?
0: Janda.
1: Janda
0: apa?
1: Janda Perawan lah. Jadi semua sekarang.
0: Oh. Apa?
1: Jadi semua sekarang nanti dia nanti.
0: Apa tuh? Gimana lagunya?
1: Jadi semua sekarang nanti lah.
0: Gimana lagunya Pak Kasim? Coba nyanyi sikit.
1: Oh, iyalah.
0: Liriknya gimana?
1: Yalah, tak usah nanti lagu lama lagi. Lagu janda perawan nanti.
0: Janda perawan tu apa maksudnya?
1: Iya, yeah, no.
0: Perawan apa
1: janda? Perawan janda. Kalau
0: oh, baiklah. Salam tu siapa?
1: Salam yeah. Nama makcik ni.
0: Yalah,
1: lo lagi.
0: Baik. Baik. Terima kasih Pak Kasim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Penelpon berikutnya silakan di 0811 7033669. Apa maksud Pak Kasim nih ya? Oke, kita sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, Pak Supri ya.
2: Ya, saya.
0: Apa kabar Pak Supri?
2: Alhamdulillah sehat. Siang sangat cerah ini.
0: Cerah ya, masih cerah. Mendung ini kayaknya. Slow.
2: Cerah. Tahu sempang sama kayaknya.
0: Sama agak slow ya.
2: Oke.
0: Baik, salamnya.
2: Lagu Secangkir Kopi dari Joni Iskandar.
0: Secangkir Kopi ya. Baik, Angkir ditunggu.
2: Cangkir kopi ataupun inilah dari Ina Cynthia itu apa?
0: Secangkir kopi beracun.
2: Iya.
0: Iya, sekopi. Baiklah, nanti ditunggu ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, lagu ini saya tujukan untuk barusan tadi, Aziz, seluruh aja lah. Dari awal sampai akhir. Nanti kita lebih spesial untuk penyiar dan operator di studio.
0: Baik, oke. Itu aja. Waalaikumsalam. Ada Pak Supri ya. Mau dengar lagu Cangkir Kopi Beracun. Baik, penelpon berikutnya silakan. Kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oh, belum terkoneksi dengan baik. Oh ya, untuk Pak Kasim tadi, kami bingung lagunya. Kalau diketik perawan banyak, kita pilihkan lagu Perawan Desa aja dari Muhsin Alatas ya. Nah, nanti juga ada lagu Secangkir Kopi Beracun dari Ina Cynthia. Kita masih menunggu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Tidak. Oh iya, coba lagi ya, belum terkoneksi dengan baik, kita masih tunggu di 0811 7033669, masih di acara Pro Dangdut yang hari ini hingga pukul 15 nanti. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang kembali Pro Dangdut, adalah kita Mbak Rodia.
0: Oke, sama Bung Ar ya.
3: Oh iya, betul sekali Mbak Rodia.
0: Oke, silakan Bung Ar, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Oh, minta lagu dulu ini Mbak.
0: Lagu apa nih?
3: Lagunya Terpesona aja lah.
0: Terpesona, oke. Salamnya?
3: Salamnya semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di Ranai.
0: Baik.
3: Mulai dari awal sampai akhir, okay. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Radia sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya. Terima kasih Mbak Radia.
0: Makasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Arya sudah bergabung bersama kita, merupakan penelpon terakhir kita di acara Prodangdut untuk siang hari ini. Terpesona katanya ya, terpesona ini. Nanti kita start ya. Oke. Pendengar, sudah pukul 14:40 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini dulu acara Prodangdut untuk siang hari ini. Untuk yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodia pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan ditemani oleh presenter Yulis Hamzah.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
2: Dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
3: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
4: Oh.

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai sore ini.
2: Ranai sore.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pukul 15.11 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini pendengar, sudah pukul 15.50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda. Dan di sore hari ini kami juga akan hadirkan untuk Anda nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Namun sebelumnya kita masih nikmati lagu-lagu yang kami pilihkan untuk Anda.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ya, kita akan mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Terlalu lambatnya dari pihak-pihak terkait, baik dari desa maupun dari kelurahan dan juga pihak kecamatan, kami sudah koordinasi.
3: Menyampaikan kepada kepala-kepala desa, ini mohon diverifikasi ulang, apakah ini ada yang berpenyakit kronis atau tidak. Mungkin kemarin kita hanya melihat dari status ekonominya saja ya.
4: HPV itu merupakan cikal bakal dari penyakit, yaitu mungkin sering didengar yaitu cacar cervix atau kanker cervix. Jadi pemerintah merasa itu perlu diberikan kepada anak supaya perlindungannya sampai dia menuju dewasa.

0: Sari berita, penyimpangan dana desa tahun 2022 dan 2023 berujung laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. 6.099 jiwa terdampak akibat penonaktifan JKNPBI di Ranai. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bengkalis. Terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun 2022 dan 2023 di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Pemuka Masyarakat dan Perwakilan BPD menyampaikan secara resmi laporan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
2: Dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes Darul Aman Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Rabu kemarin. Laporan tersebut disampaikan Sumardiono, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Darul Aman bersama sejumlah warga dan pengaduan diterima melalui pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejari Bengkalis dan didaftarkan melalui aplikasi Kejaksaan. Usai menyerahkan laporan, Sumardiono mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah desa, pihak kecamatan, hingga Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, laporan ini ditempuh agar dugaan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Darul Aman dapat diperiksa secara menyeluruh dan diketahui secara terang. Sebelumnya juga Sumariono bersama sejumlah masyarakat telah mendatangi Inspektorat Bengkalis untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2023 pada masa kepemimpinan mantan Kepala Desa Darul Aman Pramujo Rashid. Dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 574 juta rupiah. Sejumlah kegiatan pembangunan diduga tidak selesai dikerjakan, tidak sesuai dengan perencanaan, bahkan terdapat pekerjaan yang disebut tidak dikerjakan sama sekali.
3: Hari ini saya melaporkan karena terlalu lambatnya dari pihak-pihak terkait, baik dari desa maupun dari kelurahan dan juga pihak kecamatan. Kami sudah koordinasi. Saya kembali lagi kepada Inspektorat begitu juga, dan pada hari ini saya menghadap dan mengajukan laporan resmi kepada pihak Kejaksaan Kabupaten Bengkalis.
2: Sementara itu, Kasih Intel Kejari Bengkalis, Wahyu Ibrahim menyebutkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan akan diteruskan ke pimpinan dan juga akan dilakukan proses diantaranya dianalisa terlebih dahulu dan akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat selaku pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan melakukan audit serta mengecek langsung ke lapangan.
4: Tindak lanjutnya nanti pimpinan kan akan menginstruksikan kepada pejabat terkait yang berwenang untuk dianalisa, lazimnya seperti itu. Namun memang karena memang pimpinan saat ini sedang berada di Pekanbaru, ada kegiatan dinas, sehingga kita masih sabar-sabar dulu lah, masih menunggu. Dan sampai dengan saat ini saya sendiri selaku Kasitel belum melihat substansi pelaporan ini terkait apa gitu.
2: Adapun sejumlah kegiatan yang dipersoalkan antara lain pembangunan Jalan Dusun 3 Teluk Tungku, Jalan Dermaga, Jalan Bina Gunying, Dusun 2, Jalan Famili Dusun 2, Balai Dusun 2, serta pembangunan perpustakaan TPA Baitul Rahman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan JKNPBI. Warga berharap dinas dan instansi terkait mensosialisasikan kebijakan dan kemudahan akses peralihan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Yusfianti dari RRI Ranai.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mensosialisasikan kebijakan penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN penerima bantuan iuran PBI yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah kepada para lurah. Penonaktifan kepesertaan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada lurah mengenai mekanisme peralihan kepesertaan JKN melalui BPJS Kesehatan. Bahkan saat ini tercatat sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan kepesertaan JKN/PBI Pemda. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian belanja daerah. Hikmat menyampaikan saat ini fokus PBI Pemda berada pada kelompok desil 1 hingga 5 sesuai DTSN yang kemudian dibuktikan melalui surat keterangan dari desa atau kelurahan, dinas sosial maupun dokumen sah lainnya.
6: Nah, jadi untuk penonaktifkan, kenapa kami yang untuk yang dinonaktifkan nanti mulai dari 1 September, seperti yang kami sampaikan, kami akan menyampaikan ini dulu terhadap menyampaikan kepada kepala-kepala desa ini, mohon diverifikasi ulang apakah ini ada yang berpenyakit kronis atau tidak. Mungkin kemarin kita hanya melihat dari status ekonominya saja ya.
5: Sementara itu, warga Ranai sekaligus peserta forum konsultasi publik Dinas Kesehatan Natuna, Abu Bakar, mempertanyakan mekanisme klarifikasi bagi masyarakat yang merasa penetapan desil dalam BTSN tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia juga menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih luas sebelum kebijakan penonaktifan berlaku agar warga tidak mengalami kebingungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
7: Upaya mungkin ya, upaya dilakukan kecamatan dan kelurahan dan desa gitu kan, berkaitan dengan sosialisasi ini kan belum gencar Pak. Jika pun nanti dilakukan pemutusan gitu kan, untuk komplain gitu ya, komplain antara desil 6 misalnya, memang bukan pada desil itu, tetapi secara otomatis datanya keluar pada desil 6 sampai 10 misalnya.
5: Ia mengatakan Dinas Kesehatan Natuna bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar kebijakan penyesuaian kepesertaan JKN dapat dipahami dan tidak menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demikian Yuswianti melapor.
0: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini menghadirkan vaksin HPV gratis bagi siswi sekolah dasar. Program tersebut langkah nyata pemerintah melindungi anak perempuan sejak dini dari resiko kanker serviks. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
8: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini kembali menghadirkan vaksin human papillomavirus atau HPV bagi siswi kelas 5 sekolah dasar. Vaksin tersebut diberikan secara gratis bagi upaya pemerintah melindungi anak perempuan sejak dini dari risiko kanker serviks. Selain menyasar siswi kelas 5, Dinas Kesehatan Kota Batam juga melaksanakan program HPV Kejar bagi anak perempuan yang belum sempat menerima vaksin pada tahun sebelumnya. Program tersebut ditujukan agar semakin banyak anak memperoleh perlindungan terhadap kanker serviks melalui imunisasi yang diberikan secara gratis di sekolah. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Nasya Hilmi, mengatakan vaksin HPV menjadi salah satu vaksin yang diprioritaskan pemerintah karena mampu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kanker serviks yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan.
9: HPV itu merupakan cikal bakal dari penyakit, yaitu mungkin sering didengar yaitu CA cervix atau kanker cervix. Jadi pemerintah merasa itu perlu diberikan kepada anak supaya perlindungannya sampai dia menuju dewasa. Jadi ini anak-anak yang jadi generasi penerus perlu dipertahankan oleh pemerintah supaya kesehatannya terjaga. Itu maksudnya diberikan HPV. Dan HPV itu sebenarnya ada di rumah sakit swasta atau rumah sakit yang lainnya dengan ada biayanya, tapi pemerintah merasa ini perlu, maka diberikan secara gratis.
8: Keberhasilan pemberian vaksin HPV juga membutuhkan dukungan dari sekolah, madrasah, serta orang tua agar seluruh anak yang menjadi sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Batam, Muniro, mengajak para orang tua tidak ragu memberikan izin kepada anak untuk mengikuti program BIAS.
10: Saya sebagai pengawas madrasah dari Kementerian Agama hanya berpesan kepada seluruh wali murid ataupun masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya dengan pelaksanaan imunisasi yang bertujuan melindungi kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
8: Dinas Kesehatan Kota Batam berharap seluruh sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal sehingga manfaat perlindungan terhadap berbagai penyakit termasuk kanker serviks dapat dirasakan secara merata oleh anak-anak usia sekolah di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Panusaki melaporkan.
0: Kualitas udara di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat terpantau belum membaik dalam beberapa hari terakhir. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang memperkirakan kabut asam atau polusi PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih tergolong sedang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
11: Hampir sebagian besar Sumatera Barat akan menjadi baik itu sekitar jam 11 sampai jam 15. Habis itu nanti akan mengalami peningkatan kembali di wilayah-wilayah bagian timur Sumatera Barat tadi.
12: Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang, Sugeng Nugroho dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, hasil indeks pemantauan polusi udara atau partikulat PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat untuk hari ini masih dalam keadaan baik. Menurutnya puncak kabut asap di sebagian besar wilayah barat Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, telah terjadi pada 13 Agustus lalu. Sugeng menjelaskan, meskipun cenderung menurun bertahap, kabut asap atau polusi masih berpotensi terjadi pada pekan ini. Namun intensitas ketebalan dipastikan tidak signifikan jika dibandingkan kota besar lainnya di Indonesia.
11: Adanya indikator-indikator El Nino, terus Indian Dipole Mood, ya, IOD yang juga bernilai positif. Dua fenomena global yang menyebabkan wilayah Sumatera akan kekurangan uap air. Secara jangka panjang, trennya tetap akan memperkuat adanya kejadian musim kemarau.
12: Sementara itu, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Rasidin Kota Padang, Dr. Roni Permana mengatakan, selain metode pemantauan harian menggunakan indeks standar pencemaran udara pada gawai, masyarakat bisa menilai indeks kualitas udara saat berkendara.
13: Kalau kecil dari 1,5 km, itu sangat tidak sehat sekali dan berbahaya. Kadar sudah atas 100 mikrogram per meter kubik, kadar dari PM2,5-nya. Namun kalau untuk kriteria dari kementerian kita itu masih baik apa secara umum. Ketika keadaan kabut itu memang secara visibility kita semakin nampak jelas kabur, nah itu kita sebaiknya pakai masker.
12: Dr. Roni menambahkan bagi masyarakat kalangan rentan dan memiliki penyakit bawaan, dianjurkan menggunakan masker saat terjadi peningkatan kabut polusi. Selain itu, masyarakat rentan diminta untuk menunda beraktivitas di luar ruangan di pagi hari dan menjaga kualitas udara di lingkungan dalam ruangan. Hans Permananda melaporkan.
0: Budi Daya Anggur di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat daerah. Selain itu, daya tarik kebun anggur diyakini mampu meningkatkan ekonomi daerah. Seperti dilaporkan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
14: Budidaya anggur di Kecamatan Sripolobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu sektor ekonomi baru bagi masyarakat. Keberadaan kebun anggur di lokasi strategis di pinggir jalan utama dinilai dapat menjadi daya tarik sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Camat Sripolobam, Nonayani M. Abbas Panupasa mengatakan, keberadaan kawasan industri dan jumlah penduduk yang cukup banyak menjadi sejumlah faktor pendukung dalam pengembangan potensi kebun anggur di wilayah tersebut. Pemerintah kecamatan juga menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi dan memotivasi para petani, khususnya petani anggur. Pendampingan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan para penyuluh pertanian di Kabupaten Bintan.
15: Dari turunan-turunan juga yang bisa dihasilkan dari buah anggur itu, selama kemarin itu dari petani anggurnya sendiri bisa disampaikan bahwa dari tunasnya daun anggur itu bisa dijadikan konsumsi. Dan mungkin ada turunan-turunan lain, mungkin bisa jus anggur, bisa kismis dan sebagainya yang bisa dikembangkan.
14: Owner Bintan Farmland, Kori Jayadi, yang bergerak di bidang usaha perkebunan anggur, menambahkan, ide mengembangkan kebun anggur tersebut berawal dari keinginan sang adik yang melihat anggur sebagai komoditas yang memiliki prospek ekonomi. Selain harga jual yang dinilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah buah anggur lainnya, tanaman anggur juga memiliki keunggulan karena masa berbuahnya relatif dan dapat diatur. Harga anggur yang relatif lebih tinggi serta potensi hasil panen dalam jumlah banyak menjadi pertimbangan lain dalam memilih komoditas tersebut.
16: Komoditi pasar, satu di sini mungkin anggur itu lebih cepat, lebih bisa diatur musim. Maksudnya musimnya mau kapan kita berbuah, kedua, ketiga, mungkin harganya juga lebih di atas buah rata-rata lah ibaratnya. Jumlah juga banyak. Sejak tahun lalu, 2005.
14: Kebun anggur Bintan Farmland di Sri Kelolobam, Jalur Lintas Barat itu mulai dikembangkan pada September 2025. Hingga kini tanaman tersebut memasuki masa pembuahan pertama. Sekitar 60-70% tanaman disebut telah mulai menghasilkan buah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Pemerintah Negeri Talua mengapresiasi gerak cepat perbaikan jembatan Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
17: Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Taluk, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Taluk itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar Jakarta dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berarti bagi masyarakat. Apalagi menurutnya, Jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
18: Kepada Gubernur Sumatera Barat beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, alhamdulillah Jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tarata, tepatnya di Negeri Taluk, telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Negeri Taluk.
17: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling, Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
19: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur, kami di masyarakat Nagari Talua. Bersyukur atas adanya bantuan Golda, selamanya kami berputar berjalan untuk menuju Kelintau atau ke Sangkar mau baik umum. Kini kondisinya baik dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
17: Sebagaimana diketahui, Jembatan Titian Putih di Nagari Talua, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintaubuo, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Ditreskrimsus Polda Riau menangkap dua pelaku pembakar lahan di Kabupaten Bengkalis. Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
20: Penyidik Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis. Keduanya berinisial MK dan DJ. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan rangkaian pengecekan dan pendalaman di lokasi kejadian. Penyidik menemukan sejumlah fakta awal yang kini menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.
21: Tentunya semua lahan yang terbakar itu akan dilakukan proses penyelidikan oleh teman-teman penyidik baik di Polda maupun teman-teman penyidik yang ada di Polres. Barang bukti yang kita amankan di kasus ini tentunya ada beberapa bibit sawit, kemudian surat kwitansi dan juga beberapa dokumentasi. Dan tentunya kasus ini kami akan melibatkan beberapa ahli sehingga pembuktiannya akan saintifik untuk konstruksi kasus yang kita bangun.
22: Untuk alat berat ini sendiri?
21: Alat berat ini perlu kami sampaikan, ini dilakukan jauh hari sebelum kebakaran. Sehingga ini disewa, kita juga sudah melakukan pemeriksaan kepada pemiliknya. Memang ini disewa oleh yang tersangka untuk membuka lahan atau membersihkan lahan yang di lokasi.
20: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi langkah pihak kepolisian menangkap para pelaku pembakar hutan dan lahan yang dianggap dapat merusak lingkungan dan menyebabkan timbulnya kabut asap yang akan mengganggu kesehatan warga.
23: Kami apresiasi langkah pihak kepolisian yang sudah menetapkan tersangka pembakar hutan dan lahan. Semoga ada efek jera sehingga tidak ada lagi pelaku lain yang sengaja membakar lahan karena dapat menimbulkan kabut asap yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
20: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Pekanbaru, ekonomi Riau kini ditopang sektor pertanian. Sawit terbukti menjadi andalan dan replanting penting untuk meningkatkan produktivitas. Seperti dilaporkan Alwi Suryatmaja berikut ini.
24: Sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, masih memegang peranan penting dalam menopang perekonomian Provinsi Riau. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Riau, Helmi D, mengatakan Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar. Komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2: menjadi perhatian kita semua bahwa Provinsi Riau terkenal dengan penghasil sawit terbesar. Potensi inilah yang menjadi salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi Riau. Fenomena kelapa sawit ini perlu menjadi perhatian baik dari perkebunan maupun sisi pengolahannya. Adanya program replanting kelapa sawit menjadi salah satu pendorong output dari perkebunan. Namun di balik ini perlu diperhatikan juga penggunaan pupuk untuk peningkatan produksi kelapa sawit.
24: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan sektor pertanian berkontribusi besar terhadap perekonomian Riau mencapai 26,87%. Sementara secara year on year atau tahun ke tahun dengan pertumbuhan sebesar 5,31%.
3: Sektor atau kategori yang memegang peranan penting, peranan yang besar, yaitu sektor pertanian. Ini dalam pengertian luas, pertanian itu tanaman pangan, dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tambah kehutanan. Nah, ini jadi pertanian dalam skala luas seperti itu. Dengan distribusi atau kontribusi yang cukup signifikan, 26,8% yang untuk triwulan 2 secara year-year tumbuh 5,31%.
24: Besarnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan bahwa komoditas berbasis sumber daya alam masih menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Riau ke depannya. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pelayanan pasien rujukan dari Natuna keluar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan, pasien membutuhkan waktu yang cukup lama. Informasi selengkapnya disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
4: Pelayanan pasien rujukan dari Natuna keluar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Pasien menilai membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan. Warga Ranai Ryan mengaku masih menemukan pasien rujukan dari Natuna yang harus menunggu cukup lama sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan. Menurut Ryan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena pasien yang dirujuk umumnya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lamanya proses pelayanan dikhawatirkan membuat pasien dan keluarga harus menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman.
6: Ada pasien kita rujukan di luar. Rujukan di luar itu sulit betul untuk dilakukan pelayanan yang cepat gitu Pak. Lambat sekali pelayanannya Pak kalau ada rujukan dari kita keluar gitu Pak. Apakah BPJS kita ini lemah?
4: Menyikapi keluhan masyarakat terkait lamanya pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah, BPJS Kesehatan Cabang Natuna memberikan penjelasan mengenai mekanisme rujukan yang saat ini sudah dilakukan secara online. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna Ira Triwayuni mengatakan masyarakat yang telah mendapat rujukan dapat memanfaatkan sistem online untuk menentukan jadwal kunjungan ke rumah sakit tujuan.
7: Keluar kok sulit banget sih dapat pelayanan gitu ya, pertanyaan.

0: Demikian proses penerimaan pasien dapat dipersiapkan sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Mengingat masyarakat yang rujuk keluar daerah rata-rata sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan ketika harus mendapatkan pengobatan di luar daerah. Demikian Marjani melaporkan.
1: Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, MES Kota Batam periode 2026-2031 diharapkan mampu memperkuat literasi ekonomi syariah di lingkungan masyarakat. Berikut laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
2: Penguatan literasi ekonomi syariah menjadi salah satu perhatian dalam workshop pasar modal syariah dan pelantikan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Batam periode 2026-2031. Ketua Umum MES Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zulkamirullah mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan. Menurutnya konsep syariah juga mencakup produk halal, pakaian, tempat, hingga aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat.
3: Untuk mendorong ekonomi syariah dibutuhkan dorongan dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Batam, didorongkan oleh segi bisnis dan segi Kadin Batam, BP Batam. Tanpa ada kolaborasi ini, kita bicara syariah hanya politiknya kecil.
2: Ia menilai Batam memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk masyarakat dari berbagai daerah dan negara. Karena itu, MES Kepri mendorong Batam menjadi salah satu daerah yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan tetap mengedepankan kolaborasi dan pemahaman masyarakat. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar menyebut pemerintah Kota Batam mendorong peningkatan literasi ekonomi syariah sebelum masyarakat diarahkan lebih jauh pada penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan.
4: Pertama adalah kita mendorong literasi ekonomi syariah ini dulu. Baru ceritanya nanti masuk aspek kehidupan yang lain. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita masih belum semua lah, masih ada sebagian yang belum mengenal secara ini, secara lengkap, secara paripurna apalagi praktik.
2: Suhar menambahkan penguatan ekonomi syariah juga dapat berjalan bersama dengan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kota Batam telah memasukkan UMKM dalam 15 program prioritas, termasuk melalui dukungan permodalan bagi pelaku usaha. Pengurus MES Kota Batam periode 2026-2031 selanjutnya diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
5: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Bukit Tinggi. 762 anggota kontingen Pramuka Sumatera Barat membawa semangat dan budaya Minangkabau ke Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Novri dari RRI Bukit Tinggi.
6: Sebanyak 762 anggota gerakan pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir daerah atau Kuarda 03 Sumatera Barat memulai perjalanan menuju Jambore Nasional Jamnas Pramuka 12 tahun 2026 di Jakarta. Kota Padang Panjang menjadi titik keberangkatan kontingen yang mengikuti kegiatan nasional tersebut. Kontingen Sumbar yang berjumlah 762 orang itu terdiri atas peserta Jambore Pramuka Penggalang, pimpinan kontingen, pembina pendamping, serta unsur pendukung lainnya. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Kuartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang menyampaikan, keberangkatan dari Padang Panjang memiliki makna tersendiri. Dari kota ini, para peserta memulai perjalanan untuk membawa nama Sumatera Barat ke tingkat nasional. Hendrianis mengingatkan peserta agar menjaga nama baik Sumatera Barat melalui sikap disiplin, santun, mandiri dan bertanggung jawab. Dirinya juga mendorong peserta memanfaatkan Jamnas sebagai ruang untuk memperluas wawasan, membangun persahabatan, serta mengenal keberagaman budaya Indonesia. Wali Kota berpesan agar peserta memegang teguh nilai-nilai yang menjadi jati diri, termasuk falsafah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, serta memperbanyak kawan dan pengalaman selama mengikuti Jambore.
7: Pelepasan hari ini memiliki makna yang sangat dalam dari Kota Padang Panjang. Inilah adik-adik memulai perjalanan membawa nama Sumatera Barat. Kami tentu berharap perjalanan ini awal dari pengalaman yang baik dan prestasi yang memadakan. Nasional ke-12 tentu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jaga nama baik Sumatera Barat. Pegang teguh nilai-nilai.

0: yang menjadi jati diri kita, termasuk falsafah adat bahasa Nusantara, syarat bahasa kita berubah.
1: Hendrianis menambahkan, pengalaman selama Jamnas diharapkan tidak berhenti sebagai kenangan mengikuti kegiatan nasional. Dirinya berharap pengalaman itu menjadi bekal bagi peserta untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan setelah kembali ke daerah. Nofri melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Penyimpangan dana desa tahun 2022 dan 2023 berujung laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. 6.099 jiwa terdampak akibat penonaktifan JKNPBI di Ranai. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti, yang merupakan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Baik, untuk Anda pendengar, selamat sore, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat menikmati sore di akhir pekan Anda di hari ini ya, Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Mudah-mudahan kita berbahagia selalu.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan, meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Kakek!
5: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
4: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
5: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
4: Iya dong.
5: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
4: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
5: Oh ya? Kenapa?
4: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
5: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
4: Enggak dong, kek.
5: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
4: Ya.
5: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
4: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

0: Eh, apa yang kau jijing tuh?
1: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
0: Terus kau nak buang kemana?
1: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
2: Woi, siapa ni yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
0: Itulah kau. Jangan dikira tak ada orang. Nak main buang saja.
1: Yelah tu kak, pastilah atuk tu marah. Macam mana ni?
0: Kau yang berbuat, kau yang bertanggungjawab.
3: Masih mau buang sampah sembarangan?
4: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pendengar, sebuah lagu dari Maudy Ayunda ya, lewat lagunya Cinta Datang Terlambat. Nah pendengar, tidak apa cintanya datang terlambat asal tepat ya. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami juga sampaikan untuk Anda informasi terkini terkait dengan kebakaran hutan lahan di Natuna. Periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 112 peristiwa. Dan hal ini pendengar, ataupun jumlah ini merupakan peristiwa yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Natuna. Kepala Dinas Damkar Natuna Sawal Saleh dalam dialognya dengan RRI beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pihaknya mencatat berdasarkan dari laporan yang masuk serta upaya penanganannya, peristiwa karhutla yang terbanyak di wilayah Natuna terjadi pada bulan Maret lalu. Menurutnya pendengar, jika berdasarkan perkiraan BMKG, intensitas curah hujan di Natuna menurun pada Juli hingga November mendatang, maka kemungkinan peluang karhutla kembali banyak terjadi. Pihaknya juga menduga dari banyaknya karhutla yang terjadi dimungkinkan adanya faktor aktivitas manusia yang ditambah dengan kondisi cuaca panas. Jadi pendengar, selain itu juga dari informasi yang diterima ada juga aktivitas orang dengan kegiatan yang dilakukan meskipun lahan terbakar bukan miliknya. Ia menyontohkan adanya aktivitas seperti berburu atau mencari madu. Jadi pendengar, dikatakan oleh Sawal, Kepala Dinas Damkar, dari peristiwa karhutla di Natuna rata-rata merupakan kebakaran lahan yang terlantar. Sementara untuk kebakaran di kawasan hutan sendiri untuk Natuna tidak sering terjadi. Nah pendengar, itu tadi informasi yang kami kabarkan untuk Anda di sore hari ini. Dan selamat sore untuk Anda pendengar, selamat menjalani aktivitas di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan untuk kita ya, apapun bentuk aktivitasnya. Baik, untuk Anda pendengar, dari Naf lewat lagunya Benci Untuk Mencinta.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Ranai kembali menggelar RRI PES 2026. Perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini pendengar sudah pukul 17.20, maksud kami pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, jelang nantinya kita simak Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja. Kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang bernuansa Islami. Selamat sore untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 RRI Ranai. Kita awali lagu dari Afgan lewat lagunya yang berjudul Aku Bersujud Padamu.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu islami kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda bahwa untuk waktu salat fardu maghrib pada hari ini pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak Gema Wahyu Ilahi sore ini, Surah An-Nur ayat 30 sampai dengan ayat 31 yang akan dibacakan oleh Solehin. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Islam dalam Menghadapi Tantangan Kemajuan Zaman yang disampaikan oleh penceramah Nuril Ihsan. Baik pendengar, sebelumnya kita simak terlebih dahulu Gema Wahyu Ilahi.

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwar mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Adapun judul mutiara senja kita kali ini adalah Islam dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang berbahagia, rasa takwa itu benar-benar diperlukan untuk ditingkatkan. Lebih-lebih sekarang ini, kita hidup dalam zaman yang serba modern, serba maju dan serba baru. Kita dapat merasakan waktu sekarang ini, ilmu pengetahuan semakin pesat kemajuannya, akal pikiran manusia semakin maju, hingga hal ini mempengaruhi keadaan hidup manusia sekarang. Cara-cara tampak maju pesat, kita lihat alat-alat apa saja serba menggunakan mesin-mesin yang modern. Pekerjaan-pekerjaan yang dahulu memakai waktu yang lama, sekarang bisa diselesaikan dengan tempo beberapa detik saja. Cara hidup dan pergaulan manusia pun menjadi bertambah maju karena akibat pengaruh kemodernan tersebut. Sebagai orang mukmin, telah menyadari bahwa kemajuan-kemajuan membawa pengaruh yang bermanfaat bagi manusia dan juga kepada kalangan kaum muslimin sendiri. Tetapi di lain pihak, kemajuan itu pun tampak membawa malapetaka, bukan saja secara moral, bahkan sampai berakibat buruk bagi kehidupan manusia, terutama bagi kalangan umat beragama, khususnya bagi umat Islam. Kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, hal ini tidak berarti bahwa agama Islam dan kaum muslimin tidak mengikuti zaman, dan Islam menolak kemajuan zaman, tetapi Islam mempunyai kewajiban moral untuk memelihara kemajuan zaman itu dengan tuntunan dan landasan ajaran agama Islam. Tepatlah apa yang pernah dikatakan seorang ulama yang berbunyi, Al-Islamu la yatba'a az-zaman wa la huwa yafutuhu az-zaman walakinnal islama yura itaqadduma az-zaman. Artinya, Islam tidaklah mengikuti zaman dan Islam tidak pula ketinggalan zaman, tetapi Islam memelihara kemajuan zaman. Perkataan ulama ini menjelaskan kepada diri kita masing-masing bahwa Islam dan kaum muslimin tidak boleh begitu saja terpedaya dengan kemajuan zaman sehingga melupakan pokok-pokok ajaran agama. Misalnya, kita melihat zaman sekarang ini mengejar ketinggalan hidupnya, banyak yang lupa daratan, lupa kepada ketentuan hukum agama,
lupa maupun negara sering tampak adanya gejala orang sudah berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Demikian pula membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman untuk segenap kaum muslimin agar tetap berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan generasi muda, anak-anak dan anak cucu kita dari malapetaka yang mengancam mereka berupa kerusakan moral dalam kehidupannya akibat pengaruh kemajuan zaman. Kita selamatkan mereka di dunia dan di akhirat agar terhindar dari siksa api neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu dari siksa api neraka. Karena itulah, sebagai orang tua menurut firman Allah ini harus menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya dari bertindak maksiat dan kemungkaran-kemungkaran yang dimurkai Allah. Dan harus pula mampu mengajak mereka menjadi hamba Allah yang selalu menaati peraturan apa saja yang ditetapkannya, sehingga kita benar-benar dapat terhindar dari ancaman Allah. Apabila ini dapat kita lakukan bersama-sama, insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita memohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan petunjuk jalan yang benar dan diridhoi selama kita mengabdi diri kepadanya di dunia ini. Dan juga semoga mendapatkan nikmat kelak di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian mutiara senja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia RRI. Saat ini pendengar sudah pukul 18.38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda. Mudah-mudahan sehat selalu di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya pendengar, untuk Anda kami masih akan berbagi berbagai informasi-informasi dan juga rangkaian hiburan ya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkumpul bersama keluarga ya, atau juga yang merencanakan untuk menikmati malam minggunya di luar rumah ya, mungkin ingin ke pasar malam atau juga sekedar pergi mengunjungi tempat untuk bersantai ya, mungkin ingin ngopi, makan sate atau juga makan bakso. Nah, jangan lupa untuk selalu berhati-hati ya, jangan lupa untuk mematuhi aturan lalu lintas ya, agar kita selamat sampai ke tujuan. Dan untuk Anda pendengar, selamat bersantai ya di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ya, dengan kita lebih menjaga aktivitas kita ya sesuai dengan situasi, jika memungkinkan kita untuk relax ya, itu lebih baik kita manfaatkan ya. Jadi pendengar, untuk Anda untuk Anda kita semuanya sesuaikan waktunya ya, karena ketika ada waktu kita manfaatkan sesuai dengan waktu yang ada. Misalnya ada waktu untuk lebih santai, kita nikmati. Kemudian juga ketika kita sibuk dengan pekerjaan, aktivitas dari Senin sampai Jumat atau juga sampai Sabtu ya, kita nikmati, kita lakukan aturan-aturan yang ada untuk menjalani berbagai pekerjaan dan juga aktivitas kita ya. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program Satu. Kali ini kami ajak Anda untuk menikmati lagu dari Arsy Widianto lewat lagunya Masih Hatiku.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di tadi ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah di wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Karena Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan

0: yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek. Karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
1: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
2: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
1: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niara Filipi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak...
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita simak esensi buku malam ini dengan judul Hidup Ini Terlalu Banyak Maunya, karya Vidi Baik. Dan untuk Anda pendengar, selamat mengikuti.
1: Esensi Buku bersama Radio

Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya Vidi Baik, merupakan salah satu karya sastra populer Indonesia yang terus-menerus menarik perhatian pembaca hingga tahun 2025. Buku ini bukan novel dengan alur cerita konvensional, melainkan kumpulan tulisan pendek berupa kutipan, puisi dan refleksi sederhana tentang cinta, kehilangan, kenangan serta kehidupan sehari-hari. Gaya penulisan yang ringan namun mengena menjadi ciri khas PD Baik dalam membuat buku ini terasa dekat dengan pembacanya, terutama generasi muda. Judul buku ini sendiri sudah memberikan gambaran kuat tentang isi dan nuansa yang akan ditemui pembaca. Hidup ini terlalu banyak kamu, menggambarkan perasaan ketika seseorang begitu mendominasi pikiran dan hati, bahkan setelah hubungan itu tidak lagi berjalan. Tema ini sangat relevan dengan pengalaman banyak orang, khususnya mereka yang pernah mencintai secara mendalam, kehilangan atau masih bergulat dengan kenangan masa lalu. PD Baik tidak berusaha menggurui atau memberikan solusi, melainkan menghadirkan perasaan itu apa adanya. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kesederhanaannya. PD Baik menggunakan bahasa yang lugas, santai dan kadang jenaka, namun tetap mampu menyentuh emosi pembaca. Tulisan-tulisannya singkat tetapi penuh makna. Banyak pembaca merasa bahwa setiap halaman seperti mewakili isi hati mereka sendiri. Hal ini membuat buku ini sering dijadikan teman refleksi. Dibaca perlahan atau bahkan dibuka secara acak tanpa harus mengikuti urutan tertentu. Buku ini juga menunjukkan bahwa kesedihan dan kerinduan tidak selalu harus disampaikan dengan bahasa yang berat. Justru lewat kalimat-kalimat sederhana, PD Baik berhasil menampilkan perasaan yang jujur dan manusiawi. Ia tidak berusaha memperindah luka, tetapi mengakuinya sebagai bagian dari hidup. Dalam buku ini, cinta tidak selalu digambarkan indah dan bahagia, melainkan juga penuh kekacauan, kebingungan dan keikhlasan yang belum selesai. Selain tentang cinta romantis, Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu juga berbicara tentang penerimaan diri dan proses berdamai dengan keadaan. Ada pesan tersirat bahwa tidak semua hal harus dimengerti atau diselesaikan. Terkadang, seseorang hanya perlu mengakui bahwa pernah ada rasa yang besar dan itu sudah cukup. Pesan-pesan semacam ini membuat buku ini terasa relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Popularitas buku ini juga didukung oleh identitas penulisnya. PD Baik dikenal sebagai sosok yang unik, jujur dan konsisten dengan gaya khasnya. Pembaca yang sudah mengenal karya-karya PD Baik sebelumnya akan menemukan benang merah yang sama. Kejujuran perasaan, humor tipis dan keberanian untuk tampil apa adanya. Buku ini seolah menjadi ruang personal penulis yang dibagikan kepada publik. Secara keseluruhan, Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu adalah buku yang cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin merenung tanpa tekanan. Buku ini tidak menuntut pembaca untuk berpikir keras, tetapi mengajak mereka merasakan. Dengan gaya yang sederhana dan isi yang emosional, buku ini berhasil menjadi salah satu karya yang terus dibaca dan dibicarakan, bahkan bertahun-tahun setelah pertama kali diterbitkan. Buku ini mengingatkan bahwa dalam hidup, perasaan seberapapun rumitnya adalah hal yang wajar dan layak untuk diakui.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: ingat.
1: Oh ya udah, tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Barat saat ini, saya Yuli Samzah akan undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya untuk Renai Malam, pendengar akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Dan kita akan ikuti drama radio untuk malam hari ini dengan judul Warung Pintar Warga Bersinar.

0: Rudi, dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Banyak ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
1: kurangin rebahan, perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranei. Selamat malam pendengar untuk Anda. Salam sehat malam ini ya. Selamat bermalam minggu. Mudah-mudahan apa yang Anda rencanakan malam ini semuanya berjalan lancar dan selalu bahagia. Baik, pendengar, malam ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu dari daerah Sunda dan juga kami akan selingi dengan beragam informasi.

Hari PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pendengar, selamat malam untuk Anda. Selamat bermalam minggu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan semuanya lancar ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia, karena bahagia kita yang ciptakan. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Kementerian Kebudayaan menggelar pagelaran dan syukuran belajar bersama Maestro Bambu dan Senam Kebudayaan Indonesia di Cibinong, Jawa Barat. Kegiatan ini, pendengar, merupakan rangkaian penutup proses pembelajaran peserta bersama Maestro Kriya Bambu Jatnika Nangga Miharja selama 30 hari. Pagelaran yang berlangsung di Yayasan Bambu Indonesia ini turut menghadirkan Maestro Kriya Bambu Jatnika Nangga Miharja. Pagelaran ini juga memperkenalkan hasil pembelajaran 5 peserta program belajar bersama BBM Kriya Bambu 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya. Menurutnya, ragam ekspresi budaya tersebut perlu digali untuk menumbuhkan rasa penghargaan terhadap akar budaya sendiri, termasuk budaya seni kriya. Ia juga menjelaskan bahwa kerap digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk perkakas rumah tangga. Uniknya, bambu juga digunakan sebagai bagian dari alat perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu bambu runcing. Tidak hanya itu, pendengar, bambu juga memiliki nilai tersendiri dan mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pengembangan bambu dapat membuka peluang usaha baru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku industri kreatif. Ia berharap para maestro dapat memberikan pengetahuannya bagi generasi muda agar bisa melestarikan seni kriya bambu. Sebagai informasi, pendengar, bambu memiliki tingkat ketekukan tinggi dalam melakukan perawatannya. Sementara itu, Maestro Jatnika Nangga Miharja menjelaskan bahwa bambu merupakan bahan seni kriya yang syarat akan sejarah dan budaya. Menurutnya, Indonesia adalah negara budaya dan ekonomi kreatif bambu terbanyak di dunia. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca kembali

0: jadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai ya pendengar. Kami informasikan untuk Anda, untuk masyarakat Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya, bahwasanya RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat itu akan menyelenggarakan operasi bibir sumbing gratis tanpa dipungut biaya. Jadi untuk ketentuan pendaftaran KTP atau Kartu Keluarga Natuna untuk bibir sumbing minimal usia 3 bulan, berat badan minimal 5 kg. Kemudian untuk celah langit mulut usia 1 tahun, berat badan minimal 10 kg. Tidak memiliki kelainan bawaan seperti jantung, radang paru-paru, sesak nafas, dan lain-lain. Sehat, tidak dalam kondisi batuk, pilek, dan juga demam. Nah, untuk informasi pendaftaran ya, bisa menghubungi Nakita di nomor 0857-152-52003 atau Amel di 0899-6484-414. Senyum mereka, harapan kita bersama. Baik, pendengar, jadi untuk Anda ya yang ingin mengikuti operasi bibir sumbing ya, jadi RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat itu menyelenggarakannya. Segera daftarkan di kontak informasi yang sudah kami sebutkan tadi, gratis ya, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Baik, pendengar, sudah pukul 20.51 menit saat ini, pendengar. Masih kami hadirkan lagu-lagu Sunda untuk Anda. Nanti pukul 21 kita akan bersama di acara Ruang Rindu.

0: Pendengar lagu-lagu Sunda untuk Anda, kami cukupkan dulu hingga di sini ya, pendengar. Jadi kami mohon perhatian Anda, ada sebuah pemberitahuan terkait dengan dunia konservasi laut di Natuna. Jadi pendengar, Natuna Dive Resort menghadirkan program Adopt a Coral Reef sebagai bagian dari upaya menjaga dan memulihkan terumbu karang di perairan Natuna. Kegiatan ini akan dilaksanakan besok di Tapak Natuna, Natuna Dive Resort, melalui kegiatan transplantasi terumbu karang sebagai langkah nyata dalam mendukung kelestarian ekosistem laut Natuna. Kegiatan ini juga akan dihadiri oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo SIP bersama sang istri. Program ini pendengar menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap keberadaan terumbu karang yang merupakan bagian penting dari ekosistem dan kekayaan alam Natuna. Mari kita dukung setiap upaya untuk menjaga dan melestarikan terumbu karang, karena menjaga laut Natuna hari ini berarti menjaga kehidupan dan kekayaan alam untuk generasi yang akan datang. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, Anda bisa request lagu ya, pendengar. Pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, pendengar, kami sudah hadirkan satu lagu untuk Anda di awal kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, Mbak Nadia, baik.
0: Baik ya, malam minggunya kemana, Mbak Rus?
1: Gak ada, di rumah aja sendiri.
0: Gak ada tamu malam minggu?
1: Ada,
0: yang enggak ada. Oke. Mau dengar lagu apa nih, Mbak Rus?
1: Lagu Tak Ingin Sendiri Masuk, Mbak.
0: Tak Ingin Sendiri Masuk.
1: Iya.
0: Salam-salamnya untuk
1: mau,
0: siapa nih?
1: Mau berdua tapi enggak ada.
0: Ayo dong yang di sana.
1: Salamnya untuk orang Teluk Selahang. Untuk Tarmizi. Untuk Pak Zainuddin yang kateng itu. Untuk Kazariah juga. Semuanya jalan, Mbak. Dari pertama sampai yang terakhir.
0: Iya.
1: Gak lupa juga, Mbak Nadia. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Mbak Rusna tadi dari Tanjung Penjara sudah bergabung ya. Lagunya Tak Ingin Sendiri dari Dian Pisesa. Baik. Kita masih tunggu pendengar yang ingin bergabung malam ini ya. Bisa request lagu pop Indonesia mulai dari era 80 hingga 2000-an di 0811 7033669. Iya. Yeah. Pendengar yang saat ini sedang di perjalanan ya, hati-hati berkendara, malam minggu biasanya jalanan lebih padat dan ramai dari biasanya. Tetap hati-hati, tetap waspada, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan ya. Baik, silakan untuk yang ingin bergabung, jangan tunggu lama-lama. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu, sorry Mbak, baru soalnya.
0: Oke, sama siapa ini?
2: Dengan Dini Mbak di Medan.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu apa nih?
2: Rati Purwasi boleh, Mbak?
0: Boleh.
2: Yang Kau dan Aku Beda.
0: Oke, salam-salam untuk siapa?
2: Waduh, salam-salamnya belum pada tahu di sini, Mbak. Susah banget masuknya. Ini baru malam ini lempeng banget.
0: Oh, baru lempeng banget ya. Malam minggu kayaknya pada sibuk semua, makanya agak lempeng gitu ya.
2: Iya, malam mingguan jadi gampang. Yang ingat cuman itu, yang bapak-bapak lucu itu, Mbak.
0: Oh, Pak Zai?
2: Iya, yang bilang cantik itu, gitu. Mbak. Saya ketawa kalau bapak itu ngomong.
0: Lagunya dari Rati Purwasi ya?
2: Iya, Kau dan Aku Beda.
0: Oke. Terus?
2: Ini dengan Mbak siapa?
0: Nadia.
2: Oh, dengan Mbak Nadia. Salam kenal ya, Mbak.
0: Oke, salam kenal juga. Mudah-mudahan
2: iya,
0: nanti bisa gabung terus ya.
2: Masuk-masuk, salam kenal.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Medan ya ada Denny, pendengar lama tapi yang baru bergabung karena katanya malam ini agak lempeng ya. Jadi bisa bergabung, biasanya susah untuk bergabung. Ya, malam minggu kayaknya pada sibuk semua ya dengan kegiatannya masing-masing, apalagi mau merayakan kemerdekaan, mungkin mempersiapkan untuk lomba 17-an. Ya, baik, kita sapa kembali Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ini Mbak ini dari mana ya?
1: Mbak ini dari Medan, Ge.
0: Oh, dari Medan, horas Mbak.
1: Kamu sudah.
0: Kamu selagu apa malam ini?
1: Nah, lagu dari Pancel yang pertama kali.
0: Yang pertama kali, oke. Salam-salam Kak Mus.
1: Salam semua pendengar lah. Salam sama Nadia.
0: Iya, terima
1: Nadia
0: kasih.
1: Nadia siapa nih?
0: Suka enggak ya? Ada Elpis, ada
1: Ibu kayak ya, nenek hantik ngandok.
0: Ndok lah deh.
1: Ya juang.
0: Salah ngalian mata mulut lemah icau mata ngalian.
1: Ngalian masih menyau si walau siap.
0: Iyalah.
1: Saya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus baru saja bergabung ya pendengar. Baik, kita akan dengarkan dulu ada lagu dari Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Baik, pendengar, kita masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, untuk anda yang ingin bergabung malam ini ya, bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an. Jadi bebas ya, asalkan pop Indonesia, mungkin ada lagu favoritnya yang ingin di request atau di kirimkan untuk someone spesial di malam minggu maupun malam minggu ya. Boleh nih bergabung malam ini di 0811 703 3669. Kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang lagi di jalan nih pendengar ya, malam mingguan atau lagi OTW-OTW, JJM ya, hati-hati berkendara. Kemudian juga utamakan keselamatan, itu yang paling penting ya. Halo Ruang Rindu.

0: Maksudnya beneran, kalau udah kenal sama Bang Zaini ya, nanti saya kasih nomor HP saya nanti. Tapi belum. Datu sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Harus senyum Purnamasari, semalam ada dia bergabung.
1: Iya.
0: Datu sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi, senyum. Senyum beneran Bang Andi, senyum. Sama Rusna Tanjung Penjara yang cantik itu. Harus senyum Rusna ya. Bang Mario Batu Hitam yang ganteng itu. Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni, Dong, Rosenah, Tanjung Panjara, Mama Nani, Sungai Ulu, Yulinda, Sungai, Yulinda, Sungai Ulu, Mama Seri Panagi, Ko Oji, Air Pala. Bang Harun di Bukit Arai, Yodatu sama Tete Dinda di Bogor yang cantik itu, Diona di Kupang cantik itu, Datu sama Lois di Kota Ranai cantik itu, Datu yang dengar dia semuanya. Takut orang bergabung juga ya.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi, kata Diona di Kupang cantik itu.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zai dari Batu Gajah sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Otelago. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Asri. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Bang Asri di sana sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Kita juga turut mendoakan teman-teman kita di NTT ya yang mendapat musibah. Baik, Bang Asri mau dengar lagu apa malam ini?
2: Pengen dengar lagunya siapa lagi ya? Saya lupa lagi itu lagu ya.
1: Coba diingat-ingat dulu nih.
2: Saya salam-salam dulu sambil saya ingat.
1: Oke.
2: Kirim salamnya ada yang baru lewat yang ganteng itu.
1: Mm-mm.
2: Semoga sehat selalu Bang Sai, ada Mbak Nani, Mbak Kembar, ada Tirinda di Bogor, Mbak Tira di Kupang, ada Kak Berlian, ada Yudhistira, ada Lotis, Bu Jemaidar, ada Bang Putra, Bang Iwan, ada Bang Rio, ada Merona di Medan, Bang Andi di Batam, ada Purnamasari di Sulawesi Barat, Mbak Sarina Ciu-Ciu.
1: Oke.
2: Okay. Semuanya, semuanya saya tampakkan saja. Lagunya Rapi Purwasi.
1: Judulnya?
2: Benci Tapi Rindu.
1: Benci Tapi Rindu. Oke, okay, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Asri tadi sudah bergabung ya. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu, halo.
3: Halo, Ruang Rindu, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Bang Andi?
3: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini, Mbak? Siapa ini?
1: Sama Nadia nih.
3: Nadia?
1: Iya.
3: Suara penyiar di Rane ini hampir serupa semua ya.
1: Iya, karena makanya, karena ini, karena kita udah satukan suara begitu.
3: Makanya saya tanya ini siapa gitu
1: kan. Oke, Bang Andi sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Mbak iya. Nadia? Sehat juga, sehat juga alhamdulillah. Kan? Mau dengar lagu apa nih?
3: Kan? Belum ada hujan sana kan?
1: Belum nih.
3: Sama.
1: Di sana iya. Juga kah? Belum ada hujan?
3: Belum juga belum ya.
1: Baik, Bang Andi lagunya apa nih?
3: Lagu apa, bebas atau apa nih?
1: Lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an.
3: 80 hingga 2000-an. Ano aja, satukanlah hati kami berdua aja.
1: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Iya, salam pertama buat Mbak Nadia bersama peraturannya, semoga selalu sehat.
1: Amin.
3: Ada Purnama, udah gabung ya?
1: Belum nih.
3: Belum, boleh gabung berdua boleh?
1: Tapi nanti lagunya gimana? Satu aja yang request. Takutnya nanti Kak Purnama mau request lagu juga nih.
4: Oke. Lagu

0: yang panik dia ikutan aja kan.
1: Oh ikutan aja nggak apa-apa, baik kalau gitu ya. Baik, mungkin salam-salamnya Kak Purnama untuk siapa nih?
2: Kak Purnama yang salamnya.
0: Dan salamnya ada Bang Cetha di sini, Bang Jai sini. Di sini nih ada Pak Sri tadi. Terus ada Pak Nurona. Ayo bilang.
2: Ada Asri di sana juga. Sulawesi Barat. Ada siapa lagi di Florida? ada siapa Widi? Ada di mana nih? Salam masuk anu salam.
0: Iya, ada Bang Luhut juga, ada Ibu Wanusu dan semuanya ada Bintang Patar Kacali ya. Buat Kak Nadia semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Makasih Mbak Nadia.
1: Iya, sama-sama Bang Iwan dan juga Kak Purnama sudah bergabung malam ini ya. Sehat-sehat untuk kita semua ya. Selamat malam Minggu. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu adalah lagu dari Yuni Syara untuk Anda, Ku Cari Jalan Terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari

aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Iya, pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Satukanlah Hati Kami dari Dian Piscesa. Baru saja kami hadirkan ya. Sudah pukul 21.50 menit saat ini. Yang lagi santai sambil ngobrol menikmati malam minggunya ya. Selamat malam mingguan saja. Mudah-mudahan selalu bahagia. Tetap jaga kesehatan ya, karena dua hal ini sangat penting sekali. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Nah, dengan hati dan pikiran yang bahagia tentunya mengurangi stres kita, dan kita pun akan happy selalu menjalani hari-hari. Baik, pendengar, intinya jadilah pribadi yang bahagia dan mampu membahagiakan diri sendiri ya, karena bahagia itu kita yang ciptakan. Baik, masih kami tunggu Anda di 0811 703 3669 untuk yang ingin bergabung malam ini. Bisa request lagu pop Indonesia ya, dari era 80 hingga 2000-an. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Nadia.
0: Nadia Parodia nih.
1: Ini Nadia.
0: Long Is, gimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, malam minggunya kemana? Jangan bilang hanya di rumah aja ya.
1: Iya, di rumah aja nih, lagi bikin tanja nih.
0: Oh, lagi bikin tanja.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Lagi laris manis orderannya.
1: Oh, bikin-bikin saja. Ada yang butuh gitu kan.
0: Oke, baik. Long Is mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya ini ya, yang Bruri udah belum ya?
0: Belum.
1: Bruri dan Dewi Yul, Karisma Cinta ya.
0: Oke.
1: Cinta, kini kau datang jua. Ah, kondak lah ya.
0: Terus-terus je, Nehal.
1: Biasa, ada ini bukan pada tutup radio
0: kan? Dek, tenang je.
1: Lo lagi sema deh.
0: Oh, lagi sema. Sema aja lawal suaga begini. Sema.
1: Ada singa ke rumah ya, kita ngopi bareng.
0: Oh iya, boleh. Ngahwe. Nak rasa ke, mehne rasa iyalah, kopi Long Is.
1: Salamnya untuk semua pendengar, untuk semua yang bergabung. Salam spesial untuk yang lagi bawa acara pada malam hari ini.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Long Is ya, sudah bergabung dari Ranai, lagi sibuk bikin tanja katanya ya. Long Is ini merupakan salah satu UMKM kita ya, penjahit yang multi talenta. Jadi mau bikin baju, mau bikin tanjak ya, atau apapun, silakan datang ke Long Is. Jadi promo nih Long Is ya. Baik, pendengar, sudah pukul 21.53 menit saat ini ya. Baik, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Bruri Marantika featuring Dewi Yul, Karisma Cinta.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, apa kabar Bang Merona? Halo. Kenapa ini? Baik, dicoba kembali ya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam ini. Kami masih tunggu di 0811 7033669. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi mori lewat lagu. Selamat malam kakak.
0: Malam juga, Kak Fatima, gimana kabarnya malam ini?
2: Kabarnya sehat kakak, alhamdulillah.
0: Sehat ya. Baik, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Bayangan Diriku Tak Pernah Kulupakan.
0: Baik, salam-salamnya untuk siapa?
2: Ada kakak.
0: Coba kita carikan dulu ya.
2: Ya, salam-salamnya buat Long Wis, Kak Mus, Ma Ekel, siapa lagi ya kak? Kak Nani ya kak? Kak Rus ya? Kak Rus, Rama Cekelong, Bang Jai, Bang Titus, Bang Mario, Bang Denny yang di Medan, selamat kenal. Bang Mario, Bang Bicu, itu aja kak, selamat malam, assalamualaikum.
0: Baik, malam kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, Kak Fatimah baru saja bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Wan Usu?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Dengan Mbak Rita kah?
0: Sama Mbak Nadia nih.
3: Oh, Mbak Nadia.
0: Iya. Baik, Wan Usu, gimana cuaca di sana? Panas kah?
3: Cuaca masih panas Mbak Nadia.
0: Di sini juga nggak ada hujan nih.
3: Mungkin hampir sudah 2 pekan sudah nggak ada hujan.
0: Iya, sama kita Mbak. Berarti ya.
3: Iya.
0: Baik. Wanusu mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya dari Niki Ardila, Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya pertama buat Mbak siapa tadi lupa?
0: Nadia.
3: Salamnya pertama buat Mbak Nadia yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Mbak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wan Usu dari Samba sudah bergabung ya. Baik, silakan pendengar untuk yang ingin bergabung, kami masih tunggu di acara Ruang Rindu malam ini ya. Sudah pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung, kami masih tunggu di acara Ruang Rindu ya. Nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kalau belum ada yang bergabung lagi, kita akan putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request. Oh, ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Baik, terputus ya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya. Ada lagu dari Obi Mesak untuk Anda, Ada Dia di Antara Kita.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak dapat kau menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
3: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
4: Oh,

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan untuk yang ingin bergabung malam ini ya, masih ada waktu nih untuk request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an. Yang tadi sempat terputus bisa dicoba kembali bergabung ya di 0811 703 3669. Sudah pukul 22.34 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya. Untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Untuk yang masih beraktivitas dinas malam atau jaga malam, iya, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Baik, pendengar yang saat ini lagi di perjalanan ya, baru pulang mungkin dari CCM ya, tetap hati-hati berkendara ya. Hargai sama pengguna jalan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Dewa untuk Anda, Pupus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini yang masih beraktivitas. Selamat beraktivitas yang sedang istirahat ya. Kami ucapkan selamat beristirahat saja. Baik pendengar, menemani Anda malam ini ya, kami akan hadirkan lagu-lagu dan kami selingi dengan kisah inspiratif.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Pendengar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul, karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

Satu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya, si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak. Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu.
Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Pendengar yang budiman, kali ini kita akan arahkan perjalanan kita ke rumah seorang bangsawan yang menjadi pahlawan yang sangat dibanggakan oleh segenap penduduk kota. Karena jasanya membela negara, sang bangsawan kemudian dianugerahi penghargaan sehelai kain sutra yang berlapis emas oleh Baginda Raja. Nah, apakah anugerah itu akan menjadi berkah bagi hidup sang bangsawan? Ataukah anugerah itu justru menjadi berhala bagi kehidupannya? Kita ikuti jawabnya.

dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan sehelai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, Anda menyesal dan mohon maaf membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana Ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh

Pendengar yang budiman, kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Singpuchan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini, ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran, meiyu pai fei de wu chan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari, ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harga diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti dan operator Mung Elvis mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nage Keo, Nusa Tenggara Timur. Dan berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nage Keo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
3: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km, dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
6: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
5: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Iwa Kusuma Sumantri, lahir pada tahun 1899 dan wafat pada tahun 1971. Ia merupakan aktivis kemerdekaan, ahli hukum, dan politikus. Iwa Kusuma Sumantri lahir di Ciamis pada tahun 1899. Ia dikenal sebagai tokoh hukum penggagas proklamasi dan pengarang Indonesia. Iwa juga pernah menjadi menteri pada zaman pemerintahan Soekarno di Indonesia. Ia juga merupakan rektor Universitas Pajajaran atau UNPAD yang pertama. Namanya pun diabadikan sebagai nama kampus di UNPAD. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 27 September 1971 dan dimakamkan di TMP Kalibata.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan di kesempatan malam hari ini atau dini hari ini, kita memasuki Kopi Pro 3, komentar, opini, dan solusi ya untuk Kopi Pro 3 dini hari ini, terkait dengan refleksi dua gempa bumi yang terjadi hari ini di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara.

Dan sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi? Dan sebelum kita mulai kopi Pro 3, saya Lukman Tara mewakili segenap redaksi Indonesia menyapa dini hari, turut berduka atas musibah ataupun bencana yang terjadi di NTT dan Sumatera Utara.

Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB yang merilis data sementara hingga Sabtu pukul 18.48 waktu Indonesia Barat ya, tentang total korban meninggal dunia akibat gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 47 orang. Disampaikan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Banjaitan, di mana dalam keterangannya mengatakan sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17, Sika 3, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang.

Kalau gempa terjadi pada pagi hari dan di sore hari terjadi pula gempa besar ya, yang mengguncang wilayah Indonesia, yaitu di wilayah Sumatera Utara pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, dan pusat gempa ada di 12 km barat laut Pematang Siantar, Sumatera Utara. Hingga kini kami juga belum mendapatkan informasi terkini ya, untuk apakah ada korban jiwa ataupun korban luka ataupun terkait dengan kerusakan ya, gempa yang mengguncang Pematang Siantar di Sumatera Utara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait karakteristik gempa Flores. Saat ini kami telah tersambung bersama penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bayu, bagaimana karakteristik gempa Flores yang terjadi ini jika dilihat dari magnitudo, kedalaman, lalu juga lokasi epicenternya ini, Pak Bayu?
2: Ya, terima kasih. Selamat sore, para pendengar RRI. Jadi, gempa tadi subuh pukul 04.58 kejadiannya waktu Indonesia Barat, magnitudo 7.7, ini termasuk magnitudo yang cukup besar. Kemudian untuk mekanisme gempa buminya adalah pergerakan naik. Ini bersumber dari sesar belakang busur Flores atau Flores Backup Thrust. Ini gempanya mekanismenya vertikal dan sangat berpotensi untuk gempa-gempa yang mekanisme vertikal itu untuk terjadinya tsunami. Jadi tadi terbukti setelah kami mengeluarkan peringatan dini tsunami pada menit kedua, setelah itu sekitar kurang lebih 8 menit ya, itu ada, mohon maaf tadi, setelah 05.03 ya, jadi sekitar kurang lebih dari ya sekitar 5 menit setelah kejadian itu ada tsunami yang terrecord di daerah kota Manggarai Timur, itu ketinggiannya maksimum sampai 1,6 meter, kemudian di Reo, di Manggarai, itu pada pukul 05.19 waktu Indonesia Barat, ketinggiannya 1,6. Ini jadi tsunami yang terrecord atau tercatat yang maksimum di alat petang surut BMKG dan BIG. Kemudian yang lainnya itu ada tsunami mulai dari ketinggian 0,5 hingga 0,9 meter di daerah Flores dan di Labuan Bajo sekitar NTT, kemudian di NTB juga, dan tsunami ini juga sampai ke wilayah Sulawesi Selatan, itu di daerah Selayar atau di pulau Selayar, kemudian hingga sampai ke Kolaka Sulawesi Tenggara, tingginya hingga 0,2 meter. Dan untuk gempa ini juga diikuti oleh gempa-gempa susulan yang cukup banyak. Jadi sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat itu sudah terjadi gempa hingga ini 312 gempa dengan magnitudo terbesar untuk susulannya itu 6,2 dan magnitudo terkecilnya 2,5. Dan untuk gempa-gempa yang magnitudo di atas 5 itu ada 15. 25 gempa tersebut, 25 gempa di atasnya yang susulan itu dirasakan. Jadi tidak semua gempa dari 312 itu semuanya dirasakan, hanya 25. Dan gempa ini cukup merusak Bapak sekalian, dari alat intensity meter maupun akselograf BMKG merekod atau merekam itu hingga 8 mmi atau kerusakan ringan hingga sedang untuk infrastruktur atau bangunan yang tahan gempa. Nah, ini akan lebih parah apabila infrastruktur tersebut tidak memasukkan faktor gempa. Dan kita mendapatkan informasi dari Center BMKG di Nusa Tenggara, ini 7 mmi ya, jadi kerusakan ringan untuk infrastruktur yang kemudian informasi.
1: Baik. Nah, Pak Bayu, baru saja ini juga terjadi gempa di Gunung Sitoli. Apakah ada kaitannya juga dengan gempa Nusa Tenggara Timur ini, Pak Bayu?
2: Iya, tadi betul ada gempa dengan magnitudo 6,4. Pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, ini terjadi di Simalungun, Sumatera Utara. Kejadian gempanya di darat ya, di Pulau Sumatera, yang tidak berpotensi tsunami. Kedalamannya itu menengah, yaitu kedalaman 168 km. Nah, untuk hubungannya dengan gempa yang tadi Cupu, tidak ada hubungannya, tidak ada korelasi secara langsung. Ini berbeda segmennya dan cukup jauh jaraknya dengan gempa yang di NTT.
1: Oke, baik. Pak Bayu, berarti tidak ada hubungannya begitu, lalu juga cukup jauh begitu ya Pak Bayu ya lokasinya ya?
2: Betul-betul.
1: Oke, baik. Pak Bayu, apa ini yang harus dilakukan masyarakat pesisir Flores ketika memang merasakan gempa kuat atau berlangsung cukup lama, terutama ketika

0: keras, tidak perlu menunggu informasi dari BMKG. Jadi, melakukan inisiatif evakuasi mandiri, menjauhi pantai, dan mencari daerah yang lebih tinggi daripada pantai atau daerah sekitarnya. Ini salah satu cara atau upaya menyelamatkan diri. Jadi waktunya pun masih ada cukup banyak hingga tsunami yang gelombang pertama datang. Jadi kalau tadi kami catat itu 05.03 ya, ke jam 5.03, itu hanya 5 menit setelah gempa, tsunaminya datang. Kalau masyarakat sudah inisiatif, dari mulai terasa gempa, maka masih ada waktu kurang lebih 4 menit melakukan evakuasi mandiri. Nah, kalau menunggu informasi peringatan dini tsunami dari BMKG, maka waktunya hanya kurang lebih 2 menit. Jadi, waktunya lebih sedikit, relatif lebih sedikit.
1: Baik. Nah, dengan karakteristik gempa seperti ini, wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih dari sisi potensi dampak, lalu juga kerentanan ini, Pak Bayu?
0: Ya, ini terutama untuk sumber-sumber gempa yang berada dekat sekali dengan pantai. Jadi ini salah satu contoh untuk sumber gempa berada di utara, Nusa Tenggara Timur, dan di Nusa Tenggara Barat, itu jaraknya sangat dekat dengan sumber gempa. Jadi untuk waktu tsunami-nya hanya butuh waktu 5-6 menit ya. Jadi kalau kita cek dari alat patang surut atau alat tsunami gates yang dipasang oleh BMKG dan BIG, kemudian di pengalaman sebelumnya tahun 2018 di Palu, ya gempa Palu akibat sesar Palu Koro, itu juga waktunya sangat cepat sekali, hanya kurang lebih 3-4 menit ya tsunami pertama itu datang, sehingga akan terlambat sekali apabila hanya mengandalkan informasi dari BMKG. Jadi kami juga melakukan edukasi sosialisasi melalui kepala lapang gempa untuk wilayah-wilayah yang sumber gempanya itu dekat dengan pantai atau tsunami dekat gitu ya, memberikan edukasi supaya masyarakat melakukan evakuasi mandiri. Jadi tidak hanya gempa yang dirasakan, tetapi juga bisa melihat tanda-tanda lain seperti surutnya air laut. Ya. Namun tidak semua tsunami itu diawali oleh surutnya laut. Jadi ada yang langsung seketika tanpa ada surut langsung bisa terjadi tsunami. Bahkan untuk getaran gempa pun tidak semuanya gempa yang menimbulkan tsunami itu berdampak goncangan yang keras. Jadi ada beberapa ciri selain goncangan yang keras, tetapi juga goncangannya cukup lama dan berayun. Itu juga masyarakat bisa langsung berinisiatif untuk melakukan evakuasi mandiri.
1: Oke, baik. Pak Bayu, terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Pak Bayu. Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait karakteristik gempa Flores.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media yang saya hormati. Izinkan saya mewakili dari Posko Pusat Basarnas Command Center yang ada di Jakarta menyampaikan update terkini perkembangan dari penanganan operasi SAR yang dilaksanakan oleh seluruh komponen SAR yang ada di wilayah terdampak yang dikoordinasikan oleh kantor SAR Maumere sebagai berikut. Update terkini sampai dengan posisi pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami mendapatkan informasi bahwa sampai dengan saat ini tercatat total korban akibat adanya gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah totalnya adalah 90 orang, di mana diantaranya 40 orang yang meninggal dunia dan 50 orang lainnya mengalami luka-luka. Rinciannya adalah sebagai berikut, yang pertama di Kabupaten Manggarai Timur itu tercatat ada 11 yang meninggal dunia dan yang luka-luka ada 24.

0: Kemudian di Kabupaten Sika ada 3 orang meninggal dan yang luka-luka ada 2. Kemudian Kabupaten Manggarai Barat meninggal dunia 1 orang dan luka-luka ada 2 orang. Selanjutnya Kabupaten Manggarai itu ada 24 korban meninggal dunia dan yang luka-luka sebanyak 22. Dan terakhir adalah di Kabupaten Nage Keo, itu 1 orang meninggal dunia. Sampai dengan saat ini tim masih bekerja di lapangan dan kita juga berharap kita memanfaatkan golden hour pada 72 jam semenjak kejadian, kita bisa menyelamatkan dan berupaya untuk bisa mengevakuasi seluruh korban yang terdampak adanya bencana. Kita semua berharap dengan semua dukungan seluruh potensi SAR nasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami sampaikan juga bahwa saat ini perkuatan dari kantor pusat juga direncanakan malam ini juga sudah menuju ke lokasi terdampak. Kemudian kami juga menyampaikan untuk dukungan perkuatan aset udara, ada helikopter Basarnas saat ini sudah tiba di Bandara Ngurah Rai dan RON itu istirahat di sana, besok pagi sudah bisa diaktivasi ke lokasi terdampak. Kemudian tadi sore kami juga monitor perkuatan kapal KN Punta Dewa dari Maumere juga sudah tiba di Pelabuhan Bae untuk melaksanakan kegiatan evakuasi yang ada di sana. Demikian update terkini perkembangan yang bisa kami laporkan dari Posko Pusat Basarnas Command Center terkait dengan dinamika yang terjadi di wilayah terdampak dalam kaitan dengan pelaksanaan operasi SAR. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Ya, pendengar, saya Lukman Tarakan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya tidak sendiri ya, ditemani rekan saya Hadani Sabil. Kita ketahui kemarin ya, 2 gempa terjadi di satu hari, di mana pagi ini terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur dan sore harinya terjadi di Sumatera Utara.

0: NTT atau Flores berkekuatan magnitudo 7,7 yang diverifikasi akhirnya atau dimutakhirkan datanya menjadi 7,0 dan terjadi sekitar pukul 5.58 WITA atau 4.58 WIB di wilayah utara Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang di Flores diikuti ratusan gempa susulan, di mana BMKG mencatat 235 aktivitas gempa susulan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya beberapa kejadian gempa, saya ingin juga mengetahui bagaimana apakah masyarakat sudah memahami bagaimana mitigasi terhadap gempa bumi. Saya langsung ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
1: Halo, selamat siang, Mas Lukmantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Doni ya?
1: Alhamdulillah, Pak Doni, sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Ya. Allah, salam kangen dan salam semua. Sehat banget, Mas
0: Lukman. Udah lama ya, enggak ini, Pak Doni ya?
1: Kayaknya sering ketiduran dan malam tutup banget.
0: Oh,
1: iya. Tapi kalau simak di saat-saat subuh itu protegan sound menjadi teman saya.
0: Amin. Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Mengenai gempa ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Aduh, kalau sudah kayak gini rasanya itu kan kalau Jawa itu bisa terjadi gempa juga ya, Mas ya.
0: Oh iya.
1: Saya itu kadang-kadang merinding, enggak Allah, ketika malam-malam itu harus dekat gempa, yang namanya gempa itu enggak tahu jam berapa, kapan terjadinya gempa.
0: Mm-hmm.
1: Kadang-kadang saya itu, apakah saya harus tidur di luar? Kayaknya juga enggak mungkin.
0: Oh, yeah.
1: Sebenarnya apa yang harus kita persiapkan untuk mendeteksi adanya gempa itu tadi loh, Mas ya.
0: Mm-hmm.
1: Apakah Indonesia itu nggak bisa ya, seperti kota negara-negara lain kayak Jepang itu kalau semisal ada gempa itu ada bunyi alarm.
0: Oh iya iya. Warning
1: dari
0: ya.
1: HP,
0: iya iya. Ya,
1: warning dari HP itu langsung terdeteksi langsung ada bunyi alarm. Atau kalaupun ada sirine dari apa itu?
0: BMKG.
1: Jangan sampai ada tangan-tangan yang nakal lah untuk melihat atau mengambil orang, ya mungkin kita itu enggak, saya itu enggak menuduh kalau orang itu Indonesia itu enggak bisa seperti di negara-negara lain, tapi faktanya di tempat saya ada dirusak terus ada pun diambil apanya seperti itu, laku saya itu maksudnya seperti itu, sedangkan kita itu butuh hal-hal seperti itu karena kita berpotensi gempa. Jadi bagaimana ya, Mas ya, untuk mempersiapkan diri, kita mau tidak mau kita itu hidup di antara hal tersebut itu tadi, kita seperti apa untuk menyiasati semuanya.
0: Ya.
1: Itulah maksudnya. Ya, terima
0: kasih. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Selamat ya.
1: Bersama Mas Satu yang keren tadi.
0: Ya. Waalaikumsalam, Pak Doni di Banyuwangi. Kalau ini tanpa bermaksud untuk membuat kekhawatiran yang berlebihan ya. Memang kalau Indonesia ini termasuk negara yang rawan gempa, di mana penyebab utamanya itu kita ini berada di kawasan pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif ya, terutama Indo, Australia, Eurasia, Pasifik dan Filipina, dan memiliki banyak sesar aktif gitu ya. Dan ini juga kita harus waspadai dengan mengetahui bagaimana mitigasi gempa bumi dan langkah-langkah apa saja. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, hari dini merdeka banget Mantara ini, yeah. Luar biasa. Ada Handani Sabir dan semua tim redaksi yang lagi bertugas ya.
0: Ya.
2: Pokoknya kan kita semangat menyambut di hari kemerdekaan.
0: Oh iya dong.
2: Antara kan hari Senin. Iya. Tentu banget mau siarannya kan.
0: Pokoknya. Tahu aja.
2: Ya tahu lah, merah putih di dada, Indonesia di hati.
0: Iya.
2: Selamat hari ulang tahun nanti yang ke-81 Republik Indonesia.
0: Iya.
2: Itu Bang Lukman Tara. Semangat ya. Bang Lukman Tara, ini memang buat saudara-saudara kita dulu lah, ucap apa nih, apa doa terbaik lah untuk saudara-saudara apa ya, kami atau di Bona Pasogit ini kemarin ya juga luar NTT ya. Pokoknya tetap buat waspada dan apa namanya, semoga Tuhan melindungi kampung halaman kita dari segala bahaya. Begitu Bang Lukmanta. Temanya dini hari kopi pernikah, soalnya kemarin nggak ada Bang Lukmanta.
0: Oh iya dong.
2: Kita, kan, karena libur kan hari ini kan, jadi Jumat di sini. Nah memang Bang Lukmanta, peristiwa dua gempa bumi ini kemarin tanggal 15 Agustus hari Jumat ya. Benar ya?
0: Iya.
2: Benar ya? Jadi tahun 2020 ini yang apa namanya, gempa dangkal berpotensi tsunami di apa tuh namanya di NTT, Ngakeo kalau nggak salah, NTT atau 7,7 ya, yang dilahirkan menjadi M7,0. Begitu Bang Lukmanta.
0: Betul.
2: Jadi pada pagi hari dan gempa menengah ini di Simalungun juga di Sumatera Utara ya, kampung halamanku tuh Bang Lukmanta. 6,4 pada sore hari katanya begitu. Menunjukkan betapa aktifnya jalur tektonik Indonesia. Investigasi gempa bumi bukan sekadar tahu cara lari saat goncangan terjadi, melainkan rangkaian sistem hulu ke hilir, mulai dari kecepatan sensor peringatan dini, ketahanan struktur bangunan, hingga kesiapan mental masyarakat dan respon cepat pemerintah. Apa nih komentarnya dan opininya? Pokoknya kecepatan lah, respon patutnya diapresiasi. Ya benar nggak Bang Lukmanta? Peringatan dini selama ini oleh BMKG merespon gempa NTT dengan sangat cepat dalam hitungan menit, sementara pemerintah pusat langsung bergerak mendistribusi logistik dan menyusun tim gabungan lokasi terdampak, kesenjangan apa namanya infrastruktur, pentingnya edukasi. Ya memang mas tidak apa, teman kita mau ke sana nggak jadi ditunda karena kan nggak tahu ya kan namanya peristiwa mengaget, jadi ditunggalah pesawat kapal itu. Ya begitu saja Bang Lukman, temanya kopi pro 3 buat Bang Lukman. Selamat menyambut nanti di hari kemerdekaan, sekali udara tetap di udara ya Bang Lukman.
0: Terima kasih, salam sehat, salam tangguh ya dari Tebet, Jakarta Selatan. Saya menuju ke Pasuruan. Pak Soleh, selamat malam, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum Bang Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Ini turut berduka ya Bang Lukman atas terjadinya musibah ini. Ini untuk kawan-kawan di Pro 3 ada yang dikirim ke sana nggak Bang untuk meliput berita itu?
0: Di sana kan sudah ada ini, ada satkarnya masing-masing. Iya.
3: Ada dari
0: RRI. Iya, perwakilan.
3: Iya. Ini harus tolong di ini pengumuman harus terus dimonitor karena apa, kebutuhan logistik juga itu diperlukan. Bukan hanya itu pengumuman, orang-orang harus dikasih apa itu edukasi, apalagi ini Pak ada apa itu banyak cuma ada kebakaran lahan kemudian ada gempa, ini kebencanaan di tahun ini banyak pengumuman.
0: Iya betul ya.
3: Yang di promo itu belum selesai, ini ketambahan lagi yang di NTT dan lain sebagainya lah. Ini harus ada edukasi pengeluman. Misalnya gini, harus disiapkan. Kan dulu itu ada kita, walaupun di daerah yang tidak rawan musibah kebencanaan, kita disuruh menyiapkan dokumen-dokumen penting atau apa saja di dalam tas bencana. Ketika ada apa-apa kita kan tinggal apa itu ibaratnya lari dari rumah ya. Jangan sampai itu terjadi. Misalnya kalau saya dengar ketika tiap-tiap saya mendengar apa itu acara kentongan di Pro 3 itu kan ada mitigasi seperti itu, disuruh untuk
0: tas siaga bencana namanya.
3: Siaga bencana kemudian apa itu yang apa yang paling dibutuhkan ketika terjadi musibah seperti itu, walaupun daerah kita misalnya tidak rawan dalam hal itu. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Sekarang gini aja contohnya. Sekarang kayak biasa saja, besok apa yang terjadi kan kita nggak tahu.
0: Betul.
3: Besok kita punya rencana apa, tiba-tiba yang di atas punya rencana lain. Kan kita nggak tahu. Jadi itu mitigasi itu harus penting, edukasi dari apa itu, entah itu BPBD atau itu ahli biologi dan lain sebagainya. Nah itu harus di apa itu ya, harus di suarakan terus itu tentang siaga bencana ini, karena sekarang ini tiba-tiba bencana itu tanpa kita sadari datang secara tiba-tiba. Ya kita nggak tahu, namanya manusia, kita kan cuma berdoa mudah-mudahan lah kalau kedepannya itu jauh sudah nggak seberapa ada lah pengumuman kalau seperti ini. Oke. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya kewaspadaan itu ya harus ditingkatkan ya. Tapi saya mau ke Jakarta dulu. Ada Pak Roni. Pak Roni, selamat dini hari.
4: Pagi Pak Lukman Dara.
0: Ya, Pak Roni. Sehat ya.
4: Ada 3 poin Pak Lukman.
0: Iya, silakan.
4: Yang pertama ikut prihatin ya Pak Lukman ya atas terjadinya bencana musibah tersebut. Dan yang pertama komentar saya adalah setelah tanggal 17 Agustus nanti pemerintah eksekutif dan legislatif akan membuat PPHN ya Pak Lukman ya, pokok-pokok haluan negara, dan pokok-pokok haluan negara tersebut nggak cuma membahas tentang batas wilayah negara, tapi mitigasi bencana ini dimasukkan juga sehingga nggak cuma sekolah SMP dan SMA yang mempelajari tentang mitigasi bencana tersebut, tapi sekolah dasar pun harus diajarkan gitu loh Pak Lukman. Jadi anak-anak juga bisa aware tentang bencana itu Pak Lukman. Sekolah SMP SMA kan mungkin mereka udah paham betul gimana cara melindungi diri, menyelamatkan diri dan seterusnya. Komentar saya yang poin yang kedua, setidaknya pemerintah harus cepat untuk menangani bencana tersebut Pak Lukman. Yang harus segera ditangani yang paling cepat, yang paling urgent adalah analis soal listrik PLN. Nah ini soal, misalkan dari pusat mengirimkan misalkan kayak 100 tiang listrik misalkan, kan banyak yang tumbang dan seterusnya. Dan kabel pun harus banyak dikirim juga dari pusat gitu. Nah, itu yang paling urgent sekali. Nanti pas setelah itu baru rumah sakit, bandara dan pelabuhan. Setelah itu lain-lain lagi nanti nyusul lain-lain yang Pak Lukman. Dan yang ketiga, poin yang ketiga kalau menurut saya antara terjadinya bencana dan lagi berlangsungnya merayakan hari kemerdekaan ini seharusnya jangan diperdebatkan lah Pak Lukman. Ketika ada saudara kita yang terkena musibah, di sisi yang lain ada saudara kita juga termasuk kita semua juga merayakan hari kemerdekaan ini setidaknya ya dengan hikmat lah. Misalkan kalau ada yang menyalakan kembang api dan seterusnya, itu kan mereka kan beli dan seterusnya itu Pak Lukman. Dan tanggal merayakan hari kemerdekaan, maka ya setidaknya jangan diperdebatkan lah soal rencana dan hari kemerdekaan seperti itu lah.
0: Terima kasih. Bijak sekali ya Pak Roni, ini betul ya, karena memang di media sosial ini selalu dikait-kaitkan, aduh pusing ya kalau kita lihat. Tapi saya mau ke Medan dulu nih, agak lain ku tengok ini ya. Pak Rino, selamat dini hari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Rino, ini kan yang di Pematang Siantar kan ya masih Sumatera Utara gitu, di Medan gimana? Merasa tidak?
5: Jadi gini, pertama aku ngucapin salam merah putih dulu nih untuk seluruh bangsa Indonesia, karena ini kan menjelang peringatan 17 Agustus 2006 ya, bagi hari kemerdekaan kita. Nah, jadi terkait masalah tadi Mas Mulut Mantara bilang, itu kan Siantar, sebenarnya itu Simalungun. Itu kan Simalungun. Simalungun Siantar itu dekat jaraknya Mulut Mantara. Dan nak ke Medan getarannya nggak terlalu terasa, hanya seperti kalau kita sedang naik angkot, ya kalau masuk lubang bedet-bedet gitu aja deh,
0: ya kan? Tapi terasa ya juga kan ya?
5: Ya terasa. Yang sangat terasa itu kan yang kalau di daerah apa ya, ada Simalungun itu kan daerah dataran tinggi itu, ya kan? Dia kan pembatasan dengan Siantar juga kan. Jadi yang kita perlu gini, berkomentara. Kita melihat di media sosial, ya kan. Nah, karena ini dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 tahun. Kemarin pernah buat status dari Indonesia Timur untuk Indonesia Raya, ya kan. Nah, ternyata mungkin Tuhan memberikan satu guncangan, ya kan. Nah, kita maknai itu sebagai pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, bahwasannya kita adalah Indonesia, ya kan. Nah, saya bahas pemerintah melalui BMKG dan Badan Riset, ya, Badan Riset Nasional itu melakukan mitigasi, ya kan, mitigasi yang secara detail, karena ini kan dari NTT, ya kan, sampai dirasakan ke barat, ya kan, Indonesia, intinya kan dari timur ke barat nih kan, nah dari timur ke barat, bayangkan aja patahannya kan cukup jauh itu,
0: betul,
5: Pantara, ya kan, nah patahan-patahan ini, ya kan, itu kan bagian dari lempengan pergeseran bumi ya. Nah itu harus betul-betul sangat diwaspadai, ya kan. Itu yang pertama. Jadi BMKG mungkin sama BRIN sudah bisalah mengantisipasi hal ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia. Itu pertama. Nah yang kedua, seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwasannya ketika kita lagi merayakan kemerdekaan kita yang ke 81 tahun, ya kan, jangan terkait hal ini di apa, di framing atau di preset-presetkan, ya kan, kepada hal-hal yang negatif, gitu ya. Nah seharusnya kita ini sebagai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan itu sudah menegur kita sebenarnya, ya kan? Kenapa jauh-jauh dari Indonesia Timur getaran itu sampai ke Indonesia Barat, ya kan? Itu introspeksi kepada diri kita masing-masing, bangsa dan rakyat Indonesia, baik itu kita rakyat maupun pemimpin negara ini, Sumantara, ya kan? Bahwa saya kita merupakan satu kesatuan anak bangsa, harus saling mengisi, ya kan? Nah, itu teguran buat kita nih bersama-sama. Nah yang ketiga, Bu Sumantara, saya berharap dari kejadian gempa ini ada satu apa ya, apa mitigasi itu, kalau dia di laut itu kan ada apa ya, untuk
0: ada alatnya, early warning ya,
5: alatnya kan. Jadi kalau dia di laut itu kan ada alatnya itu, walaupun kita lihat ada beberapa di pemberitaan media online itu kan ada yang sudah rusak tuh,
0: dicuri ya, juga kan?
5: Ada
0: dicuri. Iya, sensor dan baterainya dicuri nih.
5: Nah, itu juga saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, Pak, melalui Kementerian terkait, tolong dialokasikan dana ke situ juga. Memang nampaknya kita menganggap rahasia Tuhan kan kita nggak tahu nih.
0: Iya
5: kan?
0: Iya.
5: Tapi kan antisipasi bisa kita lakukan.
0: Gitu. Iya.
5: Gelontorkan anggaran ke situ. Yang kedua tambahannya Mas Pak, apa Abu Lumantara yang terakhir di pegunungan. Nah pegunungan ini kan bagian dari getaran itu juga kan.
0: Iya.
5: Nah jadi ada teknologi lah, kalau di laut sudah ada, tapi kalau untuk daerah pegunungan untuk sesar-sesarnya itu adalah alat-alat, walaupun itu mungkin mahal, bisa mungkin kita bicara bertahap Abu Lumantara untuk bangsa kita. Jadi terakhir Abu Lumantara dalam menyambut HUT kemerdekaan kita ke 81 tahun, ya kan, saya mengajak Bu Lumantara juga, kita semua naikkan bendera satu tiang penuh.
0: Siap, udah berkibar.
5: Jadi kita adalah Indonesia.
0: Iya.
5: Dari Medan agak lain kutengok.
0: Iya.
5: Salam merah putih. Terima kasih.
0: Salam merah putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rino di Medan. Nanti kami akan lanjutkan untuk Kopi Pro 3 sesi kedua setelah Warta Berita.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mendengar jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi, Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
5: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
6: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten. kader pemimpin Indonesia masa depan.
4: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BBB Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

Kita lanjutkan kopi Pro 3 sesi kedua. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat ini terkait dengan gempa yang terjadi kemarin ya, di mana dalam satu hari terjadi dua gempa bumi. Pada Sabtu 15 Agustus 2026 terjadi dua gempa ya, dua kejadian gempa yang menjadi sorotan, di mana memang gempa di NTT atau Flores berkekuatan 7 magnitudo. Terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat di wilayah utara Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang kedua ada di Sumatera Utara di kekuatan 6,4 magnitudo dan ini terjadi di kawasan Simalungun, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Getarannya dirasakan hingga ke Aceh dan juga Nias. Dan bagaimana sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi ya, dan ini juga jadi warning ya, karena Indonesia termasuk negara yang rawan gempa. Ada beberapa wilayah yang memang memiliki risiko lebih tinggi ya, ada di Sumatera dan pesisir baratnya, Jawa bagian selatan dan barat, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan early warning system ya, ataupun juga peringatan dini kebencanaan. Namun ada tindakan kriminal yang fatal yang melumpuhkan fungsi deteksi darurat. Seperti kasus pencurian kabel sirine tsunami di Palu atau alat pemantau gunung berapi. Dan hilangnya komponen kecil seperti kabel, panel atau baterai ini membuat alat tidak bisa memberi sinyal bahaya kepada warga. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998. Kami hadirkan untuk perbincangannya sebelumnya ini bersama dengan Wakil Bupati ND Dominikus dan juga Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit ya, dan sebelumnya ke ruang dengar Anda, berkibarlah bendera negeriku.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Jaringan Berita Nasional.
4: Sekarang kita coba untuk update penanganan bencana pasca gempa. Kami sudah terhubung dengan Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere. Pak Wabub, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Pak Fajar.
4: Iya. Pak Wabub, bisa diupdate informasi terkini soal pasca gempa di sana, Pak?
5: Baik, terima kasih. Data terupdate sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, untuk khusus untuk Kabupaten ND, bangunan rumah penduduk yang terdampak ada 65 rumah kategori rusak ringan dan 2 rumah kategori rusak sedang dan 14 rumah kategori rusak berat. Kemudian fasilitas kesehatan ada 14, baik puskesmas maupun rumah sakit Pratama kami terdampak juga. Kemudian jalur transportasi ada 4 titik, Pak, dari Trans ND Nagekeo, kemudian ND Aru Barat, Trans ND Botopo maupun Aetipa. Dan ini sementara kami sudah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan maupun penggusuran tempat-tempat longsor. Kemudian fasilitas ibadah dilaporkan lebih dari 20 bangunan gereja yang rusak ringan maupun rusak berat. demikian juga sarana ibadah baik masjid maupun langgar, demikian juga Pak, fasilitas publik, kantor Bupati ND juga terdampak Pak, juga kantor pelayanan terpadu satu pintu, kantor desa, dan juga kantor PDAM maupun kantor PLN ya, dengan kategori rusak ringan. Sementara fasilitas pendidikan yang terlapor itu ada beberapa sekolah dasar yang rusak sedang maupun rusak ringan, dan bangunan PAUD dan lain-lain. Dan sementara ini kami juga menunggu update dari wilayah kecamatan. Korban jiwa yang sudah diterlapor adalah satu orang, khusus di Kabupaten ND, perempuan berumur 70 tahun di Kecamatan Nanggam Penda. Kemudian untuk yang luka-luka, luka ringan maupun luka berat, itu sementara ditangani. Yang patah tulang ada 2 orang, cedera kepala ada 1 orang. Dan sejak pagi Pak Bupati dan kami berkoordinasi dengan pihak terkait, BPBD dan stakeholder terkait, Kodim maupun Polres, untuk penanganan darurat. Nah, khusus untuk di rumah sakit daerah MD itu ada sampai dengan sore tadi ada 80 pasien yang rawat inap di sana. Tadi pagi koordinasi kami dengan BPBD sudah menyiapkan tenda darurat untuk penanganan 5 bayi, penanganan khusus, dan juga pasien di ICU yang terpaksa harus kami evakuasi dari ruang rawat keluar, diletakkan di tenda oleh karena kondisi gempa susulan masih terus berjalan. Nah, demikian juga pasien-pasien lainnya, khusus di halaman parkir Rumah Sakit Kabupaten ND, itu kami jadikan apa namanya tempat tenda darurat dulu, sementara parkir bisa dilakukan di luar di sekitar jalan jalan raya. Nah, koordinasi yang sudah dilakukan tadi Bapak Bupati dan seluruh Prokompim maupun jajarannya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat baik di BPBD tingkat nasional dengan Menko PMK, sudah dilakukan rapat terpadu, dan besok pagi sudah diberitakan bahwa akan datang tim Bapak Menteri PMK dan BPBD dan seluruh jajaran terkait akan apa namanya turun di ND, dan kami akan melakukan koordinasi di sini, dan mudah-mudahan penanganan-penanganan di kabupaten sekitarnya di Flores, kebetulan ND ini lokusnya di tengah Pak Fajar, sehingga kami ke kiri dan ke kanan di kabupaten tetangga bisa tersentral di ND. Kami laporkan tadi dampak gempa pagi tadi, jalan dari Maumere sampai ke ND itu terputus. Tapi apa, syukur kita sudah lakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, dan saat ini kondisi terupdate terakhir, jalan ruas jalan ND Maumere itu sudah bisa dilalui dengan kendaraan. Demikian juga dari ND ke Nagekeo di Bayi yang terdampak cukup parah juga, saat ini kondisinya sudah, jalannya sudah bisa terlewati di longsoran-longsoran besar. Namun demikian ada wilayah-wilayah yang longsoran yang masih banyak itu perlu ditangani lebih lanjut, ditangani lebih lanjut. Dan saat ini kami laporkan juga dari pihak Kementerian Kesehatan sedang ada rapat jumpa terkoordinasi untuk membicarakan apa namanya rumah sakit untuk penanganan darurat yang tersentral di masing-masing kabupaten. Okay. Demikian Pak Fajar, kami kembalikan.
4: Iya, Pak Wabub, kalau dari informasi terkini itu dampak yang paling signifikan tuh di wilayah mana kalau di ND, Pak Wabub?
5: Di khusus di ND Pak, kami laporkan dampak yang paling signifikan itu terutama di wilayah kecamatan bagian utara ya, di Maukaro, di Wawaria, di Maurole maupun Kota Baru, dengan catatan kecamatan-kecamatan itu wilayah posisinya di utara dekat dengan epicentrum pusat gempa di sekitar Mbai maupun lainnya, di dekat epicentrum pusat gempa di wilayah utara itu di Laut Flores, Pak.
4: Iya.
5: Demikian, Pak Fajar.
4: Iya, kalau tadi disebut soal jalan, sekarang ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau terbatas, Pak, yang sempat
5: kendaraan roda itu. 4, Bapak. Kendaraan roda 4. Namun demikian, belum seluruhnya material-material longsor itu terevakuasi dengan baik. Khusus di wilayah Kabupaten Ende, untuk wilayah-wilayah di selatan itu saat ini masih terisolir beberapa wilayah. Dan mudah-mudahan besok itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum maupun lainnya untuk membantu secara gotong royong bersama-sama untuk memperbaiki longsoran-longsoran itu agar supaya transportasi masyarakat maupun rujukan pasien dari wilayah-wilayah puskesmas di selatan itu bisa teratasi.
4: Bapak-bapak, untuk yang terisolir itu daerah mana, mohon maaf?
5: Di wilayah selatan terutama, Pak, di antara Wolotopo maupun Ngalupolo dan wilayah-wilayah lainnya di selatan, Pak, yang saat ini, Pak, saat ini masih belum bisa kita lakukan perbaikan sesegera mungkin. Dan besok memang kami sudah koordinasi dengan pihak Dinas PU untuk segera melakukan perbaikan.
4: Ya, Pak, saya konfirmasi dulu, Pak, untuk penerbangan, jalur penerbangan apakah sudah bisa aktif kembali, Pak Wabur?
5: Iya, Pak. Maaf.
4: Penerbangan, untuk penerbangan, Pak, apakah sudah aktif kembali?
5: Oh, untuk penerbang, iya, untuk penerbangan rencananya besok itu tim dari Menteri PMK akan datang ke Ende, Pak. Sarana perhubungan udara bisa penerbangan bisa normal kembali sebagaimana tadi waktu rapat koordinasi dari Kementerian Perhubungan sudah melaporkan demikian.
4: Ya, termasuk juga penerbangan komersial berarti ya, Pak Wabu?
5: Iya,

0: susulan itu datang.
1: Yeah.
0: Dan ini kita himbau dari pihak BPBD maupun Bapak Bupati dan Forkompinda sudah menghimbau ke masyarakat untuk tetap tenang, melihat situasi dan kondisi untuk menjaga situasi keamanan maupun gempa susulan itu, dan selalu harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Saat ini sudah ada, kami sudah ada bikin posko apa namanya terpadu di BPBD Kabupaten Ende, termasuk call centernya, sehingga seluruh informasi itu terpusat, Pak. Demikian.
1: Iya, call centernya oke, okay, baik. Mungkin waktunya agak mepet, tapi saya coba tanya untuk yang masih ada laporan nggak warga masyarakat Pak Wabu itu yang hilang masih dalam pencarian Pak Wabu?
0: Khusus untuk Kabupaten Ende kami masih menunggu juga laporan dari pihak pemerintah di tingkat bawah, Pak. Memang sampai dengan saat ini belum, tapi kami tetap membuka, mengupdate data-data terbaru, nanti segera kami laporkan.
1: Iya, terkait dengan BTS, tampaknya ada, kami dapat informasi terganggu, bagaimana untuk telekomunikasi komunikasi ini, Pak Wabu?
0: Iya, telekomunikasi memang hampir seluruh wilayah, apa namanya, perifer itu terganggu, sehingga memang kami butuh bantuan Starlink, Pak. Kalau dari Kementerian Kominfo, karena di kondisi-kondisi darurat ini, kami juga menjadi sulit untuk wilayah utara, Pak, yang terdampak itu yang tadi saya laporkan, Kecamatan Maurole, Wawaria, Kota Baru, dan lain-lain. Kami belum mendapatkan update data karena gangguan itu BTS itu, Pak.
1: Oke. Okay. Untuk kebutuhan vital seperti air bersih, karena PDM tadi sempat disinggung Pak Bupati, Wakil Bupati, ini agak rusak, ada kerusakan juga dari PDAM, lalu juga PLN atau listrik malam hari ini gimana, Pak Wabu?
0: Listrik malam ini sudah terkendali, Pak, khusus untuk Kota Ende maupun sekitarnya. Yang tadi pagi sampai siang itu mengalami pemutusan apa aliran, tapi sore ini maupun malam itu sudah berjalan dengan normal, khusus listrik. Nah, sementara air minum ada di beberapa wilayah terjadi kerusakan saluran sarana seperti perpipaan, dan ini tetap berkoordinasi, ada penanganan darurat, Pak, dari PDAM, dan hingga saat ini sudah berjalan, Pak, sudah berjalan. Dan memang kami juga secara apa, kami juga butuh bantuan tangki-tangki air, Pak, kalau tidak, Pak, dari tingkat pusat.
1: Oke, okay. Ya. Pak Wabu, ya. Terakhir ini fokus malam hari ini apa, dan pagi pukul berapa ini rencananya akan mulai bergerak lagi, Pak Wabu?
0: Ya, malam ini kami di BPBD 24 jam, Pak, Pak Fajar. Sementara kami persiapkan laporan-laporan terinci, menunggu kunjungan Bapak Menteri PMK besok pagi, tiba di Ende dan rombongan, juga BNPB maupun Badan SAR maupun lainnya, yang kebetulan Kabupaten Ende ini terletak di tengah, Pak, sehingga seandainya beliau nanti turun di sini dan bantuan-bantuan dari mana aja disampaikan untuk beberapa kabupaten, kami siapa untuk bekerja sama dengan BNPB untuk menyalurkan ke kabupaten tetangga kiri dan kanan, Pak.
1: Baik, jadi fokusnya sekian, di posko terpusatnya ada di BPBD ND, ya, Pak Wabu.
0: Saat ini kami di ND, ya, khususnya Kabupaten ND, kami siap ya untuk kabupaten, tetapi manakala ada penugasan khusus dari pemerintah tingkat atas, tentu kami juga siap, Pak, untuk melaksanakan.
1: Baik.
0: Sekian, Pak Fajar.
1: Terima kasih, Pak Wabu, atas update-nya. Selamat malam. Jaga kesehatan, Pak Wabu. Salam buat teman-teman BPBD di sana, Pak Wabu.
0: Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ini juga dari Kepala BPBD ND. Salam hormat untuk semuanya. Mohon doa, Pak. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Wabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati ND Dominikus Minggumer, ya, sudah kami ajak berbincang update terkini pasca gempa bumi, lebih spesifik yang berada di Kabupaten ND, ya, dan sekitarnya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita akan mengupdate informasi terkait gempa Nusa Tenggara Timur, karena akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang menghujung

0: Cang Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi ini, sebanyak 17 orang dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Manggarai Timur. Lantas seperti apa penanganan korban dari dampak gempa tersebut? Saat ini kami telah bersama Bupati Manggarai, Heribertus Gerardus Lajunapit. Sebelumnya kami turut prihatin ya Pak ya, atas bencana yang menimpa di Nusa Tenggara Timur ini dan sekitarnya. Saat ini kondisi terkini korban terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, baik yang mengalami luka maupun yang harus mengungsi, seperti apa ini Pak?
1: Iya baik, terima kasih banyak. Sejak tadi pagi kami sudah lakukan penanganan meskipun dalam berbagai keterbatasan ya. Dari data-data yang masuk memang sampai dengan jam 7 malam ini ada 24 yang meninggal. Kemudian ada 32 yang luka, baik luka ringan maupun luka berat. Sedangkan khusus untuk karena yang paling terdampak ini di Kecamatan Reo di bagian utara. Diperkirakan dari siang sampai malam ini akan ada 1.500 sampai 3.000 orang yang mengungsi, yang tidak tinggal di rumah, tapi harus kami ungsikan ke tempat yang lebih tinggi di beberapa lokasi, beberapa lapangan yang ada. Jadi itu gambarnya. Kemudian di Kota Ruteng sendiri memang penanganan yang paling cepat kami lakukan terhadap pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Ya, karena sejak tadi pagi untuk rumah sakit umum daerah Ruteng, seluruh pasien itu kami putuskan untuk dievakuasi keluar ke halaman rumah sakit maupun ke jalan umum di depan rumah sakit. Sampai dengan sore tadi jam 5, ada 84 pasien yang masih dirawat. Tetapi berangsur-angsur kami putuskan malam ini karena kondisi cuaca yang dingin malam ini di Ruteng. Kami putuskan untuk berangsur-angsur kami masukkan kembali ke dalam rumah sakit, tetapi kami menggunakan ruangan-ruangan yang gedungnya berlantai satu. Untuk menghindari resiko lebih lanjut seandainya terjadi gempa susulan pada malam ini. Itu kira-kira langkah-langkah penanganannya.
0: Baik. Nah, Pak Heri, terkait juga yang 3.000 orang mengungsi di lapangan yang ada tadi di Kecamatan Reo bagian utara, berarti saat ini sudah keluar dari rumah semua begitu ya? Belum kembali ke rumahnya masing-masing ini, Pak?
1: Ya, belum kembali ke rumah masing-masing, tetapi kami karena keterbatasan pelayanan yang kita bisa siapkan, memang ada beberapa yang kami dengan langkah persuasi kita coba untuk meyakinkan untuk kembali ke rumah masing-masing, itu tetap dengan kewaspadaan ya. Kewaspadaan yang cukup untuk malam ini, itu kira-kira.
0: Baik.
1: Karena di lapangan-lapangan yang ada juga kita masih keterbatasan tenda untuk tempat pengungsian gitu. Tapi kita berusaha malam ini kita siapkan secukupnya, ya.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk lokasi pengungsiannya sendiri di lapangan di dekat Kecamatan Reo itu atau seperti apa, Pak Heri?
1: Ya, di lapangan yang ada di kecamatan di dalam. Gitu.
0: Oke.
1: Ada beberapa lokasi, ada 4 lokasi.
0: Empat lokasi ada itu di mana saja itu?
1: Ya, ada 4 lokasi. Ya.
0: Baik. Lalu kalau untuk lokasi yang adakah yang terisolir ini, Pak Heri, di sana?
1: Semuanya tidak terisolir, semuanya bisa dijangkau. Cuma persoalan kita sekarang adalah EO itu masih terkendala. Kami belum bisa menembus dengan sekarang. Karena ada longsoran di beberapa titik, di 2 titik ada longsoran yang sedang juga ditangani sejak sore tadi.
0: Baik Pak. Lalu ya, kalau untuk di Nagekeo berarti itu yang masih terkendala begitu ya?
1: Saya tidak punya informasi. kerikil.
0: Oke, okay,
1: kerikil tikil. Kalau untuk Manggarai itu kira-kira gambarnya.
0: Oh iya. Ya. Nah, Pak Heri, kalau untuk yang paling dibutuhkan masyarakat yang mengungsi sekarang saat ini seperti apa, Pak Heri? Selain tenda, Pak Heri?
1: Ya, paling saya kira paling penting makanan. Hmm? Paling penting sekarang makanan. Ya, makanan. Itu yang paling penting, makanan dan tentu obat-obatan. Kemudian juga untuk antisipasi itu adalah genset.
0: Oh ya, genset dibutuhkan sangat begitu ya Pak ya, ya di sana ya. Belum ada berarti ya, apa ya? Kalau untuk makanan itu sudah ada Pak.
1: Dan kalau untuk beras, kalau untuk beras kami sudah berkoordinasi dengan Bulog dan akan ada pembagian atau pengiriman dari Bulog malam ini sehingga kami bisa sampaikan ke lapangan. Sedangkan makanan yang kami maksudkan tadi ini kan untuk lauk ya, Indomie atau apapun ya, itu dia.
0: Oke, baik Pak.
1: Kalau beras saya kira itu tidak masalah.
0: Oh ya. Beras tidak masalah begitu ya, hanya untuk lauknya saja begitu ya.
1: Ya.
0: Baik Pak Bupati, semoga di sana.
1: Sedangkan untuk dapur umum juga, untuk dapur umum ada beberapa dapur MBG di sekitar Rio itu yang sudah kami koordinasikan juga untuk mulai melakukan kegiatan mulai dengan malam ini. Ya, mungkin akan bekerja full besok pagi, mulai besok.
0: Okay.
1: Sehingga dapur-dapur MBG itu juga melayani masyarakat yang di pengungsian.
0: Baik, sehingga dapat menangani masalah tadi terkait lauk begitu ya, Pak Heri ya?
1: Iya.
0: Baik. Pak Heri, semoga keadaan di sana kondusif kembali ya Pak Heri ya. Tadi juga kendala-kendala yang dibutuhkan juga semoga teratasi dengan baik. Terima kasih Pak Heri telah memberikan update terkininya.
1: Selamat
0: malam.
1: Terima kasih untuk doanya. Kami mohon doa juga. Ya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit memberikan informasi terkini terkait penanganan korban dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi? Jadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Dan tentunya untuk di kesempatan atau Sabtu kemarin ya, kita ketahui Indonesia berduka. Ada dua gempa yang terjadi. Gempa di NTT atau Flores berkekuatan 7,7 magnitudo yang dimutakhirkan jadi 7,0. Dan ini terjadi di wilayah utara Flores, NTT, dan BMKG mencatat pusat gempa di sekitar 8,33 lintang selatan, 121,32 bujur timur dengan kedalaman sekitar 10 km. Informasi yang kami dapatkan ya terkini pada malam hari tadi atau pada petang ya hingga Sabtu pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, gempa di Flores atau NTT ya ini mencapai 47 orang meninggal dunia. Saya akan menuju ke Mataram, NTB. Pak Nanang, selamat dini hari, Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Ya, sehat Pak Nanang ya?
1: Alhamdulillah, Bung Lukman. Bagaimana Bung Lukman juga?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Lupa kopinya, Bung Lukman.
0: Pak Nanang, kalau di NTB gimana? Aman ya?
1: Aman, cuma terasa di sini dia getaran.
0: Oh, getaran terasa juga ya?
1: Iya.
0: Berapa lama itu? Kan ini kan juga banyak gempa susulannya nih, Pak Nanang. Merasakan sekali atau berkali-kali?
1: Yang pas yang puncaknya itu, pas klimaknya itu yang terasa.
0: Oh, 7 itu ya?
1: Iya, nggak terasa deh. Seperti kejadian 2018 di Lombok, Lombok Utara juga itu sekitar 7 skala Richter atau 6,9.
0: Tapi cukup kencang tidak, Pak Nanang, waktu merasakannya kemarin?
1: Pas kapan?
0: Kemarin ini.
1: Yang di NTT?
0: Iya.
1: Iya, terasa mas. Apalagi pulau seberang Pulau Lombok ini kan ada 20 pulau Sumbawa itu sangat terasa sekali.
0: Iya. Lagi air, aktivitas apa Pak Nanang?
1: Air gelombang laut naik.
0: Iya. Lagi aktivitas apa Pak Nanang ketika merasakan gempa itu?
1: Pas itu saya lagi tidur pasnya mas ya, tapi terasa gitu.
0: Nah ini kan kita bicara ini ya, mitigasi. Sebenarnya pemahaman untuk masyarakat di sana bagaimana Pak Nanang, kalau misalnya memang terjadi gempa, sudah tahu tidak ini mana jalur evakuasi, tempat yang lebih aman gitu Pak Nanang?
1: Masyarakat kurang sekali masih mitigasinya mas, apa-apa ya. Dia sangat kurang. Mereka apa istilahnya, apa semacam terburu apa itu gitu, sangat apa?
0: Iya. Ya, soalnya kan kalau tidak teratur ya, malah justru membahayakan ya dengan ya, kondisi panik.
1: Dari pihak pemerintah ini masalah mitigasi ini masalah sebelumnya, pada saatnya dan setelah kejadian gempa itu harus disosialisasikan bagaimana cara mitigasinya di NTB. Khususnya mitigasi di antara NTB sampai ke timur sana agak kurang mas, soalnya orang tanya ya histeri gitu ya, rasa ketakutan, bahkan orang berlari-lari bahkan dia jatuh sendiri. Seharusnya kan mitigasinya pada saat gempa itu mencari tiang atau mencari meja gitu, jarak gitu kan, mencari meja atau kursi, cari tiang. Ini kan mereka tangis-tangis sekali, misteri sekali. Kayak kenapa kita dikejar busur polisi.
0: Iya, pemahamannya masih kurang ya, ini perlu ditingkatkan ya Pak Nanang ya.
1: Ya harus sosialisasi dari pihak pemerintah kan, apa misalnya instansi pemerintah, BNPB mungkin gitu. Atau ya satgas-satgas bencana alam gitu, itu harus sosialisasikan.
0: Iya, baik.
1: Saya dengar saat-saat ini mereka sedang anu mas, gelisah mereka ini.
0: Iya.
1: Setelah kejadian gempa ini gelisah mereka sampai jam berapa nih jam? Kalau waktu Indonesia Tengah jam 3, hampir jam 3 ini mereka kadang tidur. Nah, karena informasi tsunami itu, aduh,
0: Iya.
1: Gelombang air laut naik memang.
0: Iya betul, memang sempat terjadi cuman pendek ya, hanya 0,9 meter atau enggak nyampe 1 meter kemarin.
1: Iya.
0: Baik, tapi mudah-mudahan tadi tidak terjadi apa-apa ya, Pak Nanang ya. Jadi kalau untuk informasi seperti itu, Pak Nanang dapatkan dari mana biasanya? Untuk potensi tsunami gitu?
1: Dari BMKG aja.
0: Enggak, artinya dari handphone? Oh, langsung cari atau seperti apa?
1: Handphone, ya handphone.
0: Nyari sendiri atau ada notifikasi?
1: Kadang-kadang ada notifikasi lewat SMS.
0: Oke.
1: Okay. Ya SMS, tapi kebanyakan kita nyari sendiri, kadang-kadang lewat Facebook juga, medsos gitu.
0: Oke, baik, iya. Baik, Pak Nanang, terima kasih ya Pak Nanang, informasinya. Mudah-dahan ini
1: sehat
0: selalu.
1: Mudah-dahan kita selamat semuanya.
0: Amin.
1: Dan di NTT kita doakan supaya baik-baik saja. Mungkin dari pemerintah segera menghentikan bantuannya, segera tidak perlu lagi terlalu ya, prosedur gitu, langsung kirim gitu. Terutama yang saya lihat hadir di sana Baguna, Mas, Bagunanya PDI Perjuangan.
0: Oke.
1: Okay. Badan Penanggulangan Bencananya PDI Perjuangan langsung tadi sudah berangkat tadi.
0: Iya.
1: Sudah bahkan dari kemarin sudah langsung berangkat ya.
0: Heeh.
1: Kan ada kapal pribadinya mereka kan ada yang
0: Iya.
1: Diperintahkan oleh Ketua Umum Ibu Megawati langsung.
0: Iya.
1: Baguna itu berangkat ke NTT.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Nanang ya. Selamat dini hari, sehat selalu.
1: Ya, sehat selalu.
0: Pak Nanang di Mataram NTB, saya ke Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat dini hari.
2: Horas, Pak Umantara.
0: Horas. Nah, ini terasa tidak nih? Kalau berarti kan pematang Siantar ya, harusnya ya, kalau aliran ininya untuk gempanya ya. Terasa tidak?
2: Oh, terasa. Saya lahir di Simalungun ya, tapi baru setahu saya, baru sekali ini ada gempa di Simalungun.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Keluarga gimana keluarga? Masih ada yang di Simalungun?
2: Masih ada, tapi saya telepon mereka nggak jawab. Nggak tahu entah kenapa nggak dijawab.
0: Tapi nyambung atau gimana?
2: Ya, terus. Ya, berdering.
0: Oh, cuman nggak diangkat ya?
2: Iya.
0: Sampai saat ini, Pak Ojak?
2: Iya, belum dihubungi saya.
0: Mudah-mudahan tapi sehat selalu ya, Pak Ojak ya, keluarga di sana ya. Nah, kalau di Gunung Sitoli gimana, Pak Ojak? Tadi merasakannya cukup kuat.
2: Ya, lumayan lah. Di kota itu berhamburan orang dari toko-toko itu.
0: Pak Ojak lagi ngapain itu?
2: Lagi tidur-tidur saya.
0: Oh, lagi tidur.
2: Iya, terasa sih. Apa ini goyang-goyang tempat tidur, saya pikir kan. Baru saya keluar, rupanya udah pada keluar orang dari rumah.
0: Sudah ramai ya, udah pada...
2: Iya.
0: Baru di Gunung Sitoli ini sudah berapa kali, Pak Ojak, merasakan?
2: Ya, ada mungkin, ya. Mungkin 30 kali pelan-pelan.
0: Oke. Iya. Iya, tapi kondisi aman ya, Pak Ojak ya?
2: Ya, aman.
0: Tetangga
2: aman.
0: Semua ya?
2: Ya, aman.
0: Baik, iya.
2: Ya, biarlah ini sebagai pengingat agar kita jangan mati listrik lah.
0: Iya.
2: Karena sewaktu itu terjadi gempa bisa menghancurkan segala harta maupun nyawa, ya kan?
0: Iya. Baik. Pak Ojak, terima kasih ya. Mudah-mudahan cepat dapat kabar dari keluarga dan dalam kondisi sehat walafiat ya, Pak Ojak ya.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih Pak Ojak, selamat dini hari. Ya. Pak Ojak di Gunung Sitoli mengabarkan ini ya, memang kalau untuk di gempa pematang Siantar ini titiknya di Simalungun ya, ini ya kalau kita lihat ya, dan Simalungun atau pematang Siantar Sumatera Utara. Pak Awe di Sidoarjo, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukmantara.
0: Selamat dini, sehat ya Pak Awe?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Pak Awe, ini banyak masukan ini gimana kalau menurut Pak Awe tadi juga kan belum banyak yang mengetahui bagaimana yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi gempa bumi ini, ya otomatis refleks aja berhamburan keluar tanpa ada pengetahuan terlebih.
3: Iya, nah inilah pemerintah terutama Pemdanya ya, dalam hal ini saya menyoroti Pemdanya saja.
0: Iya.
3: Pemda. Karena kalau dari pusat ini kelamaan ini nunggu ini nanti mesti begini. Tapi seharusnya sebagai pemerintah daerah itu sadar diri soal mitigasi, apalagi pernah terjadi kan itu yang tsunami di Lombok itu ya.
0: Iya, iya.
3: Gempanya juga lumayan besar, terus belum lagi bencana-bencana yang lain. Seharusnya ini persoalan mitigasi ini ya harus terus-menerus dikampanyekan, jangan hanya sekali terus sudah deh, atau justru pada saat gempa terus kemudian apa itu pembangunan ya, perbaikan-perbaikan itu, terus kemudian diadakan acara-acara kayak begitu, setelah itu lupa lagi. Justru seharusnya digelorakan. Sebenarnya kan paling simpel itu kan sekarang dengan memanfaatkan teknologi itu kan bisa di-share video, bisa di-share semacam slide-slide apa yang harus kita lakukan, persiapan tas mitigasi itu isinya apa saja, ya kan, di samping fotokopi dokumen yang sudah dilegalisir umpama kalau itu dianggap perlu ya, seperti ijazah, itu kan harus dimasukkan dalam mitigasi. Terus jangan dilupakan gitu loh. Kita juga harus tahu, misalkan kan karena kita agak beda dengan di Belanda yang dulu mitigasinya keren sekali.
0: Iya.
3: Tiap rumah dikirimi pos surat untuk persiapan musim dingin ekstrim.
0: Iya.
3: Mereka harus menyiapkan makanan setidaknya untuk 3 hari yang kering-kering itu.
0: Iya.
3: Dan selama itu tidak usah panik, berdiamlah diri di dalam rumah, nanti pasti didatangi tim evakuasi dan lain-lain. Nah, kita kan bencananya agak beda ya, mungkin karena kehancuran dan lain sebagainya. Tapi kan kita masih bisa mempersiapkan, misalkan taruhlah di tas mitigasi itu makanan kering yang sesuai dengan jumlah anggota keluarga kita, paling tidak untuk 1 atau 2 hari lah. Jadi kita bisa bertahan. Demikian juga untuk air mineral atau apa. Dan itu berkala harus dicek dan diganti loh. Bung Lukman. Nah, dan juga ya yang agak menjadi satgas-satgas atau apa dan sebagainya juga harus mempersiapkan komunikasi yang non digital, yang analog seperti HT dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Bung Lukmantara, RRI ini harus terus mengudara secara analog. Jangan mengandalkan streaming digital, karena kalau mengacu pada bencana terakhir yang bukan gempa tapi hanya sekedar banjir di Sumatera, bencana hidrologi itu ternyata ya melumpuhkan sistem komunikasi di sana. Sehingga aparatnya kesulitan komunikasi, pemdanya kesulitan komunikasi, wah pada bingung cari HT, cari ini itu, repeaternya sudah tidak di-maintenance dengan baik, ya akhirnya hilang. Nah, juga siaran RRI di sana seharusnya dipertahankan tetap on air menyiarkan itu, karena kita sudah, ya mohon maaf ya, yang radio swasta itu sudah agak kesulitan ya untuk masa-masa sekarang. RRI harus tetap bertahan. Nah, ini kok malah RRI Pro 3 Surabaya belum juga diperbaiki-perbaiki.
0: Lagi kalau itu maintenance di pemancar di sini dari pusatnya ini, Pak. Lagi kita lagi pindah ini.
3: Kok pindah lokasi mungkin kan ya. Saya berharap itu segeralah gitu loh. Tolong diprioritaskan, karena bagaimanapun juga ini termasuk mitigasi bencana. Karena saya ingat betul, karena waktu itu saya ada di Jogja ya. Bagaimana RRI Pro 3 itu 24 jam mau wawancarai ini, termasuk ngarso dalem apa waktu itu. Penyiarnya dari hostnya dari Antara ya, sempat komunikasi Bung siapa, maaf saya lupa itu. Dari kantor berita Antara itu komunikasi dengan ngarso dalem Sri Sultan itu, bagaimana nih situasinya, kondisinya. Pak SBY juga segera cepat meninjau lokasi bencana di perkemahan di Bantul itu, saya waktu itu sempat melihat. Ini saya harapkan semoga pemerintah kembali mereview ulang soal mitigasi bencana.
0: Baik, iya. Mbak, menarik. Terima kasih masukannya ya, Pak Awe ya. Nanti kita juga akan sampaikan ini.
3: Sama-sama.
0: Sehat selalu,
3: Pak Awe. Sehat selalu, salam dini hari.
0: Ya.
3: Merdeka, Bung.
0: Merdeka. Pak Awe Sidoarjo, terima kasih untuk semua pendengar yang juga sudah memberikan komentar dan opininya, dan juga nanti kita akan hadirkan kembali untuk wawancara yang mungkin Anda lewatkan setelah Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
1: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
2: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
3: Dan kami dalam ini Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
1: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara pecahkan rekor muri penanaman pohon terbanyak di Taman Kota bertajuk Merdeka Bersama Alam. Selengkapnya dilaporkan reporter Andrea Strisno.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKAN memecahkan rekor muri penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor muri tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKAN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
5: Rekor muri ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
4: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup, termasuk dalam berbagai momentum, seperti ulang tahun dan pelantikan.
6: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita, kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap 2 minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
4: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. Oikan menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bogota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Catatan peristiwa.
4: EYD atau dikenal juga dengan ejaan yang disempurnakan, mulai berlaku pada 16 Agustus 1972. Ejaan ini diberlakukan hingga tahun 2015 menggantikan ejaan pendahulunya, yakni ejaan Suwandi. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun ke-27 kemerdekaan Republik Indonesia, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada BBM sekaligus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Lantas, apakah pengurangan subsidi BBM dan insentif motor listrik mampu mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik tanpa membebani daya beli masyarakat? Dan juga kabar soal adanya pembatasan BBM subsidi untuk kategori desil 9 dan 10. Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak. Pak Ali, selamat malam, Pak.
2: Iya, selamat malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro3 RRI, kabar baik, Pak?
2: Oh, baik, Mas Fajar.
1: Iya, Alhamdulillah. Ya. Ini kabar baik juga nggak nih tentang pembatasan BBM subsidi dan juga peralihan menuju ke kendaraan listrik ini, Pak Ali?
2: Iya. Pertama, saya menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang telah musibah gempa.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan tidak banyak korban jiwa.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan yang kena musibah bisa segera mendapatkan bantuan yang selayaknya.
1: Amin.
2: Yang kedua, kalau kita berbicara tentang subsidi, kemudian juga konversi ke energi yang lain, itu memang sebuah keniscayaannya.
1: Sebuah kepastian.
2: Jadi pertama saya ingin bicara subsidi dulu, bahwa di negara kesejahteraan model Indonesia yang punya konstitusi yang mewajibkan negara untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya, ya termasuk penggunaan sumber kekayaan untuk negara untuk masyarakat, saya kira masalah subsidi ini menjadi sesuatu yang penting. Saya memang dari dulu termasuk orang yang sangat setuju bahwa subsidi kepada masyarakat yang mampu, yang tidak mampu itu harus dipertahankan. Yang perlu dipikirkan itu adalah bagaimana caranya agar subsidi itu tepat sasaran. Nah, ini kita mencoba merespon ya kebijakan pemerintah, terutama yang disampaikan oleh Presiden pada pemaparan untuk RAPBN ke depan, itu yang salah satunya mewacanakan adanya pengurangan subsidi. Saya pikir ini harus diperjelas ya. Yang disebut pengurangan subsidi itu, apakah dipukul rata nilai subsidinya yang dikurangi, sehingga akan ada banyak masyarakat yang tidak mampu itu akan terdampak. Nah, kalau yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena masyarakat yang tidak mampu, terutama yang mengakses BBM bersubsidi, itu memang sangat membutuhkan dan itu bagian dari hajat hidup dia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya melalui penggunaan BBM bersubsidi. Dan itu seharusnya menjadi tugas negara.
1: Yeah.
2: Tapi kalau yang dimaksud mengurangi subsidi itu adalah menata kembali sistem penyaluran subsidi agar tepat sasaran sehingga orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu pada akhirnya tidak membebani keuangan negara, itu saya setuju. Berarti yang perlu dilakukan negara itu adalah bukan serta-merta memangkas subsidi tanpa dasar perhitungan yang jelas. Tapi yang dilakukan adalah berusaha menghemat subsidi dengan membuat sebuah sistem yang baik agar subsidi ini tepat sasaran. Nah, kalau itu saya sangat mendukung pemerintah, yaitu tetap mensubsidi orang yang tidak mampu, tapi berusaha untuk membuat subsidi itu tepat sasaran. Itu yang pertama ya, tentang subsidi. Karena memang itu dampaknya besar kalau kemudian subsidi itu dicabut atau dikurangin, terutama kepada masyarakat dengan penghasilan bawah.
1: Yeah.
2: Yang kedua, berkaitan dengan konversi, mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik itu juga sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan, karena tren ke depan itu memang kendaraan berbasis fosil itu memang harus dikurangi, walaupun tidak bisa dihilangkan ya, karena itu sudah berkaitan dengan sebuah mata rantai industri migas yang sudah yang juga harus diperhatikan gitu kan. Tapi prosesnya itu adalah secara bertahap, karena masyarakat pun secara ekosistem belum terbentuk secara baik. Apakah instrumen pengurangan subsidi ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik? Belum tentu juga. Kalau ekosistem itu tidak diciptakan oleh pemerintah, misalnya harga kendaraan listrik, motor listrik, atau mobil listrik, itu kan kemudian harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat secara umum, kan gitu. Yang kedua, infrastruktur kendaraan listrik itu juga harus diciptakan. Ya, kita sudah mulai melihat ya, banyak SPKLU di berbagai tempat, kemudian ada sistem penukaran baterai di Indomaret, itu sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja, proporsinya, persentasenya di masyarakat yang harus ditingkatkan. Kenapa? Masyarakat itu kadang-kadang beralih ke kendaraan listrik, ini banyak yang terkendala masalah ketersediaan fasilitas charging ya, ya kan? Nah, kalau itu kemudian secara bertahap dilakukan, di mana pemerintah itu mencoba untuk secara sungguh-sungguh itu mewujudkan atau meningkatkan ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, dan kemudian juga berusaha untuk mengendalikan harga dari kendaraan listrik tersebut tanpa dikaitkan dengan subsidi pun, masyarakat juga secara rasional akan bisa beralih kepada kendaraan listrik tanpa harus paksa dengan urusan subsidi gitu. Begitu
1: Pak. Iya. Pak Ali, kalau pembatasan untuk pengetatan kembali agar subsidi BBM tepat sasaran itu sebenarnya ini pernah kita lakukan, ada aplikasi My Pertamina dan lain sebagainya, tapi toh ternyata itu juga tidak membuat tepat sasaran. Banyak yang menggunakan kapasitas seperti dirigen atau Pertamina atau penjualan stasiun pengisian BBM untuk daerah-daerah tertentu yang memang SPBU-nya sangat terbatas dan masyarakat membutuhkan itu, sehingga mereka menjual eceran. Atau banyak yang menggunakan kendaraan-kendaraan tertentu untuk industri yang juga kapasitasnya akhirnya banyak juga gitu. Pembatasan-pembatasan ini pernah kita lakukan, tapi My Pertamina kemarin itu juga nampaknya enggak nih. Catatannya apa untuk bisa agar tepat sasaran, Pak Ali?
2: Baik, jadi pertama, kalau secara sistem maupun kebijakan itu kan memang sudah ditempuh ya, yaitu berusaha untuk memberikan kuota BBM bersubsidi kepada masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi BBM bersubsidi ini adalah yang betul-betul membutuhkan, termasuk juga dengan penerapan berbagai aplikasi, salah satunya My Pertamina. Nah, disinilah kemudian problemnya adalah di edukasi masyarakat ya. Edukasi masyarakat, di mana masyarakat itu harus diberikan satu pemahaman bahwa BBM bersubsidi

0: tindakan-tindakan tertentu yang membiarkan ya kan masyarakat untuk berbelanja ya kan, berbelanja BBM bersubsidi untuk diperdagangkan lagi, dan itu dibiarkan saja gitu kan, dibiarkan saja. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya itu adalah penegakan hukum, bahwa SPBU dan terutama SPBU yang ada kaitannya dengan swasta itu juga diberikan ketegasan bahwa ketika menjual BBM bersubsidi untuk kelompok yang tidak berhak menerima, itu juga tidak ada salahnya mendapatkan teguran keras atau bahkan sanksi, karena kalau itu tidak dilakukan itu kan sulitnya.
1: Tapi nah, kan friksinya tuh justru kasihan juga nih yang jaga SPBU nih. Kalau belum ada aturan yang jelas wali antara petugas SPBU dengan calon konsumen si pembeli BBM-nya ini, Pak Ali. Jadi ada silakan Pak.
0: Ya, di sisi itu memang selain tadi saya sampaikan harus mengedukasi masyarakat konsumen bahwa BBM bersubsidi itu hanya untuk masyarakat tidak mampu, tapi kemudian juga membuat aturan yang tegas. Aturan yang tegas itu berlaku pertama untuk SPBU-nya. SPBU harus diberikan arahan dan aturan yang tegas dengan pendekatan sanksi yang memang harus diberikan manakala mereka itu menjual BBM bersubsidi untuk kelompok yang tidak berhak untuk menerimanya. Nah, karena kalau itu dibiarkan atau kemudian masyarakat yang justru dikejar-kejar untuk diberikan sanksi kan cukup sulit, karena masyarakat kan sangat sangat luas, sangat banyak dan bebas gitu ya. Justru SPBU-nya yang harusnya diberikan penegasan bahwa tidak bisa menjual BBM bersubsidi untuk non-subsidi kan, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk orang-orang yang tidak berhak gitu.
1: Pak Ali, kalau dari postur APBN dengan ketidakpastian global, angka psikologis minyak dunia itu kita mampunya berapa sih? Apakah memang urgent untuk menerapkan pembatasan ini dan konvergensi peralihan dari BBM ke kendaraan listrik ini, Pak Ali?
0: Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan pergerakan harga minyak dunia, itu memang kadang-kadang sangat volatile, apalagi sangat dipengaruhi oleh situasi politik di Timur Tengah sana ya. Kita tahu bahwa 25% pasokan energi dunia itu berasal dari Timur Tengah dan pasti sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional. Nah, dalam kondisi harga minyak misalnya tempo hari menyentuh 90, 100 dan bahkan ada 120, yeah, itu memang kondisinya sangat berat kalau kemudian pemerintah tidak melakukan penyesuaian. Tapi dengan asumsi dasar bahwa harga minyak mentah itu sekitar 70 US dollar per barel, saya kira itu masih pada batas yang aman ya, bahwa dengan kondisi seperti itu terutama yang ada sekarang itu pemerintah dengan kebijakan yang lama memberikan masih mempertahankan subsidi untuk BBM tertentu untuk masyarakat tertentu itu masih pada posisi aman. Tapi posisi ini harus juga diwaspadai kalau kemudian terjadi lonjakan harga minyak mentah lagi, ya berarti ya pemerintah harus segera mengambil tindakan juga, karena kalau enggak ya itu akan menyebabkan jebolnya
1: APBN ya,
0: subsidi APBN, karena kan semakin meningkat harga minyak mentah, terutama sebagian dari minyak kita ini berasal dari import dan kemudian harganya tinggi, sementara kuota subsidi itu di sama atau bahkan meningkat, ya tentu itu akan mempengaruhi juga ke tahanan dari APBN kita gitu.
1: Oke, terakhir ini kalau tadi kan soal bicara subsidi BBM, kita beralih ke transformasi ke kendaraan listrik. Seberapa siap sebenarnya kita bisa untuk menuju ke sana? Apakah memang harus didatangkan dulu dari luar negeri atau memproduksi sendiri? Berarti kalau begitu masih tataran jangka panjang kalau begitu, Pak Ali.
0: Iya, saya kira kalau melihat dari tren di mana masyarakat itu sudah mulai memahami, kemudian sebagian sudah mulai menikmati kendaraan listrik, ini adalah sesuatu yang bagus sebenarnya untuk dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Yang sering menjadi

0: di keluhan masyarakat itu kan bukan pada produksi kendaraan listriknya, karena itu baik diproduksi di luar negeri maupun di dalam negeri sama-sama bisa dilakukan. Sekarang juga teknologinya sudah banyak dikuasai oleh industri di dalam negeri. Tapi yang terpenting itu adalah infrastrukturnya, ya kan, infrastrukturnya. Kalau kemudian pemerintah membantu untuk menyediakan infrastruktur yang cukup, misalnya kalau kendaraan BBM itu kan spom bensin ya, SPBU bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya, kemana-mana ada. Nah sekarang kalau fasilitas charging untuk kendaraan listrik ini juga bisa dengan mudah dijumpai, misalnya di mall, di sekolah-sekolah, kemudian di mungkin di pos-pos RT misalnya, itu tentu masyarakat itu akan dengan sendirinya nanti akan beralih kepada kendaraan listrik. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan mobil ya, di mana sebagian masyarakat kita kan menggunakan mobil itu untuk kepentingan jarak jauh juga, misalnya harus pulang ke Sumatera atau ke Jawa. Nah itu kalau fasilitas SPKLU di tempat-tempat tertentu, khususnya di rest area, itu kemudian bisa menggunakan teknologi yang fast charging, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama, jumlahnya juga cukup. Saya kira tinggal masalah waktu saja masyarakat akan mudah untuk beralih ke kendaraan listrik. Yang penting itu infrastrukturnya disediakan dulu. Dan kalau dari sisi supply energinya, supply listriknya, saya kira PLN sudah cukup siap lah untuk mensuplai energi buat kendaraan listrik ini.
1: Ya, asal nggak blackout lagi aja ya, Pak Ali ya.
0: Oh itu beda ya, kajiannya beda ya. Membutuhkan diskusi itu tentu, tapi ya sebenarnya secara umum PLN pasti terus berbenah dan harus melakukan persiapan.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ali. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden dalam pidato resminya di rapat paripurna DPR dalam rangka penyampaian RU APBN 2027 menyampaikan akan berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan. Menteri Keuangan Purbayadi Sariwe mengatakan subsidi BBM turun dengan asumsi harga minyak mentah $75 Amerika Serikat per barel turun dibandingkan saat ini angkanya $83 Amerika Serikat per barel. Dan disampaikan oleh Menteri Keuangan itu penurunan subsidi itu berbeda dengan pembatasan yang desil 9 dan 10. Jadi sebelumnya Presiden mengatakan rencana pengurangan subsidi BBM akan dibarengi dengan peluncuran ekosistem motor listrik nasional dan pengukuhan akan memberikan insentif untuk 1 juta motor listrik yang diproduksi dalam negeri oleh pengusaha lokal. Bagaimana dari pandangan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah. Prof, selamat malam, Prof.
2: Iya, selamat malam, Mas.
1: Iya, ini tentang rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan juga pembatasan pembelian BBM subsidi ini dan beralih ke kendaraan listrik produk dalam negeri ini gimana nih tanggapannya, Prof?
2: Iya, ini memang di publik ya sangat ramai sekali ya mengenai respon terhadap rencana pemerintah untuk melakukan semacam mitigasi dari penggunaan BBM ke non BBM yaitu listrik lah ya, seperti itu. Nah, memang ini menjadi polemik yang agak rumit ya di publik karena selama ini kalau kebijakan yang mau dilakukan kan sebenarnya harus ada satu petahapan yang benar-benar ini ya tegas gitu loh artinya. Itu misalnya
1: tahapan yang tegas tuh maksudnya apa, kajian ilmiah dulu atau gimana gitu, Bro?
2: Iya, makanya ada kajian ilmiah. Kalau orang kebijakan akademisi kan selalu gitu, jadi harus ada kajian ilmiah dulu. Ada satu hal yang ya tidak dalam kajian itu nanti kan ada semacam ada pilot project lah untuk edukasi ke masyarakat dulu seperti apa, ya kan seperti itu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk lah. Cuman kan bahasa ini sangat ini politis ya. Kita kan menarik kepada posisi akademik ya supaya nanti kalau politis sudah banyak itu yang komentar politis. Ya. Nanti kita jadi ini tau politik. Jadi kalau bahasa akademik itu sebenarnya lebih bagaimana sebenarnya pemerintah itu ketika membuat rencana pembelian ini sudah jauh-jauh hari ada semacam penerapan yang tegas gitu. Karena apa? Karena kalau tidak ada kajian dulu, kemudian ini tiba-tiba diterapkan, ini kan pemerintah harusnya belajar pada saat kebijakan pemerintah terkait penataan gas 3 kilo melon.
1: Gas melon bisa. Oh iya, sempat kontroversi.
2: Itu kan resistensi masyarakat itu kan tinggi sekali. Yeah. Akhirnya program itu gagal.
1: Yeah.
2: Karena apa? Karena masyarakat tidak mendukung dan sebenarnya niatnya baik, kita percaya bahwa ya istilahnya good fight policy judgment itu mesti diutamakan oleh pemerintah, kita yakin percaya itu. Cuman bagaimana kemudian agar itu komunikasi publik diterima publik yang menjadi persoalan kan gitu. Ketika kemudian wacana ini kemudian menyentuh hal yang sangat mendasar karena apa? Kalau kita bandingkan yang pada saat gas 3 kilo aja belum banyak kebijakan yang keluar pada saat itu oleh pemerintah. Harusnya kebijakan yang lain-lain lah seperti mengenai pajak lah, mengenai restitusi, mengenai macam-macam skala itu belum gitu. Itu sudah resistensinya begitu tinggi gitu. Nah, kemudian ketika ini respon terhadap yang sekarang apa rencana pemangkasan 2027 itu kan kemudian respon publiknya sekarang sudah apa istilahnya mengalami kegalauan sosial gitu mas, situasinya itu seperti itu. Karena apa? Karena kekhawatiran kita pemerintah ini kemudian sama pada kasus Pasmelon itu gagal menjelaskan dan akhirnya itu yang diterima publik adalah bahwa pemerintah itu memaksa menggunakan kendaraan listrik, di mana kendaraan listrik itu motor itu belum bisa dibayangkannya itu masyarakat itu masih bagaimana sih teknisnya misalnya ya tasnya, perawatannya seperti apa dan begitu rumitnya di dalam benak ini sementara masyarakat kita sekarang dihadapkan oleh rumitnya adalah mempertahankan itu. Itu persoalan itu loh, Mas. Jadi hal-hal yang ya kita ini bahasa sedikit lucu-lucu ya, artinya nggak boleh terlalu ini, karena apa saya membahas ini dalam konteks bahwa bagaimana kita memahami agar kebijakan ini kemudian jangka panjang itu bisa diterima gitu, dan itu berhasil gitu kan. Karena kan ya dulu ya kita banyak kebijakan yang sukses kok awalnya, misalnya kita menggunakan bahannya itu minyak ya, minyak dulu kan, minyak mentah gitu kan dulu yang dipakai gitu ya, minyak itu kemudian dipindah menjadi gas, pindah lagi, itu masyarakat bisa menerima kok sambil bertahap, tapi bertahap gitu loh. Jadi era Pak SBY itu kan ada kebijakan dari penggunaan minyak ya, minyak itu minyak tanah ya,
1: iya
2: minyak
1: tanah ke gas LPG.
2: Nah, ke gas, betul, ke gas ini kan, tapi kan itu berhasil, artinya secara bertahap berhasil gitu.
1: Iya, iya.
2: Nah, tapi pemerintah kita pernah gagal misalnya menggunakan rencana kompor listrik.
1: Iya.
2: Untuk menggantikan pernah itu diterapkan era Pak Jokowi, era Pak Jokowi sudah itu. Nah, itu nggak ada akhirnya, uang sudah digelontorkan untuk itu, bahkan uji cobanya di Jawa Tengah, di beberapa kota lah sudah dilaksanakan itu. Masyarakat repot misalnya loh, kalau kompor pakai listrik itu bagaimana pedagang bakso, pedagang macam-macam yang harus menenteng kabelnya bagaimana. Ini kan sesuatu ini, nah ini sama dengan yang namanya ini Mas, mobil apa kendaraan-kendaraan lah, motor ini yang dikatakan oleh presiden harus menggunakan yang namanya listrik, dan dia mengatakan itu. Nah ini kan dipahami oleh publik, bagaimana dengan motor listrik ini, kami aja tidak tahu motor listrik seperti apa dan bagaimana. Ini kan pengertiannya harus dilihat nasional, Mas. Kalau di Jakarta kita mau itu motor listrik ada, itu ini. Ya kita di Jakarta paham mungkin masyarakat sebagian loh ya. Sebagian lagi juga masih menganggap itu ikut rumit karena bengkel-bengkel saya tanyakan
1: bengkel-bengkel. Masih bisa
2: bengkel itu. Saya nggak tahu itu bengkel, nggak tahu. Jadi saya kan punya motor juga, saya survei ke ini juga, menanyakan lah, yang menanyakan mengenai kendaraan biasa itu. Itu jawabnya sebabnya emang waktu saya enggak, karena caranya terus menik baterainya seperti motor misalnya apa ganti kalau main ini, itu sepertinya artinya ke bengkel-bengkel atau teknisi ya belum itu mengetahui gimana kemudian dia bisa menolong orang lain gitu kan dalam posisi yang kemudian harusnya ini kan sesuatu yang menurut, jadi menurut saya apa, ketika kebijakan ini memang mau diterapkan ya sudah, pemerintah itu sejak awal menyiapkan benar gitu loh.
1: Menyiapkan
2: dulu, mulai dari komunikasi publiknya, kemudian informasi publiknya yang benar-benar utuh ini loh, seperti ini, mengenai motor listrik itu begini-begini, kuat berapa, tangganya berapa dipakai, kemudian kalau kondisinya baterainya. Itu kan harus saja. Terus ada yang terakhir itu edukasi ke publiknya dulu. Seperti apa? Nah, di satu sisi kan ada penyiapan-penyiapan terkait dengan ini apa namanya infrastrukturnya kemarin ya, harus ingat kalau orang membayangkan kan selama ini udah rumah saya Cirebon, rumah saya di Jogja, terus selama ini saya naik motor gitu kampung. Nah itu terus saya di mana tempatnya? Ini kan sesuatu yang dibayangkan publik loh Mas,
1: dan
2: publik karena ada juga di sosial orang menggunakan mobil yang program ya. Jakarta sampai Semarang itu ternyata kalau ditempuh pakai mobil ini yang pakai BBM ya. Itu kan cuma 4 jam, 5 jam nyampe gitu. Ternyata itu setelah pakai mobil listrik, itu yang mengalami di TikTok sampai viral itu mana-mana, itu ternyata lebih dari berjam-jam. Kenapa? Ya itu pengecasnya, ngantri nunggunya cek.
1: Antrinya
2: berapa jam?
1: Iya.
2: Iya,
1: karena keterbatasan stasiun pengisian bahan bakar elektrik ini sehingga antriannya panjang, sementara tidak bisa langsung instan isi full. Kalau bensin kan gitu kan, isi full Pak. Kalau ini kan harus nunggu, ya, mau nggak mau.
2: Kan, berarti waktu tunggunya itu.
1: Iya.
2: Kalau misalnya bawa keluarga, bawa anak, lah, anaknya minta minta katanya minta permen lah, minta
1: kesan, jajan.
2: Itu saya pun memahami masyarakat kita seperti itu ini ya. Itu kan sosiologis masyarakat kita. Jadi nah maksud saya inilah yang harus
1: dikomunikasikan ya, harus dikomunikasikan, sosialisasikan. Akan lebih baik kalau mungkin sudah ada satu palet project kendaraan listrik produksi anak bangsa yang 10 atau berapa unit gitu ya, lalu diberikan kepada masyarakat untuk diuji coba gitu. Gimana rasanya gitu kan? Nah, kalau ini kan masih dalam kerangka kebijakan yang akan dilaksanakan, produksi dalam negeri harapannya bisa lebih murah, ditekan, tetapi juga perlu ada infrastruktur pendukungnya seperti stasiun pengisian kendaraan listriknya dan juga pemahaman kepada masyarakat, terutama untuk bengkel-bengkel tadi, Prof, ya.
2: Iya. Kalau kita juga masyarakat sih realitas, ini realitas. Bahwa ketika BGN kemarin itu membeli untuk kaitannya dengan ini ya, total.
1: Iya.
2: Itu dan
1: halo, itu. Prof? Nah, ya, putus-putus suaranya nih. Ya.
2: Nah, itu kan berarti ada masyarakat yang memandang terus apa gitu loh, karena motor itu akhirnya kan nggak digunakan mas,
1: jadi
2: penggunaannya gitu kan ya, kan harusnya itu sebagian dari istilahnya itu uji coba.
1: Gitu. Uji coba, ya, oke, baik.
2: Masyarakat tahu gitu.
1: Oke, baik.
2: Itu nggak hanya kena masalah kendaraan listriknya sendiri, itu ada survei yang baru dilakukan itu. Di berbagai media itu muncul surveinya itu mengatakan masih pengetahuan masyarakat itu masih minim.
1: Masih minim, ya.
2: Bahwa relatif 20% lah ya paham. Oh iya ada motor, iya ada gitu. Ada driver ojol yang
1: menggunakan kendaraan listrik, ya.
2: Listrik, tapi dia ngeluh juga akhirnya mas ya. keluhannya tertutup penghasilan, tapi sebenarnya di balik itu keluhannya terhadap itu cara menangani ya bukan menangani ya tapi merawat juga ya.
1: Oh merawat maintenance-nya
2: maintenance-nya kemudian cara mengoperasikannya itu nggak sesederhana yang dia bayangkan. Nggak sederhana kalau yang di kendaraan dia. Nah ini kan menurut saya yang harus ditanggapi oleh pemerintah.
1: Oke, baik. Profesor, lain waktu kita mungkin bisa sambung lagi karena ketepatan waktu. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Selamat malam, Profesor.
2: Malam aja ya, Mas.
1: Iya, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Radiansyah sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, menjelang upacara kemerdekaan ke-81 RI, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan dengan melakukan latihan secara intensif. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
1: Formasi! Jalan!
2: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggu. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
3: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45, mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
2: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Holifa Rauz Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
4: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak GPPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
2: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan relasinya sampai
6: Perumbulok memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perumbulok bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perumbulok Marga Taufik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, pemimpin wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan, Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan relasinya sampai perbulannya ke depannya. Sampai tahun itu aman. Terima kasih.
6: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
7: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola oleh Bulog sebanyak 5 ribuan ton, jadi masih sangat aman. Bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
6: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton, serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Anak-anak sejak dini didorong untuk menguasai bahasa asing mulai kelas 1 sekolah dasar ya. Nah, bagaimana juga para pemerhati pendidikan melihat hal ini? Kami sudah bersama dengan pemerhati pendidikan Ngurah Tinia Rusmini Gorda. Bu Tini, selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Bu Tini. Bu Tini, jadi yang disampaikan oleh Pak Presiden, anak mulai SD bisa tahu bahasa asing itu. Nah, itu pola yang memang tepat seperti apa harusnya, Bu Tini?
4: Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan ini ya. Jadi kita menyimak pidato kenegaraan sidang tahunan dari Bapak Presiden terkait pengenalan bahasa asing seperti contoh bahasa Inggris dan Prancis sejak kelas 1 SD ya. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan teori masa peka anak dalam menyerap kosakata baru gitu ya. Jadi sebenarnya kita memandang positif terkait hal tersebut, tetapi ini perlu berdasarkan sebuah kajian yang mendalam. Jadi kebijakan dari Bapak Presiden perlu diapresiasi dan perlu diberikan penguatan dari sisi kajian mendalam. Terkait apa gitu ya. Jadi yang pertama itu bagaimana kesiapan tenaga pengajar.
3: Oh, nah, gurunya begitu ya Bu ya.
4: Iya. Jadi jangankan bahasa asing Prancis ya, bahasa Inggris pun yang sangat kompeten kan susah untuk bisa membersamai semua anak-anak kita di seluruh Indonesia ya. Yeah. Kalau di kota-kota di kota yang memang betul-betul multi ya, ya. Tapi kan kita berbicara pada generalisasi bahwa masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat Indonesia kan gitu.
3: Yeah.
4: Jadi ini penting kesiapan tenaga pengajar karena itu toolsnya yang utama kan.
3: Yeah.
4: Nah, terus perlu juga kajian terkait beban kognitif anak. Nah, ini kan bukan hanya bahasa ya yang perlu mendapatkan suatu penguatan terkait bagaimana kesiapan dan kemampuan anak kita merespon sesuatu. Apalagi nih bahasa yang yang akan bisa berjalan dengan baik ketika ada budaya yang dua belah pihak antara keluarga dan sekolah itu sendiri. Itu. Jadi kita penting untuk memberikan sebuah penguatan kajian terkait tersebut. Dan yang ketiga itu skala prioritas kurikulum nasional kita emang bahasa.
3: Yeah.
4: Nah, itu kan penting itu. Karena penting kita bicara tentang skala prioritas agar kembali lagi akan berkaitan dengan beban-beban yang akan diterima oleh anak kita itu sendiri. Harapannya atau pandangan dari Bapak Presiden adalah terkait dengan asta cita yang keempat untuk membangun sumber daya manusia yang siap bersaing secara unggul. Tetapi kita juga penting sekiranya berpikir tentang bagaimana sih daya serap dari anak-anak itu.
3: Yeah.
4: Nah, yang terakhir nih, kesiapan dari ayah ibunya.
3: Oh, itu juga penting ya, Bu, ya. Keluarga begitu ya, Bu.
4: Iya. Iya, karena ini kan terkait ekosistem dari anak itu bisa. Oke, di sekolah bisa, tapi ketika dia balik ke rumah, bukan berharap bahwa ayah ibu itu juga seperti atau setara dengan guru, tetapi apakah sebagai fasilitator itu sudah menyiapkankah?
3: Iya.
4: Pendukung-pendukung. Itu Mas Zaini.
3: Ya, nah Bu, ini kan sudah ada komentar juga ya dari Kemendikdasmen terkait dengan dorongan dari Pak Presiden tersebut. Jadi kalau menurut kementerian, sebenarnya kalau dari usia 1 sampai kelas 1 sampai dengan 3 di SD itu memang bisa diterapkan dengan pola bermain sambil belajar. Nah itu bagaimana, Bu Tini, sebelum kita nanti ke keluarga juga begitu, Bu?
4: Iya, oke, memang secara apa ya, secara peraturan sebenarnya seperti itu, tapi kenyataannya anak kelas 1 SD harus bisa membaca. Nah, ini yang paradoks dari sistem pendidikan kita. Nah, makanya sekarang malah justru anak-anak yang guru-guru TK ini awalnya dia berpikir bahwa TK itu anak media belajar dengan bermain, ya. Nah, ketika dia SD harus bisa membaca, dia robah pola itu. Nah, kebingungan hal seperti ini yang tidak konsisten itu kan tidak akan menyerap banyak terkait harapan dari pemerintah dari sisi bahasa asingnya. Selama ini kan ada pilihan, kalau sekolah bilingual udah siap, orang yang masuk pun siap. Nah, yang diharapkan dari pemerintah ini kan
3: semua jenjang sekolah begitu,
4: semua. Nah, itu yang penting, makanya harus ada kajian secara dalam gitu, Mas Zaini.
3: Ya, jadi ada konsistensi kalau memang konsepnya itu bermain sambil belajar, bagaimana caranya agar anak-anak bermain sambil belajar juga bisa membaca dan paham atau mengenal bahasa asing juga begitu ya, Bu Tini ya?
4: Iya, itu ya, karena kan dari aspek akademis dan kognitif itu memang anak usia dari 1 sampai kelas 3 itu memang harus secara bermain. Jadi bermainnya pun harus konsisten di keluarga itu juga sama konsepnya. Jadi dia menjadi, oh ini sama. Jadi anak itu tidak belajar terkait tentang, oh kalau di sekolah ini, kalau di... Jadi kebingungan itu penting juga kita harus perhatikan anak usia dari SD ke 1 sampai ke 3.
3: Ya, ini jadi memang perlu kajian mendalam kalau begitu, tidak main-main ya, Bu Tini ya, penerapannya ya.
4: Karena kita harus jujur dan memang kita bisa melihat bahwa bilingual school itu juga apa namanya, beberapa saja, tidak semua. Padahal bahasa Inggris itu kan sudah harusnya ya setara dengan kita bagaimana bahasa Indonesia, itu kan belum maksimal juga karena kembali lagi kesiapan tenaga pengajar. Terus menjadi skala prioritas dari kurikulum nasional, tapi tidak didukung juga dengan tenaga pengajar, kan sama saja.
3: Yeah.
4: Walaupun sekarang tenaga pengajar di HP itu udah ada, tapi kan tidak itu yang diharapkan. Gitu loh.
3: Jadi ini memang harusnya didorong menjadi sebuah ekosistem. Jadi tidak hanya sekolah atau kesiapan anak, tapi keluarga juga ya, Bu, kalau begitu ya. Jadi ekosistem begitu ya, Bu, ini ya.
4: Ya, karena kan kita harus, kalau kita sudah sering bicara hulu hilir ya, ekosistem dari pendidikan ya, pendidikan dasar pertama, utama di keluarga, setelah itu di lembaga pendidikan formal, itu pun harus bersambung dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Jadi orang tua ketika sudah siap menyekolah anaknya, dia siap pun menjadi fasilitator yang tidak boleh berseberangan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Tuh.
3: Yeah.
4: Jadi ada pembelajaran konsisten di usia dini jadinya anak itu, karena budaya konsisten itu kan budaya itu.
3: Bahasa ini. Sebenarnya kalau dari tenaga pengajar mungkin untuk mengenalkan anak itu bahasa asing sejak dini, dari mulai TK nanti mereka masuk ke SD, mungkin dari sapaan sampai sederhana seperti good morning bisa begitu ya, Bu, dilatih seperti itu ya.
4: Ya, itu artinya bahasa asing yang bahasa Inggris yang yang memang bahasa-bahasa sapaan itu bukan harus tenaga pengajar, tetapi paling tidak
3: mengenal lebih awal begitu ya.
4: Mengenal lebih awal, diawali dari apa, keluarga. Nah, fasilitator yang utama kan di keluarga.
3: Yeah.
4: Dengan apa? Contoh dengan ketika dia anak-anak sekarang nih suka nonton, pilihkan jangan yang ada apa namanya yang ada bahasa Inggris Indonesianya gitu kan.
3: Yeah.
4: Nah, itu jadinya kan dia budaya mendengar. Nah, itu kan penting. Kognitif itu berawal dari bagaimana sinkronisasi antara alat pendengar, telinga, panca indera dan sebagainya itu. Itu
3: ya.
4: Penting banget.
3: Nah, ya. Tapi kan ini kan sudah menjadi keinginan dari Pak Presiden ya, agar anak-anak Indonesia sejak usia dinilah atau ketika mereka masih memiliki kepekaan untuk menyerap kosakata itu seperti yang Ibu katakan tadi, mulai diajarkan atau dikenalkan. Nah, itu tahap awalnya sebaiknya bagaimana sambil kajian berjalan, Bu Tini?
4: Oh, kalau pengenalan ya sama hal juga, kita tidak bisa menutup bagaimana informasi kekinian ya.
3: Ya.
4: Jadi kembalikan pada bahwa tenaga pengajar itu pun harus juga diperkenalkan bahwa akan harus bisa menyerap apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Nah, itu sekolah kesiapan itu dulu. Orang tua pun harus juga siap. Gitu. Jadi ini adalah apa ya, stimulasi, trigger kita untuk berpikir lebih jauh ke depan terkait bagaimana kesiapan dari SDM itu siap menerima peluang global dan sebagainya. Penting juga memang bahasa asing tersebut.
3: Yeah.
4: Karena yang terpilih juga bahasa asing yang memang spesifik, yang nggak mau bahasa yang lain ya. Jadi seperti Jepang, Cina, Prancis, dan itu kadang apa namanya Jerman juga kan nggak mau bahasa Inggris. Nah,
3: yeah.
4: Itu penting karena Indonesia kan semua negara siap untuk hadir di Indonesia, kita pun siap harus ini agar anak kita siap untuk menerima tantangan global.
3: Iya, yeah. Nah, ini kalau saya baca peringkat kemampuan bahasa anak-anak kita yang tingkat SD saja kan masih rendah ini, Bu Tini ya.
4: Iya, literasi.
3: Literasinya masih rendah begitu ya.
4: Literasi secara umum masih rendah.
3: Makanya yeah.
4: Penting kiranya bahwa ketika ada kebijakan itu penting kiranya kesiapan tenaga pengajar dan kurikulum. Kan kita sekarang tenaga pengajar kita terlalu diasikkan untuk urusan administrasi.
3: Yeah.
4: Dia belum sempat untuk mengembangkan inovasi diri dari tenaga pengajar itu. Nah, itu yang juga harus difikirkan agar memang mereka sebagai tenaga pengajar, ada anak didik yang baru, itu anakku yang harus aku develop gitu.
3: Yeah.
4: Nggak harus urusan administrasi yang aku bereskan kan gitu.
3: Yeah.
4: Nah, itu aja.
3: Nah, tapi keinginan Pak Presiden ini memang sebenarnya kalau untuk masa depan anak-anak cukup baik ya, Bu, ke depannya. Apalagi tantangan global kan makin tinggi begitu ke depannya ya, Bu Tini ya.
4: Jadi artinya, makanya saya bilang bahwa globalisasi nggak bisa kita menutup pintu semua.
3: Yeah.
4: Nah, tetapi yang harus kita agar pintu-pintu yang terbuka itu bisa kita pandang secara negatif positif dan kita mendapatkan manfaatnya, ya kita harus isi diri. Nah, melalui bahasa, karena kan secara umum orang bilang ketika kita bisa bahasa dunia kita pegang lah. Nah, ini mungkin menjadi simulasi kita. Semangatnya kita harus bersama Indonesia ini, baik dari keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat pun harus juga bisa memberikan fasilitasi terkait tentang bahasa ini.
3: Ya, nah biasanya kalau sudah menjadi keinginan dari Pak Presiden, kementerian terkait kan akan melakukan kajian nih, Bu, untuk menerapkannya begitu ya. Nah, tapi apa saran dari Bu Tini bagi para pendengar kita yang mungkin punya anak, punya cucu yang sekarang usianya mungkin masih di SD, apa yang mulai sekarang ini bisa kita lakukan bersama, Bu Tini?
4: Iya, untuk secara umum ya, jadi kita bersama, saya juga sebagai orang tua, walaupun anak sudah pada di luar negeri kuliah, yeah. Tapi kan cucu ini kita harus persiapkan. Jadi kebetulan saya juga di pendidik, ya. Jadi tetap para harapan kita bersama berpikir positif terkait tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri kita selain diri kita, gitu ya. Yeah. Dari sisi apa? Kalau peluang-peluang global itu memang harus memang toolsnya ya bahasa kan gitu. Nah, jadi instruksi presiden ini kita manfaatkan sebagai trigger untuk kita berkontribusi secara akademik, walaupun kita rata-rata, tapi kita harus berpikir karena anak yang kita akan didik kan harus dari aspek akademis dan kognitif. Jadi orang tua itu harus bisa mempersiapkan diri, terus lembaga-lembaga yang kompeten dari pusat kajian ini pandang bahwa sebuah peluang untuk bisa kita berkontribusi secara kajian untuk kesiapan tenaga pengajar, bagaimana kajian tentang beban kognitif anak itu, bagaimana kajian tentang skala prioritas dari kurikulum dan bagaimana kajian terkait kesiapan orang itu menjadi orang tua.
3: Yeah. Penting. Ya, baik kalau begitu. Bu Tini, terima kasih banyak Ibu bersama kami pagi ini. Selamat pagi Bu Tini.
4: Selamat pagi.
3: Bagian tadi ya, pemerhati pendidikan Ngurah Tini ya, Rusmini Gorda.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Keinginan dari Presiden ini didasarkan pada berbagai hal penting. Seperti menurut Presiden, anak-anak di bawah usia 11 hingga 12 tahun memiliki kemampuan memori dan otak yang jauh lebih cepat untuk menangkap kosakata serta mempelajari bahasa baru. Presiden juga menyampaikan kemampuan bahasa asing akan memberikan anak-anak Indonesia akses terhadap pendidikan terbaik dan mempermudah mereka saat memasuki dunia kerja internasional kelak. Kemudian untuk tenaga kerja Indonesia juga akan dikenal lebih banyak lagi karena punya kemampuan bahasa asing, selain juga dikenal sudah ramah, ulet, dan juga sopan. Nah, Presiden juga menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk mengumpulkan guru-guru terbaik demi menyukseskan program ini, yaitu pengenalan bahasa asing bagi anak-anak sejak usia dini, sejak mereka sekolah SD di kelas 1. Presiden sempat menyebut beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, karena Tiongkok dinilai sebagai negara dengan ekonomi paling dinamis. Kemudian bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Spanyol, banyak digunakan di berbagai negara. Bahasa Perancis juga banyak digunakan di berbagai negara, serta bahasa Rusia yang secara khusus didorong oleh Presiden.

0: punya, yaitu bagaimana orang kita membuka misalnya di perguruan tinggi banyak jurusan bahasa asing, dalam hal ini misalnya seperti bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman begitu ya. Tetapi di hilirnya kita tidak terlalu peduli atau tidak terlalu memikirkan kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka akan berkarir secara profesional.
1: Yeah.
0: Tetapi Presiden Prabowo ini memberikan sebuah wacana baru ya, bahwa anak-anak muda Indonesia memang harus menguasai bahasa asing agar bisa masuk ke pasar kerja. Dan ini sebuah momentum yang bagus saya kira, baik bagi kalangan muda untuk memikirkan kembali bahwa belajar bahasa asing itu bukan hanya sekedar menguasai bahasanya, tetapi untuk masuk ke persaingan global.
1: Yeah.
0: Jadi boleh saya katakan dalam kesempatan ini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di depan MPR ini merupakan dalam tanda kutip sebuah kebijakan yang mungkin harus tertuang ya di dalam sebuah undang-undang atau peraturan Presiden.
1: Ya, agar regulasinya lebih kuat begitu ya.
0: Dan regulasinya harus ada gitu ya. Karena selama ini begini Pak, saya harus sampaikan juga di bahasa Prancis terutama ya. Kami melihat bahwa bahasa Prancis itu sejak tahun 80-an sampai sekarang itu diajarkan di SMA itu bukan meningkat ya, jumlahnya bukannya bertambah tapi berkurang.
1: Kenapa itu Pak? Bisa berkurang, berkurang Pak?
0: Kenapa berkurang? Karena banyak kepala sekolah yang kemudian itu mempertanyakan untuk apa belajar bahasa Prancis.
1: Oh, itu alasannya. Oke.
0: Okay. Iya, jadi ada sesuatu yang kami kira harus menjadi landasan dan menjadi alasan bagi kepala sekolah, bagi pengambil kebijakan, bahwa belajar bahasa itu ada tujuannya.
1: Yeah.
0: Kami melihat ya begini, saya tinggal di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini pernah terjadi bahasa daerah itu seperti tidak diperdulikan gitu kan.
1: Yeah.
0: Pada satu masa tertentu orang tidak mau belajar bahasa Jawa. Akhirnya ada sebuah kebijakan yang diambil secara regional di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kalau tidak salah, itu untuk mewajibkan bahasa Jawa itu sebagai salah satu pelajaran, dan itu berjalan dengan sangat baik, dan sekarang bahasa Jawa itu mendapatkan kekuatan yang luar biasa ya. Jadi kalangan muda ya menguasai bahasa Jawa dan tahu untuk apa bahasa Jawa itu dipelajari. Dan itu juga saya kira perlu kita lihat, bahasa Prancis ini banyak tidak diketahui, dituturkan secara resmi di lebih dari 29 negara di Afrika ya, itu di Afrika saja sebagai negara Frankofon. Di Eropa ada 4 negara setidaknya yang menjadikan bahasa Prancis ini menjadi bahasa resmi. Dari mulai Prancis, Swiss, Belgia, Luksemburg, dan satu lagi Monaco, itu adalah bahkan 5 negara ya.
1: Yeah.
0: Itu negara-negara yang secara resmi menggunakan bahasa Prancis. Kemudian di Eropa, di Amerika Utara ada Kanada yang menjadikan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi mereka, bilingual. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kenapa kita menolak belajar bahasa Prancis.
1: Makanya Pak Presiden mengatakan bahwa bahasa Prancis penting karena banyak digunakan di berbagai negara, begitu ya Pak Herman ya?
0: Iya, betul sekali. Jadi apa yang dilihat oleh Pak Presiden misalnya tentang peluang kerja ya, karena dikaitkan dengan bagaimana kita itu mendapatkan pekerjaan di negara lain. Kalau dulu kan kita belajar bahasa Prancis itu untuk jadi guru, untuk jadi pemandu wisata misalnya.
1: Oh ya, betul-betul ya.
0: Tapi Pak Presiden melihat ada peluang di luar negeri itu untuk caregiver misalnya ya.
1: Seperti ke Kanada, banyak warga negara kita ke sana yang bekerja begitu ya Pak?
0: Betul. Jadi di negara-negara maju, kita melihat dua sisi ya. Satu, di negara-negara maju mereka kekurangan tenaga kerja profesional.
1: Yeah.
0: Jadi tenaga profesional kita yang memang sudah memiliki profesi tertentu misalnya, bisa saja mengembangkan profesinya itu jauh di negara orang, misalnya di Eropa, di beberapa negara Frankofon misalnya, karena memang mereka tidak memiliki itu. Caregiver banyak dari Indonesia, tetapi kan harus datang dulu ke sana, yang mungkin dari Indonesia mereka tidak bercita-cita menjadi caregiver ya.
1: Yeah.
0: Tetapi setelah sampai di sana, ada peluang itu mereka masuk dan diterima gitu loh. Apalagi kalau mereka di sini dibentuk, kemudian di sana mereka sudah bisa langsung masuk gitu kan.
1: Okay. Nah,
0: para Ya, para pawat misalnya. Ah, di sisi lain di negara-negara Afrika, para profesional

0: kita, ya, yang artinya sudah memiliki kompetensi yang lebih daripada yang mereka miliki di negara Afrika, itu jelas dibutuhkan teknisi, apa, saintis misalnya, mereka dibutuhkan.
1: Ya, artinya memang banyak peluang terbuka lah kalau bisa menguasai bahasa Perancis, salah satunya itu ya. Nah, tapi kan Pak Presiden menegaskan juga ini Pak, sebaiknya bahasa-bahasa seperti ini juga diperkenalkan sejak anak-anak usia dini, yaitu kelas 1 SD. Nah, itu mekanismenya bagaimana seharusnya kalau memang bahasa Perancis harus dikenalkan sejak anak-anak usia SD kelas 1 begitu, Pak Herman?
0: Ya, secara linguistik memang banyak kalangan yang berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak pada tempatnya membelajarkan bahasa asing terlalu dini gitu ya, terlalu

0: ya. Karena di Jakarta itu lokasinya bakal di mana ya?
1: Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin mungkin jangan saya lah yang nanti menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri ya. Karena itu kan sebuah zona yang memang diatur khusus. Yang penting adalah idenya. Selama ini kita tidak punya itu atau belum punya itu, sekarang kita salah satu negara yang dianggap sangat potensial, masih ruang berkembangnya masih cukup besar ya, dan dianggap memiliki prasyarat-prasyarat kunci ya, untuk hadirnya atau datangnya investasi-investasi dari manapun. Nah, maka dengan

0: proses yang sangat cepat itu apa namanya, kita siapkan perangkat-perangkat itu. Jadi memang kira-kira polanya memang seperti itu ya. Maksudnya ada sesuatu, ada peluang, ada kesempatan, kita kerjakan dengan secepat-cepatnya. Ada masalah, kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Tadi malam kami juga monitor karhutla, terutama di Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional, sudah mulai bisa terkendali. Intinya, mari kita warnai dengan sesuatu yang optimis, positif untuk semua kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang kita cintai. Terima kasih, Dirgahayu 81.
1: Terima kasih, Mas.
0: Merdeka. Terima kasih, terima kasih.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
2: Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinko. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Potensi asap atau kabut di Nabire dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi mendengar Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 16 Agustus 2026 dari Jalan Raya Sempang Natuna. Kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator dan tim mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Sembilan koma dua persatuan RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi di Ranai Pagi bersama saya Adi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan hiburan pendengar ya. Dan semoga kabar Anda sehat di pagi ini, pagi Minggu. Semoga hari yang menyenangkan, akhir pekan yang bisa bikin Anda semuanya bahagia ya. Baik pendengar, mulai pagi ini sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Abu Hasan Sa'ari, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang dirangkaikan dengan sedetan lagu-lagu bernuansa Islami nanti jelang mutiara pagi.
2: A'udzubillahiminasyaitan.

وتعاونوا على البر والتقوى.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi yang menyenangkan, yang sudah sibuk ya di pagi ini ya, karena pagi ini juga akan ada pawai budaya nanti ya di Kota Ranai pendengar. Jadi yang ingin datang ya pagi-pagi ini boleh nih pendengar ya, karena acaranya akan dimulai ya sekitar jam 6 pagi dan akan ada ribuan peserta yang akan meramaikan, yang akan memeriahkan pawai budaya pagi ini pendengar. Oke, sudah pukul 5.30 menit saat ini. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Tanda Disayang Allah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd ayyul ikhwah azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya senantiasa seorang hamba berusaha untuk memuji Allah yang telah banyak memberikan kepadanya kenikmatan. Kenikmatan itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Seorang hamba selalu mengharapkan agar ia termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan itu adalah berupa hidayah. Kebaikan itu berupa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya

Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan adanya hamba-hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira." Apabila seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, istamalahu, Allah akan jadikan ia beramal. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ma yastamiluhu?" Apa yang dimaksud dengan dijadikan beramal? Maka Rasulullah SAW sabda, yaitu Allah jadikan ia beramal saleh di akhir hayatnya, baina yadai mautihi, sebelum ia kematiannya, hartai hatta yarba man haulahu, sehingga akan ridolah orang yang berada di sekitarnya. Subhanallah, ini tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ia sebelum mati ia dijadikan beramal saleh, ia bertaubat. Mungkin Anda lihat ada orang yang selama hidupnya ia berbuat maksiat kepada Allah. Mungkin Anda lihat orang selama hidupnya ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian subhanallah tiba-tiba ia bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba ia beramal saleh. Maka subhanallah ya akal Islam azani Allah wa iyakum. Ini menunjukkan bahwasannya ia diinginkan oleh Allah kebaikan kepada dia, sesuatu yang tentunya merupakan keinginan setiap kita ya akal Islam azani Allah wa iyakum. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan," apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, "ajjalalahul 'uqubata fid dunya," Allah akan percepat sanksinya. Allah akan percepat sanksinya dalam kehidupan dunia. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra," dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, apa yang terjadi? "Amsaka bi dzambihi," Allah akan biarkan dengan dosanya, dibiarkan ia berbuat dosa, "hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah," sampai Allah pun membalasnya kelak pada hari kiamat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Perhatikanlah hadis ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah berikan sanksi ia di dunia. Apabila Anda mendapati diri Anda diberikan oleh Allah rasa sakit, diberikan oleh Allah musibah yang menimpa diri kita, maka ketahuilah ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apabila Anda ternyata diberikan oleh Allah musibah, entah itu sakit, entah itu kehilangan sesuatu, entah itu sesuatu yang menyebabkan Anda bersedih padanya, pujilah Allah. Pujilah Allah ya akhal Islam azani Allah, karena itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri Anda. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyakum,

yaqulu abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Para malaikat itu berkata, yahmadunaka wastarja, ia memuji engkau ya Allah, dan ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Wasammuhu baitul hamdi, dan sebut ia sebagai rumah pujian. Kenapa? Ia diberikan ujian yang berat. Anak yang ia sangat sayangi ternyata diambil oleh Allah. Tapi ia memuji Allah karena ia tahu hakikatnya ini kebaikan buat dirinya. Oleh karena itu dalam hadis lain Nabi SAW sabda, "Ma idza aradallahu bi 'abdihi khaira," apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, "yusib minhu," Allah akan berikan musibah dan cobaan kepada dia. Wallahi ya akhi, kehidupan mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira untuk dibiarkan kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah? Siapa saja yang mengucapkan saya beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba, ya akhal Islam azan ya Allah wa iya. Oleh karena itu, ya akhal Islam azan ya Allah wa iya. Ini merupakan hiburan bagi seorang mukmin. Ketika ia diberikan musibah dan cobaan, itu adalah hakikatnya Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Kemudian di antara tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Allah faqihkan ia dalam agama. Bayangkan, subhanallah, sebuah tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, ia tidak menginginkan untuk menjadi faqih di dalam agamanya. Makanya ya akhi, subhanallah, betapa bahagianya seorang hamba ketika seorang hamba diberikan oleh Allah keinginan untuk menuntut ilmu Allah. Ketika seorang hamba untuk berusaha terus-terus menerus menambah keilmuannya, itu merupakan tanda kebaikan di mana si hamba ini dijadikan faqih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akhi, yaitu diberikan kepada dia kesabaran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Beliau bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Seorang hamba ya akhi, ketika diberikan oleh Allah kesabaran, ia telah diberikan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luas. Wallahi, kesabaran sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam keimanan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya sabar di dalam iman seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, berarti iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Anda untuk beriman kepada Allah butuh kepada apa ya akhi? Kepada kesabaran. Kita semuanya ketika menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Karena perintah Allah itu beban. Ketika meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada kesabaran. Karena untuk meninggalkan larangan kita harus melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Ketika kita ditimpa musibah kita butuh kepada kesabaran. Oleh karena itulah ya akhi, orang yang diberikan kesabaran berarti ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dan luas. Dan pahala orang yang bersabar itu tidak terbatas. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas. Masya Allah, ya akhal Islam, inilah tanda-tanda seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Moga ya akhwal Islam, kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan ya akhi. Karena betapa bahagianya seorang hamba yang diberikan kebaikan ketika ia bisa bersabar dalam hidupnya, ketika ia difaqihkan dalam agamanya, diberikan kekuatan untuk beramal saleh, lalu ia pun wafat di atasnya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan perkara seperti itu? Sungguh ini cita-cita yang agung.

0: Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar demikian Mutiara Pagi, dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga semangat di pagi ini mendengar ya. Dan nanti kita juga akan seperti biasa bakal ambil informasi perakhiran cuaca untuk hari ini langsung dari BMKG Maritim Natuna pendengar ya. Apakah ada peluang terjadinya hujan hari ini? Karena saya sudah lama juga ya, sudah hampir 2 pekan lah ya. Panas terik. Dan kemarin sudah ada mendung-mendungnya dan ya sudah ada gerimisnya dikit-dikit lah pendengar ya. Nah, mana tahu hari ini ada potensi hujan pendengar. Oke, sudah pukul 5.42 menit saat ini. Saat lagi sebelum kami sampaikan warta berita daerah, pendengar ada sederetan lagu-lagu bernuansa Melayu. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Dalam adat Melayu terdapat suatu kebiasaan masyarakatnya. Salah satu kebiasaan itu dinamakan cecah inai. Cecah inai adalah salah satu tradisi budaya Melayu dari rangkaian perkawinan. Prosesi ini dilakukan pada saat pengantin pria mendatangi pihak pengantin perempuan. Saat disandingkan di pelaminan, kedua keluarga mempelai bergantian memberikan doa sekaligus menaruh inai, memercikkan wewangian, dan menaburkan kembang ke pasangan pengantin. Ritual ini diiringi dengan nyanyian dan permainan musik menggunakan gendang, biola, dan gong.

Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.

merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Di antaranya, sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan JKN penerima bantuan iuran PBI. Warga berharap dinas dan instansi terkait mensosialisasikan secara luas kebijakan dan kemudahan akses peralihan BPJS Kesehatan. Penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam program BPJS Kesehatan untuk di Natuna saat ini belum bisa diterapkan.

0: Berita yang pertama, pendengar, sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan JKN PBI. Warga berharap dinas dan instansi terkait mensosialisasikan secara luas kebijakan dan kemudahan akses peralihan BPJS Kesehatan. Selengkapnya laporan reporter Yusfianti.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mensosialisasikan kebijakan penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN penerima bantuan iuran PBI yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah kepada para lurah. Penonaktifan kepesertaan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada lurah mengenai mekanisme peralihan kepesertaan JKN melalui BPJS Kesehatan. Katakan saat ini tercatat sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan kepesertaan JKN PBI Pemda. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian belanja daerah. Hikmat menyampaikan saat ini fokus PBI Pemda berada pada kelompok desil 1 hingga 5 sesuai DTSN yang kemudian dibuktikan melalui surat keterangan dari desa atau kelurahan, dinas sosial maupun dokumen sah lainnya.
2: Nah, jadi untuk penonaktifkan, kenapa kami yang untuk yang dinonaktifkan nanti mulai dari 1 September seperti yang kami sampaikan, kami akan menyampaikan ini dulu terhadap menyampaikan kepada kepala-kepala desa ini mohon diverifikasi ulang apakah ini ada yang berpenyakit kronis atau tidak. Mungkin kemarin kita hanya melihat dari status ekonominya saja ya, karena memang kemarin lebih banyak penetapan itu adalah berdasarkan boleh dibilang subjektivitas dari kepala desa dan lurah.
1: Sementara itu, warga ranai sekaligus peserta forum konsultasi publik Dinas Kesehatan Natuna Abu Bakar mempertanyakan mekanisme klarifikasi bagi masyarakat yang merasa penetapan desil dalam DTSN tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia juga menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih luas sebelum kebijakan penonaktifan berlaku agar warga tidak mengalami kebingungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
3: Upaya mungkin ya, upaya dilakukan kecamatan dan kelurahan dan desa gitu kan, berkaitan dengan sosialisasi ini kan belum gencar Pak. Jika pun nanti dilakukan pemutusan gitu kan, untuk komplain gitu ya, komplain antara desil 6 misalnya, memang bukan pada desil itu tetapi secara otomatis datanya keluar pada desil 6 sampai 10 misalnya. Mungkin bagaimana mekanisme, di mana tempat pengaduannya, ke siapa dia mengadu, ke siapa nanti mengkonfirmasi data segala macamnya.
1: Ia mengatakan Dinas Kesehatan Natuna bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar kebijakan penyesuaian kepesertaan JKN dapat dipahami dan tidak menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demikian Yusfianti melapor.
0: Pendengar, pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam program BPJS Kesehatan. Mulai bulan Agustus tahun ini, seluruh peserta akan menggunakan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Walaupun sistem kelas sudah dihapus, peserta BPJS Kesehatan di Natuna masih membayar iuran dengan tarif yang lama. Ketentuan ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ira Trihwayuni, menyatakan penerapan KRIS di daerah belum dapat dilaksanakan. Pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Menurut Ira, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan besaran iuran baru untuk sistem KRIS. Karena itu, tarif iuran yang berlaku masih menggunakan aturan yang lama. Yang menambahkan, perubahan sistem tersebut bertujuan untuk menyamakan standar pelayanan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan layanan berdasarkan kelas rawat inap.
4: Ruang standar satu kelas gitu ya, memang regulasinya sudah muncul Pak, sudah ada gitu ya. Namun untuk implementasinya yang masih berproses, karena KRIS itu kan ada standar-standar yang berubah. Jadi memang nasional juga masih dalam persiapan tahap itu. Jadi untuk sampai dengan saat sekarang ini belum ada secara resminya untuk penghapusan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3-nya gitu.
0: Melalui sistem KRIS, seluruh peserta akan mendapatkan standar pelayanan rawat inap yang sama. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh tanah air. BPJS Kesehatan Cabang Natuna juga terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait perubahan kebijakan tersebut. Sosialisasi dilakukan agar peserta memahami sistem pelayanan yang akan diterapkan. Ira menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dari BPJS Kesehatan dan diminta untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum memiliki kepastian dari pemerintah.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna melalui bidang ekonomi kreatif melakukan kunjungan ke sejumlah pelaku ekonomi kreatif untuk melihat perkembangan usaha dan mendorong pemasaran produk kreatif lokal hari Jumat. Kemarin, kunjungan dilakukan ke butik Long East yang memproduksi tanjak Melayu serta gerai ekonomi kreatif Pantai Piwang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan pelaku ekonomi kreatif. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat langsung produk yang dihasilkan, sekaligus mengetahui peluang pengembangan usaha. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Natuna, Wan Andriko, menyatakan kunjungan dilakukan untuk mengetahui kondisi pelaku ekonomi kreatif secara langsung. Produk lokal dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan dengan tetap mempertahankan ciri khas daerah. Wan Andriko menjelaskan kunjungan juga dilakukan ke gerai ekonomi kreatif Pantai Piwang yang menjadi salah satu ruang untuk menampilkan berbagai produk ekonomi kreatif masyarakat Natuna. Keberadaan gerai tersebut dinilai dapat membantu memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat maupun wisatawan. Dinas Pariwisata Natuna terus mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas produk dan melakukan inovasi. Pelaku usaha juga diharapkan tetap mempertahankan identitas serta ciri khas daerah dalam setiap produk yang dihasilkan. Melalui kunjungan ini, pengembangan sektor ekonomi kreatif diharapkan semakin terarah dan mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat. Penguatan ekonomi kreatif juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Natuna. Beralih ke berita lain, pendengar, Camat Bunguran Timur Laut Tarmizi memastikan seluruh persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Bunguran Timur Laut memasuki tahap akhir. Upacara pengibaran bendera akan menjadi puncak peringatan yang akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus besok. Tarmizi menyatakan upacara pengibaran bendera akan melibatkan 24 anggota pasukan pengibar bendera. Seluruh anggota merupakan putra-putri terbaik Bunguran Timur Laut yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Menurutnya, keterlibatan para pelajar dalam kegiatan ini menjadi bentuk pembinaan generasi muda. Selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 juga akan dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan budaya. Salah satunya adalah atraksi drum band yang akan ditampilkan oleh para siswa SMA Negeri 2 Bunguran Timur Laut. Selain itu, siswa SMK Negeri 1 juga akan menampilkan atraksi pencak silat. Penampilan ini diharapkan dapat menambah semarak perayaan kemerdekaan di tingkat kecamatan. Tarmizi menambahkan, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, berbagai pertandingan rakyat juga akan disiapkan untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu perlombaan yang akan menjadi perhatian adalah permainan alu. Permainan tradisional ini merupakan warisan budaya yang sudah diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat Bunguran Timur Laut, yang berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Tarmizi juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kecamatan Pulau Seluan menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Camat Pulau Seluan Emil Lismana menyatakan, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, berbagai perlombaan disiapkan untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Emil menambahkan, sejumlah perlombaan untuk kategori dewasa diantaranya Estafet Cup, Estafet Pukul Paku, dan Estafet Memasukkan Pipet. Sementara untuk kategori anak-anak, panitia menyiapkan lomba mencari karet dalam tepung, mengumpulkan gelas plastik, dan mancing kerupuk. Selain perlombaan untuk anak-anak dan dewasa, panitia juga menggelar lomba joget balon. Kegiatan ini diperkirakan akan menjadi salah satu perlombaan yang paling diminati oleh masyarakat. Emil menjelaskan, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini akan menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Melalui berbagai kegiatan, masyarakat diharapkan dapat semakin menumbuhkan semangat gotong royong. Tidak hanya perlombaan, panitia akan menyiapkan hiburan berupa penampilan orgen dari Desa Klarik Barat. Kehadiran hiburan ini diharapkan dapat menambah semarak suasana perayaan kemerdekaan. Panitia juga sudah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti berbagai perlombaan yang diselenggarakan. Warga dapat menghubungi panitia yang sudah ditunjuk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Emil mengajak kepada seluruh masyarakat Pulau Seluan untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan. Dan diharapkan peringatan Hari Ulang Tahun 81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung meriah dan memberikan kesan yang positif bagi masyarakat.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita daerah pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama, di antaranya sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan JKN penerima bantuan iuran PBI. Warga berharap dinas dan instansi terkait mensosialisasikan secara luas kebijakan dan kemudahan akses peralihan BPJS Kesehatan. Penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam program BPJS Kesehatan untuk Natuna saat ini belum bisa diterapkan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi mendengar. Semangat di pagi ini ya, dengan berbagai kegiatan yang sudah Anda rencanakan di pagi minggu ini. Atau yang ingin menyaksikan pawai budaya, ya hari ini ada pawai budaya pendengar ya, untuk meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 2026. Jadi bisa langsung saja datang ke Kota Rana ini pendengar ya. Nah, rencananya kegiatan pawai budaya ini akan diawali atau dimulai di sekitaran pasar Kota Rana yang pendengar ya. Nanti akan menuju puncaknya ke Pantai Piwang. Nah, jadi bakal ada keramaian pagi ini. Jadi untuk Anda yang berkendara, kayaknya harus mencari jalur alternatif ini pendengar ya, untuk melintasi Kota Ranai pendengar. Jadi nanti bakal ramai di sekitar Kota Ranai, karena bakal ada ribuan peserta yang akan memeriahkan pawai budaya pagi ini ya. Dan belum lagi nanti masyarakat yang akan menyaksikan juga pawai budaya pagi ini pendengar.

0: Kitty.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Awalnya dari Riff dengan Raja, pendengar. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar, informasi dari berita daerah tadi bahwa pemerintah resmi menghapus sistem kelas ya pada BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, pendengar ya. Dimulai pada bulan Agustus atau bulan ini, pendengar ya. Dan nantinya seluruh pasien BPJS akan menggunakan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS, dan nantinya akan ya menerima pelayanan yang sama, pendengar ya. Jadi tidak akan ada dibeda-bedakan lagi, walaupun nanti jumlah iurannya akan dengan tarif yang masih sebelumnya, pendengar. Walaupun aturannya sudah berlaku bulan ini, tapi untuk wilayah daerah sendiri, khususnya seperti di Natuna sendiri, yang disampaikan oleh Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Natuna, bahwa penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS ini masih belum bisa diterapkan di Natuna, pendengar. Nah, didasarkan karena masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Ya, tapi kalau memang sudah aturannya sudah ditetapkan, ya pastinya nanti akan direalisasikan juga.

Anyar ya. Dan ya memang hingga saat ini pemerintah juga belum menetapkan besaran iuran baru untuk sistem baru ini atau sistem kris ini pendengar. Ya tujuannya untuk nantinya ya semua pasien BPJS akan disamakan standarnya pendengar ya, jadi seluruh bagi seluruh peserta BPJS kesehatan di seluruh tanah air, jadi tidak akan ada lagi perbedaan layanan berdasarkan kelas rawat inap. Oke, sudah jam 6 pagi 42 menit saat ini. Nah, siap-siap nih yang akan meramaikan atau memperiakan pawai budaya pagi ini, silakan langsung saja datang ke pusat Kota Ranai yang mendengar ya, untuk menyaksikan pawai budaya yang pastinya akan menampilkan berbagai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Natuna, tidak hanya kebudayaan-kebudayaan di Natuna aja pendengar ya, jadi ada orang-orang juga yang akan menampilkan budaya-budaya daerah asal mereka nantinya ya pendengar, jadi akan ya akan semarak lah pagi ini, jadi silakan langsung saja untuk Anda yang menyaksikan pawai budaya hari ini yang akan diselenggarakan di Kota Ranai mulai pagi ini pendengar ya. Nanti puncak acaranya akan dilaksanakan di Pantai Piwang. Oke, selamat pagi, kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Kawat dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara